0: Saatnya kita kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Bawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: 5 dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
3: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beliau bisa kita manfaatkan.
1: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
6: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
7: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor BPN.
6: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
9: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
9: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
10: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
9: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
8: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi, apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif, dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
9: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
11: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
12: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
13: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
1: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya...
2: Saya Iwan Sukarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
2: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak membawa bekal, mungkin lupa bawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
3: Halo, nama saya Nikomang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
4: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
5: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
6: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
7: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
8: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon yang mampu menampung cadangan air. Jaga lingkungan kita dari sekarang. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
10: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
11: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pernah kepikiran nggak kenapa TNI punya 3 matra? TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
13: Iya, kenapa nggak satu tentara saja?
12: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
13: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
12: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
13: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
12: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
13: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
12: Jadi sebenarnya tiga matra itu bukan berarti tiga TNI yang berbeda.
13: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
12: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
13: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
12: Darat, laut, udara,
13: satu Indonesia.
14: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Pendengar, demikianlah tadi kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali menemani Anda di musik dan informasi selanjutnya hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita. Berikut dari lagunya Mike dengan Kusayang Kamu, disusul nanti adalah Raffi Ahmad featuring Nagita dengan lagunya Jika. Selamat mendengarkan.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan kita sekarang sudah terhubung bersama Ading Refli yang akan melaporkan terkait transisi yang berkeadilan di sektor pertambangan dan masyarakat sekitar. Ading Refli selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Hotel Aco Borneo. Tempat berlangsungnya kegiatan Training of Trainers of atau TOT, transisi yang berkeadilan sektor pertambangan dan masyarakat di sekitarnya. Jadi kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, pendengar, mulai dari hari ini hingga 8 Oktober 2026 hingga besok tanggal 9, dan hari ini resmi dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkap Malinau, Kamran Daik. Kegiatan ini mempertemukan sejumlah pihak untuk membahas isu transisi yang berkeadilan di sektor pertambangan, termasuk dampaknya terhadap pekerja maupun masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Dan kegiatan yang digelar oleh DPC Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau FPIKS BSI Kabupaten Malinau ini bekerja sama dengan Climate Work Foundation, dan ini merupakan hari pertama berlangsungnya kegiatan. Dan dalam kegiatan ini peserta tentunya mendapatkan pembekalan dan pemahaman mengenai proses transisi di sektor pertambangan, sehingga diharapkan dapat mendorong keterlibatan pekerja dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan di sektor ini. Baik, dari Hotel Aco Borneo, Malinau Kota, saya Ading Refrin melaporkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Eni di studio.
0: Baik, terima kasih Ading Refrin. Pendengar, demikian tadi laporan Ading Refrin terkait Training of Trainers tadi di Hotel Aco Borneo ya. Dan kita masih di program musik dan informasi. Beberapa saja lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita akan ke informasi lainnya. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Melinau, pendengar, kita akan ke informasi lainnya. Pagi hari ini, informasi masih kami lansir dari rri.co.id. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat mendengarkan dimanapun Anda berada. Ya, kembali ke informasi lainnya pendengar. Kita ke informasi dari Kabupaten Nunukan dulu ya. Kali ini terkait pawai budaya HUT Nunukan dongkrak permintaan sewa pakaian adat. Iya, jadi pawai budaya menjadi salah satu rangkaian yang dinantikan dalam peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Di balik kemeriahan itu, ada peluang ekonomi yang dirasakan penyedia jasa sewa pakaian adat. Setiap pawai budaya, peserta tampil menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Hal ini membuat permintaan sewa pakaian adat meningkat menjelang pelaksanaan pawai. Karyawan salah satu penyedia jasa sewa pakaian adat di Nunukan, Mimi, mengatakan layanan sewa mulai dipersiapkan sejak 3 pekan sebelum pelaksanaan pawai budaya. Hingga H-3, ribuan pakaian adat telah dipesan pelanggan. Mimi menyebut secara keseluruhan pihaknya menyiapkan lebih dari 10.000 pasang pakaian adat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jumlah tersebut merupakan pakaian dari berbagai daerah, lengkap dengan aksesoris yang menyesuaikan karakter masing-masing pakaian adat. Tarif sewanya pun bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000. Besaran tarif tergantung jenis pakaian dan aksesoris yang digunakan. Bagi penyedia jasa sewa, momentum pawai budaya tidak hanya menghadirkan kemeriahan perayaan HUT Nunukan, tetapi juga menggerakkan usaha penyedia pakaian adat yang ikut menopang kebutuhan peserta untuk tampil membawa keberagaman budaya daerah. Ia mengatakan jasa sewa pakaian adat tersebut telah berdiri sekitar 30 tahun untuk melayani pelanggan menjelang pawai budaya. Toko bahkan buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 22 malam. Ya, demikian untuk informasi dari Kabupaten Nunukan ya pendengar. Iya, dan informasi selengkapnya juga Anda dapat baca di rri.co.id. Ya, kita juga nih ya, bulan Oktober ini nanti akan ada juga tuh pawai budaya begitu ya. Wah, ini kesempatan juga dibuat para penyewa pakaian adat yang ada di Kabupaten Malinau sepertinya harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Mulai sekarang nih disiapkan semuanya, stoknya kayaknya harus ditambah ya. Karena tahun ini pawai budayanya cukup meriah sepertinya. Jadi persiapkan untuk stoknya jika perlu ditambah lagi. Nah, pasti nanti akan permintaan itu akan membludak di hari-hari seminggu sampai 3 hari menjelang hari H begitu ya. Oke, baiklah pendengar, demikian untuk informasinya. Kita akan dengarkan lagi beberapa informasi lainnya. Sebelum itu kita ke lagu dulu ya. Kali ini kita coba dengarkan dari lagunya Niji, Selalu Menjagamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Kita akan kembali ke informasi lainnya pendengar pagi hari ini, masih dari Kabupaten Malinau. Baik, kali ini terkait baru 38 dari 133 posyandu aktif yang terapkan konsep siklus hidup. Penyelenggaraan posyandu di Kabupaten Malinau sedang ditransformasi agar mampu melayani seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak, dan remaja, usia dewasa hingga lansia. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana Esos MSI, dalam rapat penyusunan program kerja tim pembinaan pembina posyandu Kabupaten Malinau. Berdasarkan data tahun 2025, dari 133 posyandu yang aktif di seluruh Malinau, baru 38 unit yang telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup. Sementara dari 592 kader yang tersebar di 9 kecamatan, hanya 118 orang yang telah difasilitasi pelatihan dan 90 kader yang dinilai berkompeten. Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Mailenti WMP SE, dalam kesempatan menyebutkan bahwa berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Data dan Desa, maksud kami DPMD Malinau, jumlah posyandu se-Kabupaten Malinau sebanyak 129 unit tersebar di 109 desa. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil

berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Malino Pagi untuk edisi hari ini 8 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Dan selanjutnya Malino Siang akan kembali menemani Anda di siang hari ini bersama penyiar selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, saya Eni yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Siang hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 3 sore nanti. Dan tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan nuansa lagu daerah di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kemudian warta berita olahraga pada pukul 12 bersama dengan Pro 3, dilanjutkan dengan berita Pagutaka di pukul 13 atau pada pukul 1 siang mendengar, dan juga dilanjutkan dengan Pro Dangdut ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, mendengar, kita akan kembali dengarkan lagu dari miliknya Davin dengan Masa Kecil. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, 5 calon Dewan Pengawas atau Dewas terpilih LPPR RI akan diparipurnakan DPR RI pada Kamis 8 Oktober 2006. 5 calon tersebut sebelumnya ditetapkan Komisi 7 DPR RI melalui hasil pemungutan suara. 5 calon Dewas LPPR RI ditetapkan setelah Komisi 7 menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan menjalani tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI pada Kamis 8 Oktober 2006. 5 calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Berikut nama calon Dewas LPPR RI beserta perolehan suara dalam pengutan Komisi 7. Yang pertama ada Sulaiman Yusuf dari unsur RRI, memperoleh 26 suara. Kemudian Bara Ilyasa, unsur masyarakat, memperoleh 26 suara. Wiyarsi Agustina, unsur masyarakat, memperoleh 26 suara. Muhammad Reza, unsur pemerintah, memperoleh 26 suara. Dan Margareta Fajar Kurnia Putri dari unsur masyarakat yang memperoleh 25 suara. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPPR RI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI untuk mendapatkan penetapan sesuai tahapan berlaku. Sebelumnya Komisi 7 DPR RI menggelar uji kelayakan terhadap 15 calon Dewas LPPR RI pada Rabu 7 Oktober 2006. Uji kelayakan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi Dewas LPPR RI masa jabatan 2006-2031. Uji kelayakan dan kepatutan dipimpin Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay. Seluruh pimpinan Komisi 7 DPR RI turut menghadiri rangkaian uji kelayakan tersebut. Pelaksana uji kelayakan berlangsung di ruang rapat Komisi 7 DPR RI Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Jakarta. Rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Uji kelayakan calon Dewas LPPR RI berlangsung dalam rapat yang terbuka untuk umum. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Waspada demam berdarah denggi, DBD. Penyakit demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Perlu Anda ketahui pendengar, ciri-ciri nyamuk demam berdarah berukuran kecil dan berwarna hitam loreng, belang-belang putih di tubuhnya. Aktif menggigit pada pagi hingga sore hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi dan jam 16 hingga 17.00 sore. Secara umum, nyamuk demam berdarah menyukai tempat yang agak gelap dan lembab, dapat terbang sejauh 100 meter dan bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali bertelur. Proses dari telur jentik menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari lamanya. Tanda dan gejala demam tinggi mendadak 38 derajat Celcius 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, pusing, mual muntah, nafsu makan dan minum berkurang, nyeri sendi, nyeri otot, pegal-pegal, terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mimisan pada fase lanjut. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, lemah, dingin dan tidak sadarkan diri yang dapat membahayakan nyawa. Dengan 3M plus, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. 1. Menguras tempat penampungan air, bak mandi, tempat penampungan air minum, tempat penampungan air di belakang kulkas, lemari es, tempat penampungan air di dispenser. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Melakukan plus atau kegiatan pencegahan, menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air, menggunakan obat anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di sembarang tempat, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk dan menanam tanaman pengusir nyamuk, memasang kasa pada jendela dan ventilasi.

0: sekarang lagi musim hujan. Duh, dinginnya. Mana banyak nyamuk.
1: Saat ini musim penghujan. Seperti sekarang, kita harus waspada, terutama waspada dengan Aedes aegypti.
0: Apa itu, Kak?
1: Itu, Dek, nyamuk demam berdarah yang sangat bahaya. Jadi, kita wajib dan harus untuk membersihkan lingkungan sekitar, menguras tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas yang tidak dipergunakan lagi. Intinya, harus menjaga kebersihan lingkungan kita.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, Adek bersih-bersih dulu. Gak mau gigit nyamuk Aedes aegypti. Ih, serem.

0: Peningkatan masih di lintas Malinau siang ya. Informasi di siang hari ini pendengar, di biaya haji 2027 disepakati di mana jemaah bayar 20 hingga 24 juta rupiah ya. Pendengar, pemerintah bersama Komisi 7 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji ataupun BPIH 1448 Hijriah ataupun 27 Masehi, di mana biaya tersebut yakni sebesar 98.466.351.35 perak per jemaah. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, calon jemaah haji diperkirakan hanya perlu menyiapkan biaya pelunasan sekitar 23.248.825 rupiah per orang. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan sebelumnya biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan jemaah, di mana dana tersebut sebelumnya mencapai 26 juta rupiah ya per orang, namun Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi sekitar 3 juta per jemaah. Nah, dengan subsidi tersebut, komponen BPIH di dalam negeri yang menjadi beban jemaah turun menjadi sebesar Rp2.643.000 per orang. Sebelumnya hasil rapat Komisi DPR RI Kementerian Haji menetapkan rata-rata BPIH 2000 tahun 2027 sebesar Rp98.466.000, 351 perak ya per jemaah. Nah, dari jumlah tersebut, komponen dari BPIH yang menjadi tanggungan jemaah haji sebesar Rp54.648.000 dan sedangkan Rp43.817.000 aja bersumber dari nilai manfaat. Nah, untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah tahun 2027 Masehi, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221.000 jemaah. Dan jumlah tersebut terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Dan sementara Dewan Syuro PPPKB Imam Amalak menyatakan angka tersebut merupakan hasil kesepakatan panitia kerja ataupun panaj BPIH dan serta pemerintah yang telah disahkan dalam rapat Komisi DPR RI, di mana menurutnya kesepakatan biaya haji tersebut tidak terlepas dari komunikasi antara DPR RI dan pemerintah, dan komunikasi dilakukan salah satunya oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dengan Presiden Prabowo berkaitan dengan skema pembiayaan. Ya, pendengar, untuk informasi ini para pendengar bisa simak kembali di laman rri.co.id di siang hari ini. Dan pendengar, di pukul 12 siang ini nanti kita akan dengarkan informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Dan untuk siang hari ini pendengar, menjelang dinamika olahraga, kita coba hadirkan ya, kalau tadi kan sudah dengar sajian lagu-lagu pop Indonesia, kita mau hadirkan sajian lagu daerah ya di ruang dengar Anda untuk siang hari ini ya, jelang penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 siang ya. Kali ini Dodoi, si Dodoi.
1: Sama halnya dengan lagu Timbang-timbang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati, lagu Dodoi si Dodoi juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya, berharap anaknya

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Jenis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

7 keuntungan membaca yang tidak kamu sadari. Membaca itu banyak keuntungannya loh. Ini dia 7 diantaranya. Pertama, tahu lebih banyak. Dengan membaca buku, kita jadi tahu lebih banyak dibanding orang yang tidak suka membaca. Kedua, melatih konsentrasi. Jika kita sering membaca, maka kita berlatih fokus sehingga konsentrasi pun jadi meningkat. Ketiga, daya ingat meningkat. Selesai membaca,

secara cepat dan berurutan. Yang ketujuh, jago menulis. Kita bisa belajar membuat tulisan sendiri dari buku-buku yang kita baca. Aku baca, aku tahu.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.

Untuk informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI kami ucapkan selamat siang dan tetap bersama kami di 95.3 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
3: Ya,
2: sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang.

melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna

0: 23-12. Bol sensasi Manjunta Krea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra Raihan Deaso Pramono Anjusiaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal, Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Beregu putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 Rari, terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marc Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tadi, kalau tanggal 11 ini tanggal ganjil.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu

0: terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi di olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan menjawab, sirkuit dan pembibitan.
0: Selain membangun sirkuit, USROC juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.

0: klub. Jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan apa yang berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke ini Bali.
1: Ketua Umum

0: Club ang kwenta ini.
1: Di pusat sudah bekerjasama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang akan mendapatkan merchant di kerjasama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus gerakan merchant di Indonesia, khususnya untuk members.
0: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini

28 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta

0: Supriyono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat asining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, di Gor Indormanan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan

0: pokoknya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
1: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Efek Rumah Kaca dengan Cinta Melulu ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Pendengar, kembali juga kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan berita Paguntaka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 1 siang nanti. Dan untuk selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Dewik dan juga Ipang dengan BT. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di Jenpas Kemipas memindahkan 115 narapidana rutan kelas 1 Depok ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan tersebut turut mencakup narapidana yang sebelumnya terseret dalam video viral yang diduga memperlihatkan pesta narkoba di rutan Depok. Pihak Ditjenpas mengatakan ratusan narapidana tersebut merupakan bagian dari 313 warga binaan yang dipindahkan dari 5 wilayah. Mereka dipindahkan ke Nusa Kambangan pada Rabu 7 Oktober 2026. Selain dari Depok, ia juga menjelaskan 313 narapidana yang dipindahkan berasal dari sejumlah wilayah, yakni Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan juga Jawa Timur. Tatan mengatakan pemindahan ratusan narapidana ke Nusa Kambangan merupakan bagian dari langkah Ditjenpas, yaitu dalam menempatkan warga binaan berdasarkan tingkat resiko dan hasil asesmen. Kemudian, ia menuturkan penempatan narapidana di Nusa Kambangan tidak dilakukan secara seragam, mengingat setiap warga binaan memiliki tingkat resiko dan karakteristik pelanggaran yang berbeda. Faktor tersebut menjadi pertimbangan Ditjenpas dalam menentukan lapas dengan tingkat pengamanan yang sesuai. Tatan menegaskan pemindahan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana. Selain menjatuhkan tindakan terhadap warga binaan, Ditjenpas turut melakukan pemeriksaan terhadap 5 pegawai rutan kelas 1 Depok. Dari 5 pegawai itu, 1 orang telah menjalani proses hukum di Polres Metro Depok. Tatan memastikan penindakan tidak berhenti pada kasus tersebut dan akan terus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan. Sementara Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso, menjelaskan Nusa Kambangan memiliki lapas dengan klasifikasi pengamanan berbeda. Kondisi tersebut memungkinkan Ditjenpas menempatkan narapidana berdasarkan tingkat resiko masing-masing. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: jangan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Mau di Ayunda dengan Sekali Lagi ya. Dan juga tadi di belakangnya ada Jason Mraz dengan 93 Million Miles. Baru saja menemani ruang Anda. Dan juga pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti berita Paguntaka edisi Kamis 8 Oktober 2026. Selamat mengikuti.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

0: Eh, Pak Rahman, pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan, dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Tahukah Anda mengapa burung merpati memakan kerikil? Burung merpati memakan kerikil untuk membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam tenggoloknya.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Dari beranda terdepan NKRI, Sabuk Pengaman Informasi, Safety Belt Information, RRI Malinau.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.

0: 95.3 MHz masih terus temani para pendengar ya di siang hari ini di cuaca Kabupaten Malino yang kabut tapi panas. Apa ada yang sama gitu ya? Ya tapi yang pastinya semuanya lagi tengah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ya, di kantor, di sekolah, di rumah, di ladang, di mana-mana aja gitu ya. Nah pendengar, untuk satu jam ke depan ya, di sesi terakhir untuk Lintas Malinau siang, kita hadirkan untuk sesi yang bisa mengguyang kita semua ya, bukan guyang-guyang ya, tapi menggoyang. Iya, dengan sesi dangdut ya, ataupun yang lebih kita kenal dengan sesi pro dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Eh, Pak Rahman, pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan, dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Dance while the record spins. Do you like something hard?

Anda masih bersama Ermalino di 95.3 MHz ya. Tanpa terasa nih waktu kebersamaan kita untuk di sesi Pro Dangdut ya berakhir di pukul 15 sore ini. Dan untuk para pendengar yang mungkin baru menemukan frekuensi kita ya di 95.3 MHz ya, terus pantau program siaran kita hingga di pukul 24 malam. Nanti masih akan dilanjutkan lagi untuk program selanjutnya di ruang dengar Anda semuanya. Kami yang bertugas di lintas manusia mohon pamit undur diri. Kami ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam RRI.

0: Din, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Hei, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

dengan Apakah Itu Cinta, menjadi lagu penutup dalam Prodangdut kita di siang menuju sore hari ini ya, mendengar lantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Saya Rijita Boy pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat sore. Apa kabar hari ini di kesempatan siar hari Kamis untuk 8 Oktober 2020? 6. Sehat semuanya? Kalau sehat alhamdulillah, kalau sakit alhamdulillah juga ya. Karena kita harus meyakini apapun yang kita alami hari ini itu sudah ketetapan yang terbaik. Ya mungkin aja kita sakit karena selama ini kita suka mengabaikan hal-hal yang prinsipil selama kita sehat ya. Kita kurang menjaga kesehatan, kita terlena karena kita merasa oh baik-baik aja nih ya. Ternyata ada satu waktu di mana tubuh akhirnya mengeluarkan sinyal bahwa selama ini hanya sanggup bertahan sampai di sini dan Anda harus istirahat. Nah, jadikanlah saat-saat pemulihan ini sebagai sarana istirahat untuk tubuh baik secara fisik dan pikiran, kembali mengistirahatkan semua sistem tubuh Anda dan nantinya insya Allah setelah sembuh akan kembali segar untuk kembali melaksanakan aktivitas dan keseharian. Senang sekali saya Ervi Febrianti ditemani Mas Romanto di meja operator. Kami akan menjadi penyiar dan operator Anda sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Agenda siar tentu saja sudah disiapkan di setiap jam kebersamaan kita ya. Ini musik dan info untuk menantikan kumandang azan asyar 3 menit dari sekarang. Lalu juga nanti akan hadir pukul 16 beranda Asta Cita Berjaringan. Lalu pada pukul 17 lintas Banjar Nusantara ya. Dan kita juga akan menjelang program religi islami saat-saat kita menuju saatnya ibadah sholat maghrib untuk ibadah kota Tarakan dan sekitarnya ya, untuk umat Islam kota Tarakan dan sekitarnya. Lalu dilanjutkan dengan musik dan info sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi peralihan dari sore hingga ke malam hari kita akan bersama dan mudah-mudahan ini akan menjadi kebersamaan yang menyenangkan. Selamat beraktivitas semuanya yang masih melanjutkan aktivitas dan selamat sore untuk yang sudah mulai menikmati agenda sore harinya. Kita menantikan bersama-sama ya untuk kumandang azan asyar wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pernahkah terlintas di pikiran Anda, kualitas udara yang buruk bisa mempengaruhi kesehatan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian?

Pendengar dari tangga, sudah menghibur Anda setelah tadi kami juga hadirkan kumandang azan asyar ya, menandai masuknya waktu ibadah sholat asyar untuk umat Islam kota Tarakan dan sekitarnya. Tangga yang sudah berlalu ini adalah grup vokal, khususnya mereka menggeluti bidang pop dan R&B ya, yang mereka saat itu terbentuknya di Jakarta pada 22 April di tahun 2003 ya. Saya ingat banget karena waktu itu 2002-nya lulus SMA ya, dan satu tahun kemudian ada Tangga muncul di Belantika Musik Indonesia. Sempat mereka merilis 4 album penuh di bawah perusahaan rekaman besar ya, Sony Music Entertainment Indonesia kala itu. Tetapi pada akhirnya terlalu banyak drama dalam tanda petik di grup vokal ini, dan juga bongkar pasang personel, akhirnya mereka menyatakan resmi bubar di tahun 2014 ya. Sebelumnya mereka sempat vakum sebelum menyatakan bubar itu, karena memang masing-masing ini susah ya untuk bisa diketemukan gitu ya. Jadi pada akhirnya mereka vakum, dan beberapa personelnya akhirnya ya sibuk dengan urusan masing-masing ya. Jadi Tangga itu seperti mati suri saat itu. Dan setelah banyak polemik ya, mencoba juga untuk menawarkan konsep musik, menawarkan lagi album baru, tetapi sayangnya nasib baik tidak berpihak ya. Ada info bahwa mereka seringkali ditolak gitu ya oleh perusahaan rekaman karena dianggap lagunya tidak cukup komersil gitu ya. Jadi pada akhirnya setelah perjuangan panjang mereka resmi menyatakan bubar pada 31 Desember 2014 gitu ya. Tapi lagu-lagunya sudah terlanjur diingat ya oleh publik musik Indonesia, dan dengan vokal mereka yang juga di atas rata-rata sebenarnya ya, karena mereka ini pilihan langsung oleh Yohan Diyahya, nama besar juga di Belantika Musik Indonesia. Tetapi ya ternyata faktor itu tidak cukup untuk menjadikan Tangga bertahan atau eksis sampai saat ini. Hebat, Jurus Terjitu, Cinta Begini, itu adalah lagu-lagu yang hits dulu dibawakan oleh Tangga. Nah, kita tinggalkan Tangga karena setelah ini ada juga grup band Indonesia. Anda mungkin yang sangat-sangat mencintai kumpulan band-band Indonesia pasti masih sangat mengenal nama band yang satu ini, dan sampai saat ini juga masih berkarya kok ya, walaupun masih terhitung skala off air karena sudah berganti vokalis juga sejak ditinggalkan Bambang Regina Bukit ya. Kalau Anda tahu nama panjangnya ini mungkin tidak banyak gitu ya, tidak banyak yang tahu, tapi kalau saya bilang Bams ya mungkin akan langsung teringat ini bandnya menuju kemana, merujuk kemana ya. Ini ke Samsons. Sampai saat ini Samsons masih eksis kok ya. Sempat juga waktu itu merilis single baru ya, entah itu single atau album, Di Ujung Jalan Ini ya. Tapi itu dengan vokalis baru. Nah, kali ini yang akan kami hadirkan, kita nostalgia dulu, kita menikmati suara Bams saat masih memperkuat Samsons ya, dengan Naluri Lelaki. Tapi saya ingatkan nanti pada pukul 16 kita akan bergabung ya menuju Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti secara berjaringan Beranda Asta Cita, melibatkan 4 RRI, RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong, dan juga RRI Bengkulu. Masih dengan tema besar kita, masih berkaitan dengan Agustusan, juga bulan Oktober ini ya, bulan Pancasila kita, yaitu tema besarnya terkait dengan cinta tanah air dan bela negara. Nanti kita ikuti bersama melalui kanal Pro 1 RRI Jakarta secara berjaringan RRI seluruh Indonesia. Kali ini kami hadirkan dulu Samsons dengan Aku.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
0: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Satu RRI Tarakan masih akan terus melanjutkan lagu-lagu ini. Namun sebelumnya kami akan hadirkan dulu penyiaran feature dengan tema Lumbung Baru di Ujung Timur. Selamat mendengarkan.
1: Wow.

0: asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya, Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
1: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggapkai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang TSM masuk, sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Kayak kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
0: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
2: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
3: Hasil tani itu kita sudah buka kios, ada usaha sedikit-sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
0: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggapkai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
4: Ekonomi kami sangat membantu, dan kami juga sekarang sudah membeli motor. Karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin, panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
5: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu. Jonder 1, entraktornya 3. Jadi jonder 1 untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing. Sampai bisa tanam sampai 6-10 hektar setiap petani.
0: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
4: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah.
2: Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
0: John Glubagepsi dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
6: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi komite eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
0: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
7: Harapan saya harus besok tambah lagi, tambah meningkat daripada yang kemarin. Ini harus ditambah naik lagi. Begitu.
0: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, frekuensi 97,9 MHz. Untuk Anda warga Tarakan dan sekitarnya yang sudah punya pengalaman, mungkin ini bisa menjadi satu pengalaman berharga. Tetapi yang belum punya pengalaman atau belum mengalami, maka pemberitahuan ini bisa menjadi informasi dan juga kewaspadaan tersendiri untuk Anda. Warga Tarakan dan sekitarnya, kalau Anda misalnya sedang menunggu paket, lalu tiba-tiba mendapat pesan paket Anda ditahan dan disuruh bayar pajak sekarang juga, apa yang harus Anda lakukan? Jangan panik, apalagi kalau sampai diancam paketnya akan disita atau kena hukum pidana. Hati-hati, itu hanya modus penipuan. Pelaku sering sekali menggunakan nomor dengan foto profil pegawai atau logo instansi supaya korbannya percaya dan terperdaya. Faktanya, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jadi, kalau Anda dapat pesan mencurigakan, lakukan 3 langkah aman. Pertama, stop. Jangan panik dan jangan langsung transfer dana. Kedua, cek. Pastikan status barang kiriman Anda menggunakan nomor resi yang valid melalui beacukai.go.id//barang-kiriman. Dan ketiga, lapor. Segera laporkan ke kanal resmi Bea Cukai jika ada indikasi penipuan. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang, Baiz.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih

0: Mendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan sesaat lagi akan segera untuk menuju Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Namun sebelumnya kami sampaikan satu informasi kembali untuk Anda. Untuk Anda diharapkan atau diimbau untuk memperhatikan rokok yang beredar di sekitar kita. Waspada, Anda harus tahu ciri-ciri rokok ilegal. Kenali ciri-cirinya agar Anda semua bisa lebih bijak dalam memilih. Ada tiga cara mudah untuk mengenali. Pertama, perhatikan kemasannya. Rokok ilegal seringkali tidak dilengkapi label yang jelas dan pastinya tidak ada peringatan kesehatan yang tercetak di kemasan. Kedua, periksa pita cukainya. Rokok ilegal tidak punya pita cukai yang sah. Biasanya, kemasannya dibiarkan polos tanpa pita atau justru memakai pita cukai palsu, rusak, dan bekas pakai. Ketiga, perhatikan harganya. Jangan mudah tergiur karena rokok ilegal sering dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok yang terdaftar secara resmi. Nah, jika Anda menemukannya, jangan ragu untuk melaporkan peredarannya ke kantor bea cukai terdekat. Mari bersama-sama cegah rokok ilegal sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais. Pendengar dimanapun Anda berada, kita segera ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan melalui kanal Pro 1 RRI Jakarta dengan tema besar kita sore ini, Cinta Tanah Air dan Bela Negara.
1: Ya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Sacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, beranda Astacita Nasional kami hadirkan ya, yang berjaringan untuk hari ini, diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek ini kan gimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ. Yang saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itu ya. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas malang-malang pulun kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini ya harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu, milikku, milikku, milikku, milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya, ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya, kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan ternyata akan mikir, kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ada di sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domainnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Tidak menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus ikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat. Ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Misalnya itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan, bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah, jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong, dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja ini, apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu SARA itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perjuangan kita, termasuk juga keadilan sosial. Itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore. Selamat.

suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, itu terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm.

0: pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
1: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
0: ya.
1: Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
0: Ya.
1: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
0: Yeah. Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
2: Disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal formal sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
0: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
1: Negara sebagaimana yang diperlukan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FWK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Yeah. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
0: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
2: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Yeah. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
0: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
1: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
1: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
0: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

ilmu di sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bisa tulis gratis, patung bisa gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Askacita,

0: dan juga pemirsa sahabat Beranda Astacita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila. Sila ketiga, ada yang tahu angkat tangan cepat? Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
0: juga
2: sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa Ibu, gimana?
0: Nah, Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: dini
0: juga
3: sekali. Ya.
0: Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga baru tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi iya, kenapa harus debat dengan public speaking? Yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu. Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin bertanya begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Mungkin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
1: Pesannya apa buat, ya, untuk buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin.

0: memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu, silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Suranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan? Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu, segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu

0: tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, selamat sore. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan di menit ke-58 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah mengikuti agenda siaran berjaringan untuk Beranda Asta Cita edisi 8 Oktober 2026. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mempersiapkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kita awali dari Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Di Nunukan saya sapa Rista. Halo Rista. Rista, apa kabar Nunukan? Saya belum mendapat suara Rista di sini. Rista dari Nunukan? Iya, baik. Kita akan undang kembali Nunukan setelah. Iya, Rista? Rista? Baik, sudah tampak di layar Rista. Saat ini sudah terhubung dengan Nunukan. Kami undang kembali Rista. Iya, Rista. Baik, pendengar dan pemirsa,
1: benar, alias anti hoax.
0: Pendengar dan pemirsa, kita akan lanjutkan dengan
2: sumber terpercaya dan
0: rekan kita berikutnya yang ada di Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Akibat merokok, kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini

0: Dapat.
1: Iya, di Palangkaraya saya menjumpai Seno.
2: Merokok dapat.
1: Halo Seno.
2: Serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
1: Seno.
2: Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok, membuat orang tidak mau berhenti mengisapnya. Sampai sudah terlambat,
1: Seno di Palangkaraya
2: salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker.
1: Baik, kita masih menanti.
2: Disebabkan oleh merokok.
1: Setelah tadi gagal terkoneksi dengan Nunukan, saat ini kami mencoba untuk koneksi bersama Palangkaraya. Ada Seno di sana.
2: Pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok.
1: Baik.
2: Dibandingkan pada mereka yang bukan.
1: Kita akan undang kembali nantinya Palangkaraya dan juga Nunukan. Kita melanjutkan kebersamaan menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Untuk mengidap kanker paru dibandingkan.

0: Baik, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Saat ini dari Samarinda saya coba sapa Vira. Halo Vira.
1: Halo. Halo, selamat sore.
0: Akhirnya. Aduh. Perjalanan ke Samarinda. Sore, bagaimana nih kabar Samarinda dan all team di sana Vira?
1: Kabar Samarinda dan juga rekan-rekan di sini alhamdulillah sehat, dan juga cuaca sore ini sedikit berkabut asap ini rekan RV. Bagaimana di Tarakan sana?
0: Oh, sama ya di sini juga. Kalau kita sepintas melihat kayak mendung, padahal ini lagi asap ya. Jadi ya itulah hari-hari kita belakangan ini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat aja dan tetap gunakan masker kemana-mana.
1: Amin.
0: Baik, Mira, informasi apa dari Samarinda untuk dibagi di Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Dari Samarinda, sore ini ada informasi mengenai Bulog Kaltim Tara yang memperkuat cadangan pangan, rekan RV.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Bulog Kaltim Tara beli gabah petani Rp6.500 per kilogram untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah dan mendukung penyerapan hasil panen lokal Kalimantan Timur. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Perumbulok kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memanfaatkan hasil panen sawah di Kalimantan Timur dengan membeli gabah kering panen atau GKP yang langsung dari petani seharga Rp6.500 per kilogramnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Kepada RRI, Kepala Pimpinan Wilayah Perumbulok Kanwil Kaltim Utara, Musadin Said mengatakan, gabah yang baru dipanen dari sawah petani dibeli langsung dengan harga tersebut. Selanjutnya, gabah dikeringkan melalui dukungan petani dan bulog hingga mencapai kadar air yang dipersyaratkan untuk penyimpanan. Musadin Said menjelaskan proses pengeringan menjadi tahapan penting sebelum gabah diolah menjadi beras dan disimpan sebagai cadangan pangan. Kadar air gabah perlu diturunkan hingga sekitar 14% agar kualitasnya terjaga selama penyimpanan. Menurut pimpinan wilayah Perumbulok Kaltim Kaltara, Musadin Said, penyerapan gabah tersebut tidak semata berorientasi pada kegiatan bisnis maupun komersial. Pembelian dilakukan untuk mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah sehingga ketersediaan beras dapat dijaga sesuai dengan kebutuhan.
3: 1.500 per kilo. Jadi itu GKP, gabah kering panen. Jadi yang baru panen dari sawah-sawah ini, itu kita beli langsung 6.500. Nanti kita dibantu oleh petani ataupun bulog untuk mengeringkan seperti itu. Karena perlu dikeringkan dulu untuk mencapai kadar 14% sebelum dia dijadikan beras. Karena kan kenapa 14% dia bisa simpannya cukup lama, karena ini kan untuk cadangan pangan ya. Jadi bukan untuk yang apa bisnis atau komersil yang langsung dijual seperti itu.
2: Melalui program penyerapan hasil panen ini, Bulog Kaltim Tara berupaya memanfaatkan produksi pertanian lokal sekaligus memberikan kepastian penyerapan bagi para petani. Dengan demikian, hasil panen diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. RRI, Rizky Mulyata melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada RV di Tarakan. RV,
0: terima kasih Vira yang ada di RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, selanjutnya kami kembali menuju Tunontaka, Nunukan.

0: Iya, dinenukan kembali kami sapa Rista. Halo Rista.
1: Halo Kak Ervi, gimana kabarnya di sana?
0: Kabar kalau untuk kesehatan alhamdulillah all team baik di sini, tapi untuk Kota Tarakan ini masih sedikit kabut asap terjadi ya.
1: Belum turun hujan ya, Kak?
0: Ada, cuma ya masih jarang gitu ya intensitasnya. Bagaimana dengan Nunukan, Rista?
1: Kalau di Nunukan alhamdulillah juga sehat. Semalam hujan deras alhamdulillah, jadi kabutnya semakin menipis di sini, Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, untuk sore ini informasi apa dari Nunukan untuk pendengar dan pemirsa kita?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan.
0: Informasi selengkapnya Rista, silakan.
1: Terima kasih, Kak Ervi. Pemirsa dan pendengar, kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan diharapkan dapat membantu warga Krayan dari keterisolasian. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, telah melakukan kunjungan kerja di wilayah Sebuku. Melalui kunjungan kerja tersebut, TNI mendorong pemerintah pusat untuk dapat turun mengintervensi beberapa hal yang memang harus ditangani oleh pemerintah pusat dengan keterbatasan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
3: Nah, di sini salah satu daerah di Nunukan, Bu, yang kita boleh bilang masih terisolir di daerah Krayan. Kemarin kami sampaikan bahwasanya masyarakat Nunukan, terutama masyarakat Krayan, butuh akses, Bu, jalan darat menuju ke Malino.
2: Dengan adanya penyampaian dan usulan dari pemerintah daerah dan TNI, Menteri Pertahanan RI menanggapi dengan baik. Dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan.
3: Insya Allah, Bu, besok Mendagri dengan Pak Kementerian PU langsung akan datang ke Nunukan untuk meninjau untuk perbaikan dan pembangunan jalan akses tersebut. Kita sama-sama mengharap dan kita berdoa supaya memang betul-betul bisa terrealisasi dengan cepat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat Nunukan khususnya warga Krayan ini dalam hal yang mendasar adalah akses jalan darat untuk membuka keterisolasian itu dapat segera terwujud.
2: Ia juga menambahkan salah satu bentuk hadirnya TNI di pelosok-pelosok negeri mampu memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, kemudian dapat mensejahterakan masyarakat wilayah perbatasan. Selain itu menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama menunggu, sehingga beberapa poin penting yang disampaikan langsung dapat diterima dengan baik oleh Menteri Pertahanan, termasuk permasalahan pasca Outstanding Boundary Problems atau OBP yang ada di Sebatik terkait dengan wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia dan wilayah Malaysia masuk ke Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia. Pembahasan tersebut akan dibahas secara lebih komprehensif lagi sehingga bisa memberikan efek yang positif terutama bagi warga yang ada di perbatasan Nunukan ini. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Rista di Nunukan. Setelah dari Nunukan, kita kembali lagi menuju kota cantik Palangkaraya.

0: di Palangkaraya. Saya sapa Seno.
1: Iya, halo, selamat sore, Herpi.
0: Sore Seno, apa kabar dirimu, all team dan cuaca Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, tadi sedikit ada kendala teknis, jadi sekarang baru tersambung kita ya. Alhamdulillah di sini baik nih, Herpi.
0: Terus?
1: Dan cuaca kabut masih ada, cuman sudah agak menipis hari ini.
0: Oke, mudah-mudahan nanti akan hilang sama sekali ya, supaya... supaya warga sana supaya juga lebih aman. Ya. Iya. Oke. Seno, informasi apa sore ini untuk lintas Banjar kita edisi 8 Oktober?
1: Baik, RP, ada informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati permukiman, RP.
0: Waduh, karhutla lagi ya. Silahkan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, RP. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati pemukiman membuat anggota TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat Palangkaraya melakukan pembasahan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Tadinya, sebulan.
3: Anggota TNI Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat melakukan pembasahan lahan di sekitar permukiman warga di Jalan Merdeka Lingkar Luar Kota Palangkaraya. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menegaskan upaya tersebut dilakukan menyusul api akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati kawasan perumahan warga. Sertu Suyatno bersama masyarakat melakukan penyiraman dan pembasahan pada lahan yang berpotensi menjadi jalur rambatan api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan mengancam rumah warga. Selain melakukan pembasahan, Sertu Suyatno juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan api serta segera melaporkan apabila kembali ditemukan titik api baru di sekitar permukiman.
4: Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran. Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah ini, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja masyarakat, ayo kita basahin supaya suatu waktu api sudah tidak terlalu sibuk kita ya. Ingat bahwa titik api di Kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api.
3: Sementara itu salah seorang warga setempat yang ikut melakukan pembasahan bernama Ari menyebut sudah satu bulan ini karhutla mengepung wilayah Jalan Merdeka khususnya Jalan Perjuangan 9. Namun pada Rabu 7 Oktober 2026 muncul titik api baru kembali sehingga salah satu cara agar rumah tidak terbakar dengan melakukan pembasahan lahan di sekeliling rumah yang kering.
2: Bin, nggak ada Pak Babin waduh.
5: Ya, ini sudah berapa hari keberapa Pak yang terbakar di situ?
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babin ya? Sebulan. Kami kayak gini nih. Dengan Pak Babin. Pokoknya oleh Pak Babin disiapkan satu mesin, kita siapkan air, jadi kita siram terus setiap hari.
5: Ini pembasahan ini apa Pak tujuannya Pak?
2: Mencegah, mencegah api sampai ke sini. Karena kan kalau kita menebang kan punya orang nih, kalau itu agak mungkin. Jadi kita mencegah api jangan sampai ke sini gitu.
3: BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut melakukan pemantauan ribuan titik panas di Kalimantan Tengah yang tercatat sekitar 5.044 titik panas dengan 642 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi menjadi titik kebakaran. Dengan jumlah tersebut menjadi pemicu semakin pekatnya kabut asap saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, RP demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Setiar Seno dari RRI Palangkaraya.

Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantara ya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, informasi kami hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan.

0: Informasi dari Kota Tarakan, harga cabai rawit di Kalimantan Utara kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi minimnya pasokan cabai akibat kemarau serta terhambatnya pasokan dari Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau.
2: Pasokan cabai Kaltara terganggu, harga rawit capai Rp170.000 per kilo. Pasokan cabai di Kalimantan Utara saat ini mengalami gangguan akibat kemarau dan terhambatnya pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuat petani di Tarakan baru mulai menanam kembali, sementara harga cabai rawit di Tanjung Selor, Bulungan, sudah mencapai Rp170.000 per kilogram. Narasumber dari sektor pertanian Kalimantan Utara, Maimunah, menyebut, kemarau yang terjadi sebelumnya membuat pengembangan cabai terganggu. Petani baru mulai melakukan penanaman setelah hujan turun dalam 2 pekan terakhir. Di sisi lain, pasokan cabai dari Sulawesi juga tidak masuk ke Kalimantan Utara, sehingga ketersediaan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pun ikut terganggu.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau ini. Makanya tidak ada stok masuk dari luar juga untuk pemenuhan kebutuhan di Tarakan. Bukan hanya Tarakan sebenarnya, Tanjung Selor juga termasuk.
2: Maimunah menambahkan Tarakan dan Bulungan merupakan daerah yang menjadi sentra cabai di Kalimantan Utara. Pemerintah mendorong kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengembangan cabai serta mencari jalur alternatif pasokan dari luar daerah. Sementara, kenaikan harga menjadi perhatian terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Tarakan, selanjutnya kita akan akhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini dengan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya sapa Kak Fai, apa kabar? Kakakku sayang, bagaimana ultim di sana dan cuaca?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Ervi. Boleh ya sayang-sayangan di sini?
0: Boleh.
1: Boleh. Untuk cuaca sepertinya sama, hampir mirip dengan yang ada di Kalimantan Tengah, Ervi. Dan hampir juga berita kita informasinya juga seputar ini ya, seputar kebakaran lahan yang mendekati permukiman.
0: Iya, karena masih terus terjadi juga ya Kak ya.
1: Ya, sepertinya kita dikepung api begitu, Ervi.
0: Aduh, ya sudah, baiklah Kak Fai, silahkan informasi selengkapnya dari Banjarmasin.
1: Terima kasih, Ervi. Kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin mulai mengancam permukiman warga. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin karena api berpotensi meluas dan mendekati kawasan hunian. Laporan Cuma Muhammad.
2: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
3: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handil Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husin Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah berbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
2: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
3: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
4: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
5: Ya. Kalau rentangnya bang, umurnya itu kalau yang anak-anak aja atau
4: semua. ISPA itu semua kalangan.
3: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ervi Febrianti di Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih Ervi.
0: Sama-sama Kak Fai, terima kasih Kak Faizah dari RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari RRI Banjarmasin menutup jumpa kita dengan Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini 8 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami Pro Satu RRI Tarakan yang baru saja tuntas untuk menyiarkan lintas Banjar Nusantaraya. Nah, selanjutnya saat ini di menit ke-28, kebersamaan kita dari pukul 5 sore atau pukul 17 akan hadir lagu selingan kembali sebelum nanti kami akan menghadirkan pengajian Al-Quran untuk kami rangkai langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya yang pada hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dari Okin bersama Melangkah, ini dia lagu selingan kita yang pertama.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Pendengar, sebelum kita melanjutkan kembali dengan lagu-lagu selingan, kami informasikan dulu satu pemberitahuan putusan Verstek dari Pengadilan Negeri Tarakan. Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 atas nama Raden Didi Budiharjo SH, panitera atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 20/PDT.G/2026/PNTAR telah memberitahukan kepada Hardalis Siburian bertempat tinggal di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 20/PDT.G/2026/PNTAR tanggal 7 Oktober 2026 antara Ramlah sebagai penggugat melawan Hardalis Siburian sebagai tergugat. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya tergugat atau Verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat atas nama Ramlah dan tergugat Hardalis Siburian yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 2015 di hadapan Pendeta Petrus Tandi dan tercatat pada kutipan Akta Perkawinan nomor 6571 /KW/08092017/00001 tanggal 10 Oktober 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Tarakan ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk ini. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan selambatnya 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp837.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan putusan ini dijalankan dengan menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta RRI Tarakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya sudah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga terlalu ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah,

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya burung yang dikenal

0: robotina.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, berakhir sudah lagu selingan dan kita memasuki program religi islami dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Ahqaf bersama Abian Muwafaq. Kami akan rangkai langsung dengan kumandang azan maghrib bagi wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.

0: Dan Anda warga Kota Tarakan dan sekitarnya yang saat ini tengah bersama kami Pro Satria Rita Rekan. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18.02 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib tersisa 1 menit ke depan pukul 18.03 mendatang. Nah, untuk Anda yang masih dalam kesibukan dan aktivitas ataupun masih dalam perjalanan, utamanya warga Kota Tarakan dan sekitarnya yang merupakan umat Islam, maka bisa dipersiapkan dari sekarang untuk menyambut masuknya waktu ibadah sholat maghrib, di mana kita akan meninggalkan sejenak segala aktivitas dan pekerjaan untuk menunaikan ibadah wajib yang satu ini.
1: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Mendengar dari Maulaya Salim Wasalim bersama Sam, akhirnya tuntas sudah lagu-lagu islami kita. Dan kita beranjak untuk beralih dengan lagu-lagu dari jalur musik Indonesia, menemani perjalanan kita selama setengah putaran ke depan, tiba tepat pada pukul 19 ya. Pukul 19 sampai pukul 20 masih ada musik dan info untuk sesi 1 jam kebersamaan kita. Guna menantikan warta berita akan disampaikan dari Pro 3 Jakarta pada pukul 8 malam nanti atau pukul 20 ya. Nah, dari lagu-lagu yang sudah disiapkan penata musik kita Mas Ai, kali ini kita awali dari Hakim Rusli dengan Mimpi.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Tahu nggak sih, Oxford University Press mengumumkan kata brain rot menjadi kata yang populer di tahun 2024. Brain rot, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brain rot secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brain rot sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

sedunia. Nah, kalau kita bicara soal disleksia, ini adalah salah satu kesulitan belajar yang kerap kali dialami oleh anak-anak, dan orang tua sering sekali tidak bisa mendeteksinya. Nah, ini kebetulan di momen-momen pendampingan anak Anda dampingi saat membuat PR.

belajar, saat mengerjakan tugas-tugas atau belajar, ya. Karena itu ini bisa menjadi satu warning, ya. Bagaimana sebagai orang tua Anda harus bisa menangkap kesulitan-kesulitan anak dalam menerima pelajaran ataupun dalam mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi ada perhatian lebih yang Anda lakukan di samping setiap malam atau setiap hari hanya bertanya ada pekerjaan rumah apa lalu melakukan pendampingan. Tapi lebih daripada itu, ada banyak sekali kesulitan belajar yang dialami anak-anak, ya. Salah satunya adalah disleksia itu, ya. Jadi disleksia ini kurangnya kemampuan anak dalam memproses bahasa, ya. Jadi ini termasuk dalam gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Kerap kali orang menilai disleksia ini bentuk kemalasan atau kurangnya kecerdasan. Padahal gak ada kaitannya dengan tingkat kecerdasan anak, ya. Jadi kesulitan membaca atau berhitung itu bukan berarti anak malas, ya. Tapi mereka memang ada kesulitan menghubungkan huruf dengan bunyinya, ya kan. Kesulitan untuk mengeja. Jadi ini terjadi ketika ada kegiatan membaca di sekolah maupun rumah. Nah, dampaknya adalah anak dengan disleksia ini lamban mempelajari nama dan bunyi abjad sejak usia perkembangan. Jadi kalau Anda melihat gejala-gejala anak ini sudah usia seperti ini kok susah sekali, ya, menghafal aksara atau memahami abjad, atau juga terlihat dari kebiasaan menulis. Kalau punya kebiasaan menulis terbalik atau tertukar saat mengenali beberapa huruf tertentu, itu juga harus bisa menjadi kewaspadaan, ya. Karena ini bisa jadi dasar dari anak-anak ini menderita disleksia. Dan juga ada perkembangan usia, ya. Jangan juga karena anaknya belum bisa mengeja, belum bisa mengenali huruf, angka, lalu divonis oh disleksia ini mungkin. Bukan, ya. Tapi lihat ke usia. Kalau usianya mungkin masih di bawah usia-usia yang layak belajar, ya. Oke, enggak apa-apa, itu bukan berarti disleksia, dunia mereka masih bermain gitu, ya. Tetapi ketika mereka sudah di bangku sekolah dasar, sudah di atas kelas 2 atau 3 SD, nah ini bisa menjadi pertimbangan, ya, untuk mendapatkan pendampingan terhadap kondisi anak yang seperti ini. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan, dan ingat pendekatannya juga jangan yang frontal, ya, tanpa terburu-buru gitu, ya. Ini perlu juga pendampingan supaya anak-anak yang diduga punya disleksia ini bisa dapat penanganan lebih lanjut sehingga tidak keburu atau terlanjur memperburuk kesulitan akademiknya, ya. Karena seringkali kasusnya anak-anak dengan disleksia yang kurang terpantau oleh orang tua lalu tidak mendapatkan penanganan, pada akhirnya prestasinya anjlok, dan inilah yang membuat mereka tuh tervonis cerdas, ya, maaf, bodoh gitu, ya, kurang cerdas, bodoh dan lain sebagainya, males. Padahal bukan, ya, mereka ada menderita sesuatu yang salah pada proses mereka menerima pelajaran, ya. Jadi inilah yang harus menjadi perhatian orang tua. Oke, okay. Anak-anak tetap perlu didampingi, ya, saat belajar, meskipun mungkin sudah usia yang cukup untuk mandiri. Tetap orang tua ini perannya tidak boleh dikesampingkan, ya, karena ada bonding atau kedekatan yang bisa diambil dari sana. Karena semakin dewasa usia anak, bukan berarti mereka bisa dilepas begitu saja. Malah disitulah semakin besar tantangan orang tua ini untuk tetap bisa menjadi orang yang terpercaya, tetap bisa menjadi rumah di mana anak-anak selalu merasa, oh, ini tempat pulang saya. Bukan ke orang lain, bukan ke kalangan lain yang bisa jadi bukan malah memberi dampak positif, tetapi malah menjerumuskan, ya. 97,9 MHz, kali ini saya hadirkan Firsa Besari, Celengan Rindu.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar bersama saya Diana Narulita, inilah Warta Intimung malam selengkapnya. Cegah stunting sejak dini melalui penguatan kemitraan posyandu lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya.
2: Bupati Malinau, WMP Wemawa SEMH menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan kemitraan lintas sektor demi memperkokoh peran posyandu serta menekan angka stunting di Malinau. Bupati juga mengingatkan bahwa lembaga adat desa maupun lembaga kemasyarakatan desa memiliki payung hukum yang sah, yaitu Permen Desa Nomor 18 Tahun 2018. Oleh karena itu, kedua lembaga ini wajib dilibatkan dalam setiap musyawarah perencanaan dan pembangunan di tingkat desa, termasuk urusan posyandu. Posyandu harus memiliki mitra yang jelas di desa, di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Di tingkat kabupaten, Bupati menegaskan setidaknya 6 organisasi perangkat daerah OPD menjadi pengampu bersama. Bapeda sebagai rumah besar perencanaan pembangunan dapat merangkum seluruh dukungan program baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang agar selaras dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
3: Bapeda sudah ada, itu leading sektor nanti merangkum ya kan. Oh ini yang mendukung dari endam fokus dari posyandu. Salah satu leading sektor utamanya adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini berhubungan banyak persoalan stunting. Kalau bicara stunting itu gampang kalau kita mau. Yang sudah stunting nggak bisa diapa-apain. Ada yang tidak bisa diapa-apain, ada yang bisa. Lalu bagaimana cara kita tidak munculkan stunting baru? Nah stunting baru ini kan pengetahuan. Pengetahuan yang harus diedukasi kepada setiap orang yang berpotensi menghadirkan stunting. Kalau kita konsisten untuk memberi pencegahan terhadap peluang stunting ini, maka saya percaya stunting akan menurun. 5 tahun stunting bisa hilang. Atau paling tidak sangat berkurang sekali. Nah yang terjadi selama ini kita terus berusaha tidak menjaga proses stunting itu muncul. Harusnya pencegahan stunting ini yang harus kita lakukan pencegahannya. Kalau misalnya terjadi stunting ini, apa yang harus dilakukan? Tapi minimal proses terjadinya stunting, misalnya melalui proses-proses ya, kelahiran dan seterusnya itu bisa dilakukan. Mungkin melalui dengan gizi, misalnya dengan apa dan seterusnya. Pola hidup ibu-ibu, kita lihat ibu-ibu merokok di kampung. Lalu kita anggap itu hal biasa.
2: Karena itu, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama, tidak membiarkan posyandu berjalan sendiri, melainkan saling mendukung agar setiap anak di Malinau sehat dan berkembang optimal. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar, Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia mendorong agar proses transisi di sektor pertambangan Kabupaten Malinau memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung di pertambangan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Federasi Pertambangan dan Energi FPE Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI mendorong agar proses transisi di sektor pertambangan Kabupaten Malinau tidak hanya berfokus pada perubahan kebijakan energi tapi juga memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan. Ketua Dewan Pengurus Pusat FPE KSBSI Nikasi Ginting mengatakan isu transisi tersebut berkaitan dengan komitmen global dalam pengendalian perubahan iklim yang salah satunya diwujudkan melalui Paris Agreement pada tahun 2015. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di sela kegiatan Training of Trainer Transisi Berkeadilan di Sektor Pertambangan dan Masyarakat Sekitar di Malinau pada Kamis 8 Oktober 2026. Perubahan menuju pembangunan rendah emisi pada akhirnya dapat berdampak terhadap sektor pertambangan batubara sehingga pekerja dan masyarakat sekitar perlu dipersiapkan agar tidak menjadi pihak yang tertinggal.
5: Nah, sekarang inilah saatnya kita mencoba bagaimana melihat dengan kondisi yang ada di Kabupaten Malinau ini, bagaimana karena banyak tambang-tambang yang sudah ditutup ini, apakah no one left behind atau jangan ada yang tertinggal ini benar-benar dilaksanakan atau tidak. Nah, jadi dari pemaparan tadi juga mungkin ada reklamasi yang tidak diolah kembali dan seterusnya, apa yang bisa kita kerjakan bersama supaya masyarakat sekitar terdampak daripada closing project yang tidak diperbaharui tambang-tambang yang ada itu. Nah, itu sekarang kehadiran kita di sini, itu yang seputar masyarakat sekitar seputar tambang. Tapi yang di dalam perusahaan itu, kita mewujudkan klausul ataupun pasal dalam perjanjian kerja bersama, mewujudkan just transisi klausul yang ada di sana. Apa yang dimaksud di situ? Ketika nanti ada penyesuaian bahwa tambang ditutup, tentu ada pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan ini, apakah mereka mendapat hak-hak kompensasi atau tidak?
4: Persoalan transisi, menurutnya tidak berhenti pada pekerja di dalam perusahaan. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan juga perlu mendapat perhatian karena berpotensi kehilangan sumber penghasilan ketika aktivitas tambang berkurang atau berhenti. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dinilai perlu memetakan diversifikasi ekonomi yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pasar, termasuk kemungkinan pengembangan UMKM maupun sektor ekonomi lainnya. Melalui program transisi berkeadilan yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, khususnya Malinau, KSBSI berharap pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja juga masyarakat dapat membangun langkah bersama sejak sebelum aktivitas tambang berakhir. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: satu informasi kita terakhir pada malam hari ini pendengar, masuk kalender nasional Karisma Event Nusantara Irau Malinau akan digelar setiap tahun, dan berikut laporan selengkapnya.
1: Federasi Pertambangan dan Energi FPE

0: Marina memastikan acara IRAW akan terus menjadi agenda tahunan daerah yang telah diakui secara nasional. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Malinau, Dr. Christian MSI menyampaikan kegiatan IRAW tahun ini berlangsung selama 7 hari, yaitu pada 20 hingga 26 Oktober. Christian menegaskan bahwa pelaksanaan IRAW setiap tahun bukan sekedar kebijakan daerah, melainkan sudah terdaftar resmi di Kementerian Pariwisata dan masuk dalam jajaran Karisma Event Nusantara atau KEN. Karena pengakuan tersebut, kata Christian, Pemkab Malinau menetapkan IRAW sebagai kegiatan rutin tahunan. Tema besar akan tetap sama, namun fokus pada penekanan kegiatan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah setiap tahunnya.
1: Jadi sekali lagi, kegiatan IRAW ini akan kita laksanakan setiap tahun, karena kegiatan IRAW ini sudah terregistrasi di pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kementerian Pariwisata. Kegiatan kita ini sudah masuk di dalam agenda Karisma Event Nusantara atau KEN. Nah, kita masuk ini tidak mudah. Kita bisa menembus masuk di dalam agenda pemerintah pusat itu sendiri. Karena kegiatan kita ini dari beberapa kali kegiatan yang sudah kita lakukan, ini sangat menjadi kegiatan yang masuk dalam kalender pemerintah pusat. Nah, oleh sebab itu, pemerintah daerah sudah menetapkan kegiatan IRAW ini dilaksanakan setiap tahun dengan catatan berbeda setiap tahunnya. Kalau temanya tetap, tema kita tetap IRAW Kabupaten Malinau. Nanti temanya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan daerah kita. Untuk selanjutnya, nanti tahun 2027 itu IRAW-nya di, ya, biasa kita sebut sebagai IRAW besar lah. Karena nanti proses waktunya cukup panjang, seperti biasa kita lakukan biasanya tanggal 7 sampai tanggal 26. Itu kalau IRAW besar dengan durasi waktu kurang lebih 20 hari.
0: Christian juga mengingatkan bahwa berbagai agenda di dalam IRAW tahun ini telah disepakati bersama dan akan segera diumumkan secara bertahap. Karenanya, atas nama pemerintah Kabupaten Malinau, Christian berharap dukungan seluruh lapisan masyarakat terus terjaga agar IRAW tetap menjadi kebanggaan Malinau yang dikenal hingga tingkat nasional. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk...

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Dengar perjalanan kita sampailah di menit ke-36 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Selamat makan malam untuk Anda yang sudah memulai makan malamnya ya, atau apapun itu aktivitasnya malam hari ini. Mungkin sekedar istirahat atau ada yang mau persiapkan perjalanan untuk satu tujuan tertentu ya. Bisa jadi temu kolega, temu bisnis, atau menghadiri undangan ya. Baik, di suasana malam hari ini kami juga masih dengan rangkaian lagu-lagu yang kami kemas dalam musik dan info malam sampai nanti tepat pukul 20, di mana nanti juga masa tugas saya berakhir dan akan dilanjutkan oleh Agus Maulana. Nah, kalau makan malam biasanya masing-masing keluarga punya pilihan tersendiri ya, punya menu yang berbeda. Tergantung nih hari ini masakan ibunya apa ya. Tapi ada juga yang memang sudah punya catatan ya, misalnya malam hari ini mau makan ini. Dan biasanya ada juga keluarga yang menerapkan satu kali masak untuk satu hari. Ada juga yang dua kali masak ya. Misalnya untuk makan siang satu kali masak, nah untuk makan malam masak lagi. Karena ada beberapa alasan, ada yang gak suka makanan yang dipanaskan, ada yang terbiasa makanan yang baru dimasak. Nah biasanya alternatifnya untuk makan malam itu adalah menu yang cepat ya, yang sat-set ya. Misalnya tumis-tumisan ya kan, atau yang goreng-gorengan. Untuk mereka yang makan segalanya itu tidak jadi masalah ya, tapi akan jadi PR kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada yang sangat-sangat picky eater atau pemilih. Nah ini kadang jadi kesulitan tersendiri nih untuk para ibu untuk bisa menyesuaikan menunya. Biasanya alternatifnya untuk mereka yang picky eater ya, selain makanan yang itu-itu saja, nah kalau untuk anak-anak biasanya dialihkan ke telur ya. Ya nggak apa-apa ya, telur itu masih alternatif yang dianjurkan karena ada nilai proteinnya di sana. Tetapi kalau alternatifnya adalah berupa yang instan-instan atau frozen food, nah ini bisa dikombinasikan dengan serat ya. Artinya, kalaupun terpaksa harus mengonsumsi atau memasak frozen food atau yang instan-instan, ya didampingi dengan menu-menu yang punya kandungan serat ya, ya sayur dan buah gitu. Jadi ini memang menjadi dilema kalau bicara soal menu, apalagi satu keluarga ada berapa banyak kepala gitu ya, tentunya juga seleranya masing-masing. Jadi gak heran kalau misalnya malam itu masing-masing sudah punya pilihan sendiri, ada yang beli ini, ada yang masak ini ya. Ketimbang di siang hari yang biasanya masih bisa dimakan bersama ya. Nah kalau kita bicara soal menu dan picky eater ya, ini mungkin agak berbeda jika dalam satu keluarga itu ada yang vegetarian, ada yang vegan ya. Nah ini adalah satu informasi karena banyak orang yang masih menyamakan antara vegetarian dan vegan ini. Padahal berbeda ya. Kalau kaum vegetarian itu mereka menganut pola makan yang menghindari daging, ikan ya, atau kerang, tapi masih mengonsumsi telur, susu, madu sebagai produk dari hewan gitu ya, produk sampingan hewan. Nah, sementara kalau vegan ini lebih ketat lagi karena pola makan mereka menghindari semua makanan yang berasal dari hewan, bahkan jika itu termasuk telur, susu, madu. Jadi pokoknya apapun yang dari hewan itu enggak dikonsumsi oleh para vegan ini. Kalau vegetarian masih ya, kayak telur, susu, dan madu itu masih dikonsumsi. itu produk sampingannya hewan. Tapi kalau daging memang ya dihindari. Tapi kesamaannya adalah baik vegan dan vegetarian ini pola makannya sama-sama mengutamakan bahan pangan nabati sebagai sumber nutrisi utama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan heran kalau mereka itu biasa kreatif sekali ya. Daging ayam bisa disulap dari tahu misalnya atau tempe. Jadi tetap ada rasa-rasa makan daging walaupun dari olahannya nabati gitu ya. Jadi jangan disamakan ya, kalau vegan lebih ketat lagi dibanding vegetarian gitu ya. Oke, kita lanjut di menit ke-41 dari pukul 19. Kali ini ada Talita Latif dengan Tak Cinta.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

tahu nggak? Ternyata tubuh kita punya jantung kedua? Yap, posisinya bukan di dalam dada, melainkan ada di betis kamu. Kok bisa sih? Jadi gini, pas jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, darah yang sampai di area kaki harus bisa balik lagi ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah peran penting otot betis. Saat kamu berjalan atau bergerak, otot betis bakal berkontraksi layaknya pompa alami untuk memeras pembuluh darah vena dan mendorong darah balik ke jantung. Mekanisme inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai calf muscle pump. Menurut publikasi medis dari National Institute of Health, serta penelitian dalam jurnal Vascular Medicine, otot betis yang aktif sangat krusial untuk mencegah penumpukan cairan, pembengkakan kaki, hingga resiko penggumpalan darah atau deep vein thrombosis. Makanya, buat kamu yang suka duduk atau berdiri kelamaan saat kerja, jangan lupa buat rutin jalan kaki ringan atau sekedar jinjit-jinjit sebentar ya. Sayangi jantung kedua kamu biar aliran darah tetap lancar.

Indra dan Naura Harmoni akan mengantarkan kita nanti pada akhirnya menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah momen untuk saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah kita bersama sejak pukul 3 sore tadi. Akan hadir Agus Maulana yang akan meneruskan tugas menemani Anda. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Tetap sehat dan bahagia ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan

0: bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
2: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU ibu.
4: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
5: Ya bisa.
4: Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
7: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
6: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU ibu.
4: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
5: Ya bisa.
4: Kan saya cuma mantan bupati, oke?
5: Okay?
4: Terima kasih.
5: Di korporasi itu ibu?
4: Oh bukan, bukan, bukan. Belum itu, belum diperiksa.
5: Oh,
4: belum. Permisi Pak.
5: Kanan bang. Tapi kan PT BKS punya ibu, bukan ibu?
4: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
5: Yang pengamanan itu gimana bu yang sama?
4: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
8: Bu, uang untuk ke BDC bu.
5: Itu
8: buat nyanyi apa buat apa bu?
4: Aku tidak tahu, itu privasi perusahaan. Alat permisi Pak.
6: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
10: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai 299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
9: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
10: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
11: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
10: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down and that should be a big concern.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
12: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down. Dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi, saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
13: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios Nailul Huda menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
14: tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
13: Lebih lanjut, ekonom Selius Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
15: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TPRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon John Miru yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
16: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita sudah terbantu oleh damkar yang sudah ada.
15: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
17: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
15: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stain, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di timur selatan dan jasira lain itu. Yang kemudian meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
18: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Nevera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
19: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
20: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambu area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
19: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
20: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
18: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
0: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it, the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
18: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital terutama kecerdasan buatan atau AI menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
21: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
22: This, let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
21: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
23: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
21: The Ministry added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
2: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
1: Oke, ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
2: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
5: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa. Jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
2: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diunit timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diunit tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo halo, jumpa lagi ya bersama saya Agus Maulana di malam hari ini untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026, dan sepanjang 4 jam ke depan ya, menggantikan tugas dari RV Febrianti. Kembali saya menemani Anda dengan beragam program di malam hari ini, mulai dari sajian informasi yang baru saja Anda ikuti dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3 sejak pukul 20 tadi, dan kemudian akan dilanjutkan dengan Mimbar Agama Islam yang pada malam hari ini kita akan membawakan tema tentang orang yang pailit atau orang yang bangkrut menurut agama. Dan kemudian juga akan dilanjutkan dengan seperti biasa sajian lagu-lagu yang akan kita hadirkan untuk Anda. Bersama-sama kita bertamasya ke masa lalu dalam segmen Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan kita tutup dengan lagu-lagu yang kami sajikan dalam segmen Jazz Musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah untuk menemani istirahat malam Anda. Baik pendengar, langsung saja kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam oleh Samsul Basri dengan tema Orang yang Pailit atau Orang yang Bangkrut Menurut Agama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi amarna bil ibadati wa nahana 'anil ma'siyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi awalam bitaqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul kerim wa nahnu dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar RI di mana saja berada di kota Tarakan, ya rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan. Semoga selalu curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik para sahabat dan kerabat beliau, juriat-juriat beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dan pendengar RRI setia dirahmati Allah SWT dan menjadi pengikut umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Di mukadimah saya tadi saya sampaikan mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya iya, harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, sungguhnya niscaya kamu tidak sanggup menghitungnya. Karena apa? Karena Allah SWT menganugerahkan nikmat yang diberikan kepada manusia dan alam semesta ini yang tidak terhingga. Dan manusia pun tidak sanggup menghitung anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada manusia maupun alam semesta. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, apakah pernah terbenak di pikiran kita ataupun di hati kita bahwa Allah mengandungkan nikmat yang sebanyak-banyaknya? Contoh seperti kekayaan alam laut kita yang dilakukan oleh para nelayan kita sehingga kita semua yang ada di dunia ini menikmati, mengkonsumsi daripada hasil laut yang ada Allah berikan kepada kita. Di sana ada ikan, ada cumi-cumi, udang laut, sebagainya. Semua kita menikmatnya. Walaupun tidak setiap hari kita menikmatnya. Begitu juga Allah berikan anugerahkan nikmat yang tak terhingga oleh para petani. Sehingga kita setiap hari mampu makan beras. Mampu memakan nasi. Luar biasa. Kalau kita hitung pemeliharaan manusia di muka bumi ini, Allah sanggup memberikan makan seluruh pada makhluk yang ada di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pernahkah kita terpikir oleh kita bahwa Allah memberikan nikmat kesehatan yang mana orang lain tidak memiliki kesehatan, bahkan sakit? Nikmat sehat itu akan hilang apabila seorang akan mengalami kesakitan. Begitu juga nikmat yang lainnya. Pernahkah terpikir oleh kita nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti nikmat oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gratis Allah memberikan kepada manusia. Kalau kita mau jujur, menurut kacamata dokter, Bahwa dalam satu hari 24 jam manusia mengkonsumsi oksigen itu sebanyak 2.880 liter oksigen. Nah, dari tabung 6 mm per kubik itu sebanyak 40 liter yang dengan seharga 1.400.000. Bayangkan, kita dalam sehari atau 24 jam kita mengkonsumsi sebanyak 2.880 liter dalam sehari kita mengkonsumsi. Jika kita kalikan dalam satu tahun umpamanya 365 hari dikali dengan 2.880 sama dengan 1.512.000 liter. Itu baru seper dari 10-nya 40 liter saja. Sedangkan kita menggunakan 2.880 liter dalam sehari atau 24 jam. Pernah kita terpikir oleh anugerah nikmat yang diberikan kita kepada manusia Allah berikan. Begitu juga tidak kalah pentingnya nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam, alhamdulillah, karena nikmat iman ini Allah memberikan hidayah kepada kepada seseorang, kepada manusia untuk yakin bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar dan mempunyai kekuasaan sehingga mampu memberikan nikmat iman kepada manusia dan makhluk lainnya. Kita juga bersyukur Allah memberikan kita sebagai umat Islam. Kita terlahir dari orang tua yang beragama Islam. Karena sesungguhnya agama, menurut agama Islam, inna dinallahi Islam. Sesungguhnya kata Allah, agama yang kuridhoi di sisimu adalah agama Islam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RI di mana saja berada. Adapun judul pencerahan kita pada kali ini adalah orang yang pailit. Siapa yang dimaksud dengan orang pailit? Orang pailit adalah orang yang bangkrut menurut pandangan agama kita. Hadirin rahimakumullah. Hidup ini bagaikan perniagaan. Dalam perniagaan itu ada yang untung dan ada yang rugi. Bahkan ada yang bangkrut. Lalu siapakah orang yang bangkrut itu menurut pandangan agama kita? Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang panjang, saya bacakan hanya berapa bait saja. Qala Rasulullah SAW, atadruna minil muflisu? Qalu al muflisu fina man la dirhamalah, wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati, may ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakah ila akhiril hadis rawahul muslim. Suatu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dan perhiasan. Nabi bersabda, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Namun ia datang dengan membawa dosa karena merusak kehormatan orang lain. Menuduh orang lain berbuat zina. Memakan harta orang lain. Menumpahkan darah orang lain. Memukul orang lain. Sehingga kebaikan itu diberikan kepada orang yang telah dirugikannya. Jika kebaikannya sudah habis sebelum dosanya habis, maka ia diberi dosa orang-orang yang telah dirugikannya. Lalu ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dan juga para pendengar RI tidak termasuk dari bagian golongan tersebut. Betapa celakanya orang yang bangkrut dalam amal ibadahnya. Betapa ruginya dia surga yang penuh keindahan yang ia dambakan, namun neraka yang ia dapatkan. Kenikmatan yang diinginkan, namun penderitaan yang ditemukan. Orang yang bangkrut amal kebaikannya habis. Orang yang bangkrut menuai dosa yang diperbuat oleh orang lain. Orang yang bangkrut tidak menemukan apa yang didambakannya. Orang yang bangkrut adalah mereka yang suka memakan harta orang lain. Orang yang bangkrut adalah orang yang suka menipu orang lain. Dan orang yang bangkrut adalah orang yang suka berbuat aniaya kepada orang lain. Para muhibbin rahimakumullah, jika kita mau merenung kembali, maka kita sendiri, mungkin dari orang lain, kita akan mendapatkan diri kita telah berbuat aniaya terhadap orang lain. Menggunjing misalnya, menyebarkan gosip, berkata menyakitkan, menyinggung perasaan, dan masih banyak kesalahan yang telah kita perbuat. Jika kita mau menghitung amal kita, niscaya kita merasa malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada diri kita, dan malu kepada orang lain. Zikir kita terlalu sedikit. Bacaan Al-Quran kita kadang-kadang tidak banyak. Salat kita kadang-kadang tidak khusyuk. Berapa lama sih kita kuat untuk salat? Mungkin 5 atau sampai 10 menit. Berapa lama kita kuat untuk membaca Al-Quran? Mungkin itu 10 menit atau sampai 1 jam. Berapa lama kita kuat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin cuma hanya 1/4 jam. Begitu sedikitnya amal ibadah kita. Dan itu belum seimbang dengan kita bisa menggunjing orang selama berjam-jam. Semua itu belum seimbang dengan perkataan kita yang bisa menyakitkan hati orang sampai berbulan-bulan. Semua itu belum berimbang dengan kebohongan yang kita lakukan. Para pendengar RI di mana saja berada, rahimakumullah. Ada salah satu para sahabat Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Khattab, beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksi diri adalah cara terbaik untuk kita untuk menjadi yang lebih baik. Kita hitung, kita kalikan. Berapa kebaikan kita selama ini dalam setahun kita, dan berapa keburukan kita. Alangkah bahagianya orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Alangkah ruginya orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Dan alangkah celakanya orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Tak terasa waktu telah lewat. Hari berlalu berganti bulan. Bulan berlalu berganti tahun. Setiap saat kita mengurangi sisa-sisa jatah usia kita. Dan kita tidak tahu masih berapa lama kita hidup di dunia yang fana ini. Namun kita semua tahu bahwa kita tidak akan hidup selamanya di sini. Sebelum tutup mata untuk terakhir kalinya. Sebelum malaikat Izrail datang merenggut nyawa. Sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Perlu juga kita mengingatkan kematian, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Tidak capek pun perlu istirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarkah kita hidup yang pendek, pasti ada saat finishnya. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh dan badan yang sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Sebagaimana firman Allah SWT yang menyatakan dalam Al-Quran Nul Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un." Sadaqallahul azim. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran surah Al-Hujurat ayat 7. Rasulullah SAW juga berpesan pada umatnya, Perbanyaklah mengingat kematian, sebab dengan mengingat kematian itu akan menghapus dosa dan membuat kita selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu di dunia ini. Hidup dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Sesungguhnya kita mengalami kematian dan itulah awal kehidupan manusia. Teruslah kita berbuat kebaikan, berkata yang baik-baik, memberi nasihat yang baik-baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami, walaupun orang tidak banyak mendapat hidayah, karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Marilah kita membenahi diri kita, marilah kita berubah untuk menjadi yang lebih baik, dan semoga kita dikarunia husnul khatimah, diterima amal kita dan diampuni dosa kita. Sebagai kita tidak termasuk orang yang pailit atau orang yang bangkrut menurut pandangan agama kita, apalagi rugi dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, para pendengar RI yang setia, rahimakumullah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semata-mata yang benar itu datangnya dari Allah SWT, yang hilap adalah pribadi kami yang lemah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar masih di Pro1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti sajian drama radio dengan judul Flexing yang diproduksi oleh RRI Tarakan.
1: Sarah hanyalah pegawai toko dengan gaji pas-pasan. Namun di media sosial, semua orang mengira hidupnya penuh kemewahan. Sebentar, fotonya harus kelihatan seperti di hotel bintang 5. Yes, banyak yang komentar. Keren banget. Wow, mewah, berkelas. Asik.
2: Kamu yakin mau beli tas semahal itu?
3: Harus dong. Masa aku kalah sama teman-temanku?
2: Tapi bukannya bulan lalu kamu bilang loh kalau uangmu tinggal sedikit.
3: Gak apa-apa lah. Pas nanti juga ada jalan kok. Nanti juga ada rezekinya. Tenang aja.

0: Selamat siang, Bu. Tagihan Anda sudah melewati jatuh tempo nih. Hah? Kapan mau dibayar?
1: Aduh, tagihan pinjol lagi. Wah, gimana nih? Aku belum ada uang lagi buat bayar.

Ibu lagi sakit. Kalau ada uangmu, bisa gak kirim ke ibu? Ibu mau beli obat, nak. Ibu tunggu ya.

Baju ini, tas ini, sepatu ini. Selama ini aku sibuk terlihat kaya, sampai aku lupa

Satu. Terus baju kita posting semuanya.

0: Dulu aku sibuk mencari pengakuan orang lain. Hari ini aku belajar bahwa hidup sederhana bersama keluarga jauh lebih berharga daripada pujian di media sosial.
1: Sar, kamu beda ya sekarang?
0: Iyalah, aku capek hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Sekarang aku ingin hidup sesuai kemampuanku aja lah.
1: Aku senang mendengarnya, syukurlah.

Kemewahan bukan tentang tas bermerek, pakaian mahal, atau banyaknya pengikut di media sosial. Kemewahan yang sesungguhnya adalah hati yang tenang, keluarga yang masih bisa dipeluk, dan hidup tanpa berpura-pura.

0: pendengar.
1: Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar di pukul 9 lewat 8 menit ya. Kembali kami hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas Radio English Community. Tentunya masih bersama Gode Permana.

Okay, that is from Celine Dion. That's the way it is. Well, you are still listening to Radio English Community broadcast on RRI Pro 1 Tarakan. So, well, we are in Indonesia. We are accustomed to eat some kind of pizzas or fried chickens and so on and so on. But don't you know that Indonesia product is also famous in some countries, including to United Kingdoms. Well, I'm gonna give you some five iconic Indonesian products that are widely available, high sought after, or have left major mark in the United Kingdoms. And I give you the mind-blowing facts about that. First, Indomie, instant noodles. Indomie is so deeply integrated into the UK food since that major online retailers like Tuk Tuk Mart sell it on massive full box. It is widely celebrated by British student communities and food bloggers as the ultimate comfort food. The mind-blowing part, in the UK, Indomie is frequently treated as a premium hackable base for gourmet meals rather than just cheap student food, sometimes selling at up to 5 to 10 times its original price in Indonesia when served in trendy pop-up noodle bars across London. Well, jadi pendengar, kalau di Indonesia kita menggunakan atau memanfaatkan atau menikmati produk-produk luar negeri ya, kalau makanan itu misalnya ada pizza, ada fried chicken ya, juga meningkatkan status sosial barangkali ya. Tapi juga ternyata produk-produk Indonesia di luar negeri itu juga terkenal. Salah satunya adalah makanan cepat sajalah Indonesia, yaitu mie instan. Nah, di sana itu makanan ini, yang instan ini sudah menyatu dengan kuliner di Inggris. Sehingga retail online besar seperti Tuk Tuk Mart, ya, di sana juga ada Mart rupanya ya, menjual dalam jumlah karton besar secara massal. Makanan ini sangat digemari oleh komunitas pelajar Inggris dan blogger makanan sebagai hidangan terbaik mereka. Di Inggris, Indomie seringkali diperlakukan sebagai bahan dasar premium yang dikreasikan menjadi hidangan mewah. Bukan sekedar makanan seperti Indonesia, makanan anak-anak kos gitu ya. Kalau sudah tanggung bulan, akhir bulan, makanannya Indomie. Tapi di sana menjadi makanan campuran untuk makanan mewah. Harganya dijual 5-10 kali harga asli Indonesia. Jadi kalau harga misalnya harga 5 ribuan lah ya, satu bungkus. Jadi kalau di sana bisa mencapai 50 ribu. Kalau sampai 10 kali atau 25 ribu satu bungkusnya. Lumayan kan kalau buat kedai di London. The second is Indonesian cafe, such as Kopi Luwak and Single Origin Beans. While the UK has a booming cafe shop culture, Indonesian cafe remains a legendary luxury. Kopi Luwak or Sifat Cafe is highly recognized in the UK as one of the world's most expensive beverages, retailing for up to £70. In Indonesia, 1.4 billion rupiah per single cup in high-end London department stores like Harrods. Yang kedua, makanan Indonesia yang populer di Inggris yaitu Kopi Luwak. Meskipun Inggris memiliki budaya kedai kopi yang berkembang pesat, tapi kopi Indonesia ini menjadi legenda kemewahan di sana. Kopi Luwak di Inggris sebagai salah satu minuman termahal di dunia dijual dengan harga £70 atau kurang lebih 1,4 juta rupiah per cangkir. Coba bayangkan, 1,4 juta rupiah per cangkir. Langsung naik haji ya kalau orang Indonesia jualan di sana ya. Di departemen store mewah London seperti Harrods. Alright, the next is Cafe Candy.
What is coffee candy? Permen kopi. Di Indonesia apapun bisa jadikan kopi, roti jadi kopi, ya. Permen pun jadi kopi. Apalagi kue ada rasa kopi juga. Available across major UK supermarket and Asian grocery chains like Starry Mart. Kopiko is the ultimate quick caffeine fix for busy Brits. The absolute mind-blowing fact about this pocket-sized candy is this interstellar validations. Kopiko was officially sent into space. It was photographed being enjoyed by NASA astronauts on International Space Station because liquid coffee is difficult to drink in zero gravity, making this Indonesian candy a literal out of the world hits. Jadi makanan atau kuliner Indonesia yang terkenal di Inggris berikutnya adalah permen kopi atau Kopiko, ya. Tersedia di berbagai mart besar di Inggris seperti Starry Mart, dan Kopiko ini merupakan penyelamat kafein instan bagi warga Inggris yang sibuk. Mungkin gak sempat kopi, ya, mereka nyemilnya permen kopi, ya. Fakta yang mencengangkan tentang permen ini adalah permen kopi Indonesia ini secara resmi dikirim ke luar angkasa dan sempat dipotret sedang dinikmati oleh para astronot NASA di stasiun luar angkasa. Bukan tanpa alasan, ya, karena di sana kopi cair itu sangat sulit diminum karena dengan nol gravitasi itu akan sulit, ya, benda-benda itu akan terbang, nah, termasuk benda cair, ya. Jadi kalau minum kopi, ya, tuh kopinya nyambur kemana-mana. Nah, jadi praktisnya makan permen kopi. Alright, and that is some Indonesian product, Indonesian goods that famous in the United Kingdom. So, as the Indonesian, you must be proud that our goods is already famous in United Kingdom. Still, right here on Radio English Community.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapolres Malino. Mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada, tetap mengudara untuk Indonesia di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Dan buat Anda semua yang mungkin lagi mobile, lagi menuju satu tempat, tetap di ruang dengan Anda.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan menilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur-mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini, edisi siar Kamis 8 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rian serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan salam RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti yang mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di SD Negeri Ciri Mekar 02 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melihat hasil program revitalisasi satuan pendidikan, pemanfaatan program digitalisasi pembelajaran serta makan bersama anak-anak melalui program makan bergizi gratis. Mendikdasmen Muti dalam pernyataan tertulis yang disiarkan oleh Kemendikdasmen di Jakarta Pusat memberikan pesan kepada para murid untuk memanfaatkan lingkungan belajar yang semakin baik dengan meningkatkan semangat belajar. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menginstruksikan jajarannya untuk meneliti pemanfaatan teknologi desalinisasi air laut sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis pasokan air bersih di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kunjungan kerja yang didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud beserta pejabat utama Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat. Saat ini Kota Balikpapan tengah menghadapi defisit pasokan air bersih hingga 1.000 liter per detik di tengah ancaman kemarau panjang dan fenomena El Nino yang membuat volume air permukaan di Waduk Manggar serta Waduk Teritip menyusut tajam. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis. El-Sisi berada di Seoul untuk melakukan kunjungan resmi selama 3 hari yang merupakan kunjungan pertamanya ke Korea Selatan sejak 2016. Kedua pemimpin mengumumkan dimulainya perundingan tentang perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SEPA setelah menyepakati fakta perdagangan dalam pertemuan tingkat tinggi di Kairo. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung memetik kemenangan 3-1 atas Sport FC pada pertandingan perdana Grup B Asian Club Championship 2026-2027 di Stadion Thammasat Klong Kluang, Thailand pada Kamis malam. Gol Persib Bandung dicetak lewat Brace Mariano, Peralta, dan Luca Melalo. Sementara gol tunggal Port FC didapat melalui penalti pada menit ke-65.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat

0: menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua, sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan, dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
2: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
3: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa malam.
8: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Seperti biasa, di pukul 23 ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan tentunya untuk informasi penting yang mungkin Anda lewatkan.

Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2003, di mana melalui album keduanya yang berjudul Keseimbangan, ada Ari Lasso dengan Cinta Sejati.

0: 3 jaringan berita nasional.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Nama saya Masalah Stasya, saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Harjosari. Pengalaman saya setelah diterima di Skolet ini adalah ikuti kegiatan keasramaan, pembiasaan apel, pembiasaan makan, dan lain sebagainya. Pesan

Abdul Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangasem. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif. Karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, tidak bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri, terkait pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami sekarang ada kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami begitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.

0: sangat baik karena di sini itu metode pembelajarannya itu mendukung sekali. Seperti halnya mengajak muridnya itu tuh untuk berpikir lebih kritis dan tentunya dalam pembelajarannya itu disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salah satu faktor yang membuat seseorang bisa mendapatkan persetujuan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya adalah BI Checking. Baik mengajukan kredit tanpa agunan, kredit kepemilikan rumah, maupun kartu kredit. BI Checking adalah informasi debitur individual yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit. BI Checking dulunya adalah salah satu layanan informasi riwayat kredit dalam sistem informasi debitur atau SID, di mana informasi kredit nasabah saling dipertukarkan antar bank dan lembaga keuangan. Dalam SID, informasi yang dipertukarkan antara lain identitas debitur agunan, pemilik, dan pengurus badan usaha yang menjadi debitur, jumlah pembiayaan yang diterima, serta riwayat pembayaran cicilan kredit hingga kredit macet. Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan OJK, SID kini sudah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Informasi setiap nasabah debitur yang pernah mengajukan kredit akan diberikan skor berdasarkan catatan kreditnya. Penentuan skor kredit dilihat dari catatan pengambil kredit. Skor kredit yang diberikan dihitung 1-5. Skor 1 mengidentifikasikan kredit lancar, artinya debitur selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan tanpa pernah menunggak. Skor 2, kredit DPK atau kredit dalam perhatian khusus, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 1 hingga 90 hari. Skor 3, kredit tidak lancar, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 91 hingga 120 hari. Skor 4, kredit diragukan, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 121 hingga 180 hari. Skor 5, kredit macet, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit lebih dari 180 hari.
1: Jaringan Berita Nasional.

Sebanyak 30 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2, Palembang, Sumatera Selatan terdampak kabut asap pada Kamis 8 Oktober 2026 ini. Jarak pandang yang berada di bawah batas minimal penerbangan membuat sejumlah penerbangan harus ditunda, dialihkan hingga kembali ke bandara asal. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ahmad Saugi Syahab, mengatakan penyesuaian penerbangan dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru pesawat. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI memproyeksikan potensi pengumpulan zakat dari sektor pertanian pedesaan di seluruh Indonesia mencapai 13 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi zakat yang dapat dihimpun dari sektor pertanian, khususnya di wilayah pedesaan. Dikatakan Wakil Ketua Basnas RI Zainud Tauhid, potensi 13 triliun rupiah sangat besar. Menurut Zainud, pemetaan potensi zakat pertanian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Basnas membangun pengelolaan zakat yang berbasis data dan lebih tepat sasaran. Sebanyak 313 industri kecil dan menengah atau IKM mendapat pembinaan Kementerian Perindustrian untuk mendukung ekspor sepanjang 2026 hingga triwulan ketiga. Dari data tersebut, 98 IKM atau 31% telah ekspor, sedangkan 215 IKM atau 69% berpotensi ekspor. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemayan Perin Reni Yanita mengatakan potensi IKM untuk masuk pasar global masih sangat besar. Karena itu pembinaan perlu dikawal dari peningkatan kapasitas produksi, kualitas dan standarisasi produk sampai akses pasar dan pertemuan dengan calon pembeli. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya Gina, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di Laut Cina Selatan, di Laut Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Laut Natuna Utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi asap atau kabut di wilayah Bandar Lampung, lalu potensi udara kabur di wilayah Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Semarang, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi udara kabur di wilayah Surabaya. Beralih ke Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terhadap potensi hujan petir di wilayah Tanjung Selor, potensi hujan ringan di wilayah Samarinda, serta potensi asap atau kabut di wilayah Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju, potensi cerah berawan hingga berawan di wilayah Makassar, Gorontalo, dan Manado, serta potensi udara kabur di wilayah Palu dan Kendari. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Jayawijaya dan Jayapura, kemudian potensi berawan tebal di wilayah Ternate, potensi udara kabur di wilayah Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di wilayah Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di beberapa wilayah seperti di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Sobat BMKG dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100.000 tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100.000 orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.000

0: Presiden.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Trisumudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai pengantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan,

0: Aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
1: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal, yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif. Dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita, para ojek online.
0: Pemerintah berharap penerapan Perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kurang lebih sudah setahun lebih dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila gitu. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu juga.

0: harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu
1: Karena lebih murah dan dekat rumah.
2: Semoga toko ini menjadi lebih ramai dan baik.
3: Ah, akhirnya habis juga.
4: Ngapain botolnya dibuang situ?
3: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
4: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
3: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
4: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
3: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
4: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
3: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
4: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
3: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
4: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
5: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Peristiwa. Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
8: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan hingga pukul 5 pagi nanti, warta berita setiap jamnya, dan juga ada segmen Kopi Pro 3 edisi khusus Jumat dini hari atau malam Jumat. Seperti biasa kita ada dialog atau wawancara langsung bersama dengan Pusaka Indonesia, kali ini bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Eko Nugroho. Saya tidak sendirian pendengar, ada rekan saya Wisnu Wardana yang nanti akan membantu Anda sebagai pengacara. Untuk Anda yang ingin berkomentar dan juga berinteraksi langsung bersama saya dan juga Pak Eko nanti dalam perbincangan terkait dengan tema kita hari ini, Demokrasi Pancasila.

Pastinya istilah demokrasi ini sudah tidak asing dengan kita semua pendengar. Dan kalau melihat dari asal-usul katanya ya, ini dari bahasa Latin, bahasa Yunani, demos artinya rakyat dan juga kratos atau kratein, kekuasaan atau pemerintahan. Dan menurut KBBI sendiri, demokrasi dipahami sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Di mana demokrasi ini menjadikan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, baik dijalankan secara langsung maupun melalui perwakilan.

Dan demokrasi sendiri jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila biasanya relate dengan sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun seperti apa demokrasi Pancasila khususnya dalam perspektif Pusaka Indonesia Gemah Ripah? Nanti kita akan ngobrol langsung bersama Pak Eko Nugroho seperti apa pandangan beliau terkait dengan tema kita. Dan juga kenapa Indonesia memilih demokrasi Pancasila sebagai jalan keluar dari sistem politik pemerintahan. Apakah karena memang kita terdiri dari berbagai suku bangsa, agama ya, juga belasan ribu pulau dengan kearifan lokal yang berbeda-beda, kita butuh satu cara untuk menentukan siapa pemegang kekuasaan. Nah, mungkin demokrasi ini menjadi kunci. Karena kalau tidak dilakukan secara musyawarah mufakat melalui pemilihan oleh semua rakyat, tentu saja nantinya akan ada perebutan kekuasaan yang bisa menimbulkan anarkisme. Dan salah satu tujuannya seperti itu. Namun bagaimana juga membedakannya dengan demokrasi yang lain ya.

Dan apakah demokrasi Pancasila yang sudah kita lakukan ini betul-betul menunjukkan Pancasila yang murni, atau ada berbagai tantangan yang sesungguhnya masih menjadi PR besar untuk betul-betul memurnikan sistem demokrasi yang ada saat ini betul-betul sesuai dengan asas-asas prinsip Pancasila. Nanti kita akan bincangkan, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami, bisa bertanya langsung kepada narasumber atau ikut menanggapi topik yang sedang kita perbincangkan, demokrasi Pancasila. Kita nanti akan hubungi Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ari Lasso, Perbedaan.

0: Baik pendengar, segmen Kopi Pro 3. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tema demokrasi Pancasila bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan sepertinya sudah terhubung di line telepon kami. Saya sapa terlebih dahulu, selamat dini hari Pak Eko, selamat pagi.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Eko ya.
1: Sehat-sehat, semoga Bung Sabil juga sehat selalu ya.
0: Iya, alhamdulillah puji Tuhan kami semua sehat juga di sini. Pak Eko, kita bicara mengenai demokrasi Pancasila. Mungkin untuk membuka, saya ingin bertanya dulu ke Pak Eko ini terkait dengan istilah demokrasi sendiri. Kenapa dalam bermasyarakat, dalam bernegara gitu ya, suatu kelompok manusia itu membutuhkan demokrasi agar dapat menentukan secara fair gitu ya siapa pemegang kekuasaan di dalam kelompok masyarakat tersebut, Pak Eko?
1: Iya, Sabil ya. Jadi memang tadi betul disampaikan oleh Bu Sabil ya, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos ya.
0: Iya.
1: Karena diharapkan kekuasaan dari sebuah negara itu di tangan rakyat. Ya. Sistem-sistem demokrasi ini bermacam-macam sebenarnya di dunia ini, gitu ya. Dan tentunya harapannya dengan menganut sistem demokrasi, maka kepentingan rakyat itu akan dipenuhi atau dijalankan oleh negara. Jadi ada istilah namanya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Jadi demokrasi ini tujuannya atau harapannya adalah dengan memberikan suara dari rakyat, gitu ya. Maka itulah yang menjadi kebenaran dan menjadi garis besar kebijakan dari sebuah negara. Jadi kira-kira arahnya ke sana. Jadi berasal dari ya tadi Vox Populi Vox Dei, gitu ya. Karena harapannya dengan rakyat yang memilih pemimpin itu nanti akan menghasilkan calon pemimpin yang betul-betul akan melaksanakan kepentingan atau tujuan utama dalam kita bersama dan bernegara.
0: Iya. Tapi pada sejarahnya, Pak Eko, bangsa kita sebelumnya, jauh sebelum merdeka, ini terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan yang mana rakyat ketika itu tidak ada opsi untuk memilih pemimpinnya, karena secara monarki pemimpin itu ditentukan oleh raja dan juga para turunannya. Nah, bagaimana kemudian demokrasi ini akhirnya diperkenalkan kepada masyarakat kita dan akhirnya muncullah demokrasi Pancasila, Pak Eko?
1: Iya, sebenarnya kalau kita melihat sejarah ya, Nak, namanya kerajaan pun sebenarnya nggak ada masalah, gitu ya. Kalau kita ingat kembali kejayaan Majapahit ya, Majapahit kan sebuah kerajaan, di mana kemudian dipimpin oleh raja dan ratu ya, di mana pada saat yang sangat kenal Ratu Tribhuwana Tunggadewi, gitu kan. Kemudian bisa menyatukan Nusantara menjadi kekuatan besar yang saat itu ditakuti oleh kekuatan lain yaitu India dan Cina, gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak mungkin bahwa sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang memang atau ratu yang memang betul-betul adil, gitu ya, yang punya kebijakan itu akan menghasilkan kemakmuran bagi rakyatnya, gitu ya. Nah, tapi kan sekarang ini kan memang sistem kerajaan sudah tidak populer lagi, gitu ya. Jadi akhirnya bangsa-bangsa dunia memilihlah yang disebut dengan demokrasi itu, gitu ya. Tapi kembali lagi, sebenarnya proses demokrasi seperti apa yang akan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya? Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Dan disinilah kita akan membahas di mana sih demokrasi Pancasila itu yang harusnya bisa menjawab kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat kecil, gitu kan? Kemanusiaan, keadilan itu bisa ditegakkan di negara ini. Jadi sebenarnya kalau saya kembali lagi tanya Mas Adil, sebuah negara yang maju, gitu ya, sebuah negara yang mementingkan rakyat tidak harus juga sistem pemilihan demokrasi, tapi kerajaan pun dapat menghasilkan sistem yang mensejahterakan rakyat gitu ya. Kalau dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul bijaksana.
0: Iya. Tadi Anda menyinggung soal bagaimana output dari demokrasi ini sejatinya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, begitu ya. Nah, kalau tadi disinggung juga bahwa monarki juga sebetulnya kalau rajanya atau siapapun yang memimpin itu baik, adil, maka masyarakatnya juga akan berdampak ya, semakin sejahtera. Namun
1: betul,
0: yang dikhawatirkan kita kan sudah pernah dua kali ya mengalami masa-masa seperti itu di katakanlah di Orde Lama, Orde Baru. Dan ya dikhawatirkan kalau terlalu lama seseorang memimpin atau berkuasa, itu dikhawatirkan akan terjadi apa ya, kekuasaan yang kurang adil ya pada akhirnya. Dan akhirnya nantinya di bawah-bawahnya itu akan dimonopoli oleh pihak yang berkuasa saja. Tidak ada ruang bagi orang lain yang katakanlah padahal lebih kompeten untuk bisa masuk. Dikhawatirkannya seperti itu, Pak Eko. Bagaimana demokrasi kemudian bisa jadi jalan keluar untuk bisa membebaskan dari sistem monarki atau sistem tirani yang sebelumnya dianggap tidak adil, Pak Eko?
1: Betul-betul, sebenarnya kita baru saja melaksanakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila gitu kan, di mana tumbanglah Orde Lama dan kering Orde Baru gitu kan. Tapi dalam pelaksanaannya kemudian dari yang Bang Sabil cerita 30 tahun lebih Presiden Soeharto berkuasa kan, terjadilah pemusatan modal gitu ya, ketidakadilan gitu kan, authoritarian gitu ya, itu rakyat ditindas, militer berkuasa gitu ya, dan itu menjadi sesuatu yang bagian dari sisi kelam Indonesia ya, terlepas dari ada juga kemajuan ekonominya juga gitu ya. Tapi Bung Sabil, kalau kita lihat contoh-contoh negara lain yang punya pemimpin yang relatif mempunyai masa jabatan yang tinggi, itu bisa juga mensejahterakan rakyatnya, Mas. Contohnya ya, Vladimir Putin di Rusia itu sudah lama berkuasa, Mas, dan Rusia maju sekali di bawah kepemimpinan Putin. Jadi tahun 1990 Uni Soviet hancur, kemudian dengan bantuan Barat dicoba dibangun, tapi malah merusak ya Rusia. Dan Putin pelan-pelan membangun ya Rusia menjadi sebuah negara besar saat ini, dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Cina misalnya kita lihat ya, Cina kan pemimpinnya juga selalu dipilihnya jangka panjang, Mas. Xi Jinping kan juga akan berkuasa lama gitu ya. Tapi sekarang coba lihat Cina, 75% masyarakat miskin dunia diangkat oleh Cina. Jadi ada 700-800 juta penduduk Cina itu keluar dari garis kemiskinan di tahun 2020, Mas. Artinya apa? Mengatakan bahwa pemimpin kalau dipilih lama kemudian tidak bisa mensejahterakan, itu juga tidak 100% betul, benar gitu ya. Karena memang ternyata ada bukti-bukti yang mengatakan pemimpin yang jangka waktunya itu lama, asalkan pemimpin itu benar-benar menegakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi ataupun golongannya, bisa menghasilkan negara yang sangat kuat, sangat berdaulat ya, dan disegani oleh tentunya negara-negara lain, Mas. Gitu, Mas. Jadi gak selalu gitu ya.
0: Iya, ya karena memang negara semua negara itu belum tentu menganut demokrasi. Ada juga tadi yang monarki, ada juga yang kalau kita 5 tahun sekali, Amerika Serikat 4 tahun sekali, ada juga yang bisa jangka panjang berkali-kali, bahkan Putin lebih dari 20 tahun ini ya sudah menjabat sebagai presiden atau perdana menteri. Ya, ini di secara global sebetulnya tidak mutlak demokrasi menjadi satu-satunya alat untuk memajukan masyarakat melalui musyawarah mufakat dalam memimpin pemerintahan gitu ya, Pak Eko ya.
1: Betul, Mas.
0: Pak Eko, kita
1: lihat,
0: silakan lanjut, Pak Eko.
1: Ya, sekarang kita lihat dari ukuran kemajuan ekonomi ya Mas ya. Kalau kita mengatakan Putin itu dipilih kalau nggak salah 5 atau 6 tahun sekali Mas. Jadi tentu pada pemilu, hanya bedanya di Rusia itu presiden bisa dipilih terus.
0: Tidak harus 2 periode tapi, ya, kalau di kita 2 periode. Betul.
1: Sama juga Xi Jinping itu dipilih oleh Partai Komunis China ya, sekjen Partai Komunis China pasti akan jadi presiden gitu kan. Itu juga ada pemilihan, proses pemilihan. Jadi tidak seperti sistem monarki yang tanpa ada apa-apa gitu ya, kemudian berkuasa atau meninggal itu enggak juga gitu ya. Nah, sekarang kalau lihat dari kemajuan ekonomi, kita bisa melihat bahwa sistem yang menggunakan demokrasi-demokrasi ala barat ya Mas ya, itu malah sekarang mengalami kemunduran secara ekonomi Mas. Eropa, Jerman gitu ya, Jerman itu kan pertumbuhan ekonominya kan bisa dibilang 0,1%. Inggris juga sama, Uni Eropa sama, Amerika juga sekarang lagi banyak menghadapi kesulitan ekonomi Mas. Dibandingkan dengan Rusia yang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di atas rata-rata dunia, apalagi Cina. Yang sekarang bisa dibilang Cina itu adalah pendapatan kotor brutonya menggunakan purchasing parity ya, menggunakan tidak dengan dolar tapi dianggap menggunakan apa ya, daya beli masyarakat itu tertinggi di dunia. Jadi sebenarnya kita bisa melihatnya bahwa demokrasi liberal, saya menyebutnya demokrasi liberal, itu malah menghasilkan banyak sisi gelap, ya. Banyak menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh negara-negara yang dianggap malah kurang demokrasi. Contohnya gini kan, karena Cina dan Rusia dipimpin oleh pemimpin yang jangka panjang, dia bisa menetapkan namanya garis-garis besar haluan negara atau rencana jangka panjang. So, sebuah Cina atau sebuah Rusia 30 tahun lagi apa sih yang akan dilakukan? Dia akan bergerak menuju tujuan itu, Mas. Bandingkan dengan sebuah demokrasi yang harus dipilih 4 tahun atau 5 tahun sekali, Mas.
0: Iya, ganti pimpinan, ganti program.
1: Betul. Dan Mas Abil tahu sendiri kan betapa banyak uang rakyat harus dihambur-hamburkan dengan hambalang yang mangkrak, ya sekarang IKN juga enggak jelas nasibnya gimana gitu ya. Jadi sebenarnya demokrasi yang 5 tahun sekali ganti ini perlu kita lihat lagi apakah sesuai dengan Pancasila. Nah itu yang nanti kita perlu diskusikan.
0: Baik, nanti plus minusnya kita bicarakan lebih lanjut. Pak Eko, izin kita undang pendengar boleh ya Pak Eko ya?
1: Silakan.
0: Sudah
1: silakan.
0: Ada yang ingin bertanya atau menanggapi nih Pak Eko dari Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo Pak Doni, Mas Abil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Doni ingin bertanya atau menanggapi nih.
2: Sehat ya sebelumnya ya.
0: Sehat, alhamdulillah Pak Doni sehat juga ya.
2: Alhamdulillah. Halo selamat pagi ya, Bapak dan sumber Pak Eko, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Doni.
2: Salam sehat ya Pak.
1: Sehat, sehat Mas Tenun.
2: Gini Pak, saya mau menanggapi juga tentang ini program-program yang sudah-sudah kayak tertunda, kayak IKN, terus kayak tempatnya, kayak program yang sekarang dibentuk seperti itu. Itu saya tuh takutnya kayak gitu loh Pak Yo. Bagaimana kalau nanti perpindahan pemimpin yang namanya perpindahan itu sudah pasti, akhirnya itu juga akan ngangkrak juga seperti itu, akhirnya juga akan membuang-buang uang rakyat atau uang negara itu, akhirnya uang negaranya itu apa namanya berkurang yang sangat banyak, terus nggak ada untungnya seperti itu juga loh yang saya takutkan. Mending boleh dibuat lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, atau itu layanan masyarakat itu ada layanan 24 jam, jadi semuanya tanpa terkecuali itu bisa tercover, jadi bisa bekerja yang nggak bisa kerja siang ada di sip malam atau sip dini hari seperti itu, juga kayak layanan desa itu dibikin 24 jam seperti itu, akhirnya kan juga semuanya bisa kerja, yang lulusan SMA, yang lulusan kuliah itu nggak pada ngangkrak seperti itu. Mending kalau saya itu dibikin seperti itu, semua layanan itu dibikin 24 jam, jadi ada sip siang, sip malam atau sip apa itu.
0: Baik,
2: jadi semuanya bisa terkabar. Terus lagi kalaupun pemimpin itu dipilih dapat dipilih oleh masyarakat. Asalkan pemimpinnya itu bisa adil dan masyarakat itu nggak apa-apa lah kalau menurut saya. Asalkan bisa angka kemiskinan dimanapun tempatnya itu bukan hanya di negara Indonesia saja, di semua negara lah bisa terangkat angka kemiskinannya, enggak yang semakin miskin bisa miskin, yang kaya bisa kaya, seperti itu bisa balance lah.
0: Baik, Pak Dhani.
2: Ya seperti itu aja lah Pak ya, saya menanggapinya. Monggo, assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Waalaikumsalam, selamat dini hari juga. Kita sapa kembali ada Pak Agung di Jakarta. Selamat dini hari Pak Agung.
3: Halo, selamat dini hari hari-hari.
0: Selamat dini hari, silakan Pak Agung. Ada Pak Eko, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Jadi begini, saya menyimaknya demokrasi ya, demokrasi Indonesia ini kalau kita menilai dari Bapak Narasumber bilang itu, kalau di luar negeri itu kan mereka itu menguatkan demokrasi itu tentang ekonomi Pak ya, tentang perekonomian. Ketika ekonomi nggak kuat, warga-warganya itu langsung berteriak, langsung demo atau gimana ceritanya, menurunkan seorang pemimpin. Kalau kita ini di negeri Indonesia Pak ya, itu demokrasi moral Pak ya. Sepertinya yang kita tontonkan saat ini itu kan kayaknya demokrasi moral. Apakah Indonesia ini sudah terbentuk dengan suatu demokrasi Pak ya? Demokrasi itu kan suatu gimana ya, kita berbicara itu kan bebas-bebas aja. Ketika ada yang nggak sesuai ya kita harus benahi Pak ya. Ya benar nggak Pak ya untuk demokrasi saat ini? Sementara kita Indonesia ini kan dipertontonkan, rakyat kecil kita dipertontonkan dengan acara demokrasi ini. Pemimpinan kita ini kayaknya nggak adil Pak ya. Terlihat dari suatu tontonan-tontonan yang seperti ya, nah udahlah, kita kan bisa bicara lah ya, saat ini rame-rame gimana.
1: Ya,
3: inilah selalu diributkan lah masalah itu. Seharusnya kan kalau Bapak bilang di luar negeri itu ekonomi, sementara kita di Indonesia ini udah carut marut Pak, Indonesia ekonomi udah gak bener. Sementara pemimpin kita diisukan tentang masalah persyaratan IABC lah, gimana Pak untuk Indonesia ini Pak ya? Apakah sudah terbentuk dengan demokrasi Pak ya? Sementara kita kan Pancasila Pak ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara kita masih dipertontonkan dengan moral ya Pak. Kalau kita, saya melihatnya dari moral Pak sih. Saat ini tentang korupsi, tentang yang lain-lainnya, moral Pak. Apa ya? Apakah saya apakah Indonesia ini sudah terbentuk Pak ya untuk demokrasi ya Pak ya? Demikian Pak ya.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Pak Eko, izin ada satu lagi ya Pak ya, dari Tebet. Ada Ibu Ria. Selamat dini hari Ibu Ria.
4: Selamat malam dini hari. Salam Pancasila.
0: Salam ya, Pancasila Ibu Ria. Ya,
4: Bang Wisnu Mutia ngagi tugas tim redaksi Pro3. Salam sehat semuanya.
0: Malam sehat.
4: Salam kenal buat Bapak kita ada suara merdu malam ini, Bapak Eko ya.
1: Selamat Bapak malam Eko? Ibu Ria ya.
4: Betul. Semangat banget nih kan, sesuai dengan temanya ya kan, demokrasi Pancasila. Betul. Memang kita memang kalau bicara ini, tema ini tidak cukup waktunya Bapak Eko ya, atau ini ya. Memang kalau demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila serta UUD 1945 dengan mengedepankan asas kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat daripada individualisme ekstrim. Benar enggak Bapak Eko? Betul, kan? Nah, memang kalau komentar saya tidak panjang-panjang lebar yang ada, yang dari pasti ada kelebihan konsep, keseimbangan sosial, seperti apa dengan secara filosofisnya demokrasi Pancasila ini, apakah yang sangat cocokkan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk, sistem ini tidak menempatkan kebebasan individu secara mutlak seperti demokrasi Barat atau liberal, melainkan menyelaraskan dengan tanggung jawab sosial dan keharmonisan komunitas. Bagaimana tantangannya dalam praktik atau sejarah dan penyimpangannya itu. Yang satu lagi, dinamika era reformasi ya, setelah tahun 1905 ini demokrasi Pancasila bertransformasinya menuju kebebasan sipil. Mohon tanggapannya Bapak Eko. Semoga kunci keberhasilan demokrasi Pancasila ini hanya akan berjalan efektif jika nilai-nilai pada sila keempat atau rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar diwujudkan oleh para pemimpin dan lembaga negara, bukan sekadar retorika politik. Pengawasan publik yang sehat termasuk melalui ruang digital tetap diperlukan agar negara tidak terjebak kembali pada praktik otoriter. Begitu Bapak Eko. Demikian tanggapan komentar opini di Kopi Pro 3. Pak Eko, pulang hati-hati, emang udah nyampe rumah ya. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, selamat tangguh, Buria. Ya, ada tiga pendengar, Pak Eko tadi, Pak Doni, ya, yang mengkhawatirkan adanya program yang tidak berjalan efektif akibat pergantian pemimpin yang terlalu cepat. Pak Agung juga menyinggung soal ekonomi, di mana seharusnya sistem yang dipilih itu bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Buria menginginkan adanya demokrasi yang bukan hanya sekedar retorika, tapi betul-betul dijalankan secara Pancasilais, begitu kira-kira, Pak Eko. Silakan Pak Eko ditanggapi.
1: Iya, terima kasih Pak Doni di Banyuwangi, Pak Agung Jakarta, dan Buria ya, yang setia juga di sana. Buria setia selalu di
0: Kopi Pro
1: nih. Gini Mas Sabil, sebenarnya praktek demokrasi yang kita jalankan sekarang itu tidak beda jauh dengan apa yang dipraktekkan di barat kan. Makanya Indonesia selalu disebut sebagai negara demokrasi tiga terbesar di dunia, terbesar di dunia ya, karena setelah Amerika misalnya, atau mungkin ya, jadi salah gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah demokrasi yang kita jalankan saat ini itu sesuai dengan Pancasila atau tidak? Nah, ini yang menjadi bahan atau bahasan topik kita hari ini, Mas Adi. Kita lihat ya sekarang yang namanya suara rakyat adalah suara Tuhan, itu kan cita-citanya begitu gitu ya, sehingga ada namanya one man one vote, satu orang itu memilih punya satu suara gitu kan. Nah itu kan kelihatannya bagus gitu kan, kelihatannya adalah adil ya. Tapi kan dalam prakteknya tidak seperti itu, Mas. Dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia, di negara-negara barat juga sama, gitu ya. Konvensan atau pemilu itu yang terjadi itu kan bukan akhirnya memilih siapa pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini, tetapi kita memilih dari apa yang pilihan yang ada, gitu ya. Di mana belum tentu itu sesuai dengan keinginan rakyat sebenarnya. Kenapa begitu? Karena kan mereka-mereka yang kita pilih sebagai pemimpin daerah, pemimpin pusat, gitu ya, itu kan selalu yang dipilih oleh rakyat adalah yang tampak baik oleh rakyat. Ya. Yeah. Demokrasi liberal itu adalah bagaimana memoles seseorang yang tadinya itu tidak baik menjadi baik. Gitu ya. Jadi ada sebuah cerita menarik pada saat Presiden Obama dipilih di Amerika, maka campaign manager-nya mendapat penghargaan advertisement, marketing ya, karena bisa menyulap seorang presiden yang tadinya bukan tidak dikenal, jadi terpilih menjadi presiden. Artinya, demokrasi liberal yang kita lakukan saat ini, itu sebenarnya sudah jauh dari suara rakyat atau suara Tuhan, karena yang dipilih itu bukan yang terbaik, tapi yang terpopuler, Mas. Dan yang terpopuler belum tentu setia dengan rakyat. Dan biasanya yang terpopuler atau kemudian terpilih itu kan yang didukung oleh dana-dana besar, didukung oleh mereka yang punya uang kuat untuk kampanye. Ya, begitu terpilih pasti akan nangkih dong. Ya, kemarin kan gue bantuin elu gitu kan, gue dapat apa sekarang? Gitu kan.
0: Tim sesnya lagi nih.
1: Iya, tidak bukan ya. Pinses di depan Mas, yang di belakang
0: bisa banyak
1: lagi ya. Bohir-bohirnya ini, di belakang ini kan. Nah, ini yang jadi masalah utama. Akhirnya negara ini dipimpin oleh orang yang harus bayar utang kan, tiap 5 tahun harus lunas utangnya kan. Jadi inilah kelemahan dari sistem demokrasi kita. Padahal sistem demokrasi Pancasila itu tidak begitu harusnya. Kalau kita baca pelan-pelan sila keempat Pancasila ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis perwakilan, ada tiga kata kunci yang penting Mas. Pertama adalah hikmat kebijaksanaan, gitu ya. Kalau kita bicara hikmat kebijaksanaan, kalau di pusaka Indonesia sih kita mengatakannya adalah suara Tuhan dalam relung hati. Tapi sebenarnya kalau gampang dipahami adalah akal sehat lah, Ya. Jadi kerajaan kita itu harus dipimpin oleh akal sehat, bukan oleh emosi massa, bukan oleh kepentingan tertentu gitu ya. Kalau kita bicara masalah permusyawaratan, itu terjadi pada saat kita juga mendengarkan suara minoritas. Kita mendengarkan suara-suara yang tidak terpilih ya. Karena kan kalau kita bicara demokrasi liberal yang kita terapkan saat ini kan nggak mungkin terpilih lah karena kalah suara kan mas. Tapi musyawarah itu bisa menghasilkan kepentingan minoritas akan terjamin ya, ada musyawarah dan mufakat gitu. Yang ketiga sistem perwakilan mas, ini yang dilupakan oleh tokoh-tokoh reformasi waktu itu gitu ya. Kalau nggak tahu Mas Abil masih ingat nggak sebenarnya kan di zaman-zaman sebelum reformasi kita kan mengenal namanya MPR adalah mandataris rakyat ya. Jadi pemilihan presiden dipilih oleh
0: anggota MPR. Iya.
1: Ya, gimana MPR terdiri dari anggota DPR yang isinya partai, kemudian ada utusan golongan dan ada utusan daerah. Nah, di sinilah sudah pentingnya bahwa utusan golongan itu bisa mewakili golongan-golongan minoritas di Indonesia. Dan pemilihan tidak dilakukan oleh pemilihan langsung, tapi melewati atau melalui perwakilan tadi itu. Dan ini sudah nggak terjadi di Indonesia lagi, gitu ya. Sejak reformasi, Undang-Undang 1945 kan sudah diamandemen, Mas. Menjadi Undang-Undang 45, amandemen 2002.
0: Iya. Yeah.
1: Yang tadinya sistem MPR sebagai mandataris, sekarang MPR sudah disamakan dengan DPR, gitu kan? Jadi sebenarnya kita ini sudah jauh atau melangkah tidak lagi sesuai dengan Pancasila, tapi malah mengikuti demokrasi di Barat. Yang saya tadi cerita bahwa ternyata penyakit-penyakit yang terjadi demokrasi Barat itu terjadi di Indonesia. Kalau tadi Pak Agung cerita masalah ada masalah dengan moral gitu ya, gimana ya dipilihnya saja ya dengan ohir di belakang ya tentunya kan harus balikin. Kalau kita ngomong balikin kan ya mau dia harus tutup mata dengan ada korupsi yang dilakukan ya supaya terbayarkan. Jadi ya moral jadi sulit kan karena sistemnya membuat itu dimungkinkan terjadi ya. Jadi saya melihatnya memang kita ini sekarang sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan Pancasila mas, gitu kan. Kan Pancasila adalah dasar dari Undang-Undang 45 sebenarnya kan ya awal-awalnya. Tapi sekarang dalam perjalanannya sudah di amandemen, tinggal Pancasila doang. Tapi sistem perwakilan sudah nggak ada, gitu kan. Hikmat kebijaksanaan juga sudah digantikan dengan kepentingan oligarki misalnya gitu kan. Jadi kalau kita bicara masalah hikmat kebijaksanaan atau akal sehat lah gitu ya, sebenarnya kan harusnya namanya keputusan politik dan undang-undang tidak digerakkan oleh emosi massa, tapi atau kelompok praktis seseorang atau tradisi transaksi modal gitu ya. Jadi keputusan itu harus diambil dengan logis, menjunjung manfaat kemanusiaan, berlandaskan keadilan, kan harusnya begitu gitu. Tapi kan terjadi kadang nggak begitu. Kita lihatlah beberapa undang-undang lahir, undang-undang saya cipta kerja gitu kan, lahir kan tidak dengan proses mendengarkan masukan dari rakyat gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian kualitas harusnya di atas kuantitas suara. Kalau kita bicara hikmat kebijaksanaan, yang namanya tirani mayoritas juga harusnya nggak boleh ada. Mentang-mentang besar maka mengalahkan yang kecil, ya, itu jangan terjadi. Yang besar harusnya membiarkanlah ibadah dari agama-agama yang jumlahnya nggak banyak, saya gitu kan. Atau malah dominasi minoritas pemilik modal. Jangan sampai terjadi, Mas. Yeah. Kita dengar ada yang namanya 9 naga, 9 haji, gitu kan. Nah, itu kan kayak konsentrasi atau pemusat modal yang akibatnya rakyat kayak dikejari aja, gitu ya. Kita juga harus bicara kalau masalah hikmat kebijaksanaan harus kita bicara masalah orientasi pada kemasyarakatan umum gitu ya, di mana kepentingan rakyat itu lebih penting dibandingin kepentingan korporasi. Misalnya kita lihat misalnya jangan sampai lah yang terjadi sekarang kan masing-masing partai itu hanya menunjukkan atau menguatkan ego sektoral masing-masing ya. atau mengikuti titipan sponsor dari oligarki gitu ya. Jadi namanya kesejahteraan rakyat jadi tertinggalkan, Mas. Jadi saya melihatnya kembali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Doni, Pak Agung dan Budia ini adalah apa, concern atau masalah keprihatinan terhadap negara ini nggak salah, karena sistem demokrasi yang kita Pak pilih itu menghasilkan pemimpin yang seperti itu tadi gitu kan. IKN mangkrak, kemudian Hambalang, apa Mas namanya Mas proyeknya Pak SBY itu kan juga mangkrak ya,
0: olahraga
1: itu. Nah itu kan juga terjadi ya, jadi itu kalau cuma 5 tahun dipilih, 10 tahun dipilih ya, ya begitulah gitu. Jadi memang kita harus punya sebuah cita-cita, punya tekad bahwa seyogyanya kita punya demokrasi yang lebih baik dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini, Mas.
0: Ya, menarik. Saya sebenarnya ingin mendalami nanti mungkin di sesi kedua ya, Pak Eko. Ini kita sudah di penghujung sesi pertama soal tiga kata hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Tadi Anda juga menyoroti, artinya dalam perspektif Anda, demokrasi yang tidak langsung, yang dilangsungkan oleh MPR saja, tidak one man one vote, itu lebih efektif dan lebih sesuai Pancasila ya, Pak Eko?
1: Ya, itu Pancasila tidak. Bilang begitu, Mas. Pancasila juga bilang begitu kok. Nah, saya mau bilang apa? Pancasila katanya digali dari founding father kita. Sisinya perwakilan, Mas. Permusyawaratan garis miring perwakilan.
0: Iya.
1: Nah, tapi namun, kan dalam pelaksanaannya kan diganti kan.
0: Iya.
1: Undang-undangnya jadi
0: Undang-undang
1: 45 amandemen 2002, Mas.
0: Nah, jadi dalam pandangan Pusaka Indonesia, amandemen terkait dengan pemilu tersebut, one man one vote, masih belum selaras dengan sila keempat khususnya ya. Terutama iya, dari sisi perwakilan itu ya.
1: Betul.
0: Dan juga Anda menyoroti soal hikmat kebijaksanaan, yang mana ini juga masih belum terlihat, di mana para calon pemimpinan kita masih mengedepankan tadi ya, ego dan juga pencitraan yang tidak semestinya, kampanye yang tidak semestinya, black campaign, dan juga apa istilahnya, serangan fajar masih sering terjadi, sehingga hikmat kebijaksanaannya juga belum tercapai. Tapi dari sisi permusyawaratannya, Anda lihat sudah ini ya, sudah berjalan sesuai tidak?
1: Oh, enggak juga sih, Mas Abi.
0: Oke.
1: Okay. Kan, kalau kita bicara persoalan, kita bicara masalah kecil, masyarakat minoritas juga lebih dihargai gitu ya.
0: Baik, dan nanti
1: ini kita masih
0: kurang di situ. Iya, kita perdalam ini demokrasi Pancasila langsung kita fokus ke tiga inti tadi yang ada di sila keempat, karena terkait dengan sila keempat ya kalau kita bicara demokrasi dalam sila di Pancasila. Pak Eko, kita sambung nanti di sesi kedua ya, semakin menarik ini perbincangan kita. Saya akhiri sementara, silakan istirahat sebentar Pak Eko, 20 menit kira-kira.
1: Mari
0: nanti saya sambung lagi. Terima kasih Pak Eko ya.
1: Sama-sama Mas Adil.
0: Dan pendengar, sesi pertama sudah selesai tadi dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti kita lanjut di sesi kedua masih dengan beliau ya. Silakan, kami juga masih mengundang Anda nanti di tengah perbincangan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Kita rehat sejenak jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ada Andra and the Backbone, Creature.

Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi.

0: Peneliti atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
0: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
2: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
0: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi gas LPG 3 kg dan memastikan harga eceran tertinggi sebesar Rp20.000 di tingkat pangkalan. Selengkapnya disampaikan Ferry Musyafir.
1: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000.
2: Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg untuk memastikan gas bersubsidi diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penjualan LPG dari pangkalan kepada pengecer sebelum kebutuhan warga di wilayah pelayanan terpenuhi. Menurutnya, harga eceran tertinggi LPG 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan Rp20.000, namun masih ditemukan harga lebih tinggi di lapangan. Untuk itu, Sudirman meminta pengecer tidak menjual LPG 3 kg lebih dari Rp23.000 per tabung, sementara pangkalan tetap wajib menjual sesuai harga eceran tertinggi Rp20.000.
1: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000, agar para pengecer menjual juga tidak jauh dari angka itu, paling maksimal Rp23.000. Jadi mereka juga pasti, pengecer ini mencari keuntungan, jadi mereka menjual Rp23.000. Tapi Rp23.000 ini bukan harga head di pangkalan. Pangkalan tetap wajib Rp20.000.
2: Sementara itu, warga Kota Kendari Nur Hayati mengapresiasi pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap distribusi LPG 3 kg. Yang mengatakan, selama ini harus membeli LPG bersubsidi dengan harga cukup mahal di tingkat pengecer. Sehingga pengawasan harga dinilai dapat membantu masyarakat mendapatkan gas dengan harga lebih terjangkau. Nur Hayat berharap kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten.
3: Cukup terbantu ya, senang juga karena kan selama ini kemarin-kemarin itu cukup mahal ya. Bahkan sempat di 27 ada yang 30 juga. Nah, ya, sekarang ini dengan sudah disesuaikan kembali, jadi cukup terbantu ya karena sudah di 20.000, jadi benar-benar membantu kami sebagai masyarakat.
2: Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan dan dapat memindahkan agen apabila terbukti menjual di luar ketentuan. Dari Kendari, Firim Safir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI

Saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan saya sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan. Sampai

0: Bandar Lampung. Selama ini, saya jarang sekali melakukan pemeriksaan kesehatan karena menurut saya, kesehatan saya baik-baik saja. Tapi, setelah saya mengetahui bahwa ada program kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, saya jadi tertarik untuk mengikutinya. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian berkonsultasi tentang kesehatan, hingga saya mengetahui bagaimana atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat, karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya pada saat pemeriksaan. Saya harap banyak masyarakat yang akan sadar tentang kesehatannya dan juga masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini. Terima kasih.
1: Kalau aku tanya siapa di balik lahirnya TNI, kamu jawab siapa?
2: Jenderal Sudirman.
1: Jawaban yang paling sering muncul, tapi ternyata nggak sesederhana itu.
2: Maksudnya?
1: Sebelum Jenderal Sudirman menjadi panglima besar, ada tokoh lain yang memegang peran penting dalam membentuk tentara Indonesia. Salah satunya Urip Sumoharjo.
2: Urip Sumoharjo? Kok nggak sepopuler Jenderal Sudirman?
1: Padahal perannya sangat penting. Urip dipercaya menjadi kepala staf umum TKR pada masa awal pembentukan tentara Indonesia.
2: Jadi kalau Sudirman dikenal sebagai panglima besar, Urip berperan membangun organisasi tentaranya.
1: Kurang lebih begitu. Bahkan keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan penting dalam membangun kekuatan tentara Republik pada masa revolusi.
2: Berarti sejarah TNI gak dibangun oleh satu tokoh saja?
1: Persis. Ada Sudirman, Urip Sumoharjo, dan banyak tokoh serta prajurit lain yang membentuk perjalanan panjangnya.
2: Jadi kalau mau mengenal TNI,
1: jangan cuma hafal namanya, kenali juga orang-orang di balik sejarahnya.
2: Selamat Hari TNI ke-81.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia edisi Jumat dini hari ya. 9 Oktober 2026 seperti biasa setiap Jumat kita ada sesi dialog bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa. Kali ini bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho. Topik kita pada dini hari ini demokrasi Pancasila. Tadi sudah selesai sesi pertama, nanti akan kami sambung di sesi kedua sekitar 10 menit dari sekarang. Demokrasi Pancasila tadi sudah disinggung di sesi pertama bahwa ada beberapa pelaksanaan demokrasi saat ini yang masih belum selaras dengan Pancasila, khususnya di sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada tiga poin juga yang disorot di sila keempat: hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, serta perwakilan, yang tadi disinggung oleh narasumber Pak Eko, yang masih menjadi PR besar demokrasi yang masih belum selaras dengan nilai Pancasila. Kalau kita melihat dari sejarahnya, memang sebelum amandemen MPR ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi, di mana MPR juga yang memilih presiden ya. Jadi pada saat itu belum dipilih oleh rakyat langsung, demokrasinya masih demokrasi tidak langsung, perwakilan dilakukan oleh MPR. Namun pasca amandemen reformasi 98 diubah bahwa kedudukan MPR dan presiden setara, dan dengan berbagai pertimbangan pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 diubah, yang tadinya dipilih oleh MPR kemudian presiden akhirnya dipilih oleh rakyat. Alasan utama adalah semangat amandemen tersebut ya, khususnya di pasal 6A di mana pemegang kekuasaan tertinggi di negara adalah rakyat, sehingga rakyat berhak memilih pemimpinnya secara langsung. Juga akan ada legitimasi yang kuat di mana presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi politik dan kepercayaan yang jauh lebih besar dibandingkan jika dipilih oleh beberapa anggota MPR saja. Dan juga kesesuaian dengan sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, posisi presiden setara dan tidak boleh menjadi subordinasi atau bawahan dari lembaga legislatif termasuk MPR ya. Sebelum di amandemen, MPR lebih tinggi kedudukannya. Dan menghindari manipulasi politik, di mana pengalaman traumatis bangsa Indonesia ketika masa Orde Baru, pemilihan presiden oleh MPR kelab dinilai kurang demokratis karena rentan terhadap rekayasa politik, kolusi, dan nepotisme. Nanti kita akan perdalam perbincangan terkait ini bersama dengan Pak Eko Nugroho di sesi kedua. Namun sebelum saya mulai diskusinya dengan Pak Eko, kita mendengarkan dulu sebuah lagu dari Mayang Sari, Kusalah Menilai.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih bersama saya Hadani Sabil di segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan saya sudah terhubung sama Pak Eko Nugroho untuk melanjutkan perbincangan kita di sesi kedua dengan topik demokrasi Pancasila. Saya sapa kembali Pak Eko, selamat ini hari Pak Eko.
1: Selamat ini hari Pak
0: Sabil. Iya, menyambung pembicaraan kita tadi di sesi pertama terkait demokrasi Pancasila. Sudah ada tiga poin penting yang ingin saya perdalam ini: hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan juga perwakilan. Dalam sila keempat itu, perwakilan memang tadinya ditentukan oleh MPR sebagai perwakilan rakyat untuk memilih pemimpin kita, khususnya presiden ya. Namun setelah amandemen, demokrasi kita untuk memilih presiden diubah menjadi ke rakyat langsung. Anda melihatnya akan lebih baik lewat MPR saja atau rakyat langsung? Karena selama ini dengan rakyat langsung, tadi Anda ceritakan di sesi pertama banyak negatifnya, tapi kan lewat MPR juga ini pengalaman kita dulu banyak terjadi jual beli suara juga di sana. Bahkan sudah seperti jelas bahwa nantinya koalisinya akan memenangkan suara ini Pak Eko. Ada juga negatifnya nih, gimana Pak Eko?
1: Iya, memang tadi seperti yang di awal kita cerita ya, stabil ya. Tadi kan kita dibuka dengan dulu zaman dulu kan kerajaan berubah ke demokrasi gitu kan. Dan saya tadi menjelaskan sebenarnya tidak ada masalah dengan kerajaan asalkan dipimpin oleh raja yang baik, ya, yang bijaksana gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah demokrasi atau kerajaan gitu kan, tapi pemimpinnya. Demokrasi pun sama mas, begitu demokrasi sistem apapun gitu ya, begitu itu dipimpin oleh atau digunakan oleh orang-orang yang tidak bijaksana, tidak bertanggung jawab, ya hasilnya akan merugikan rakyat sebenarnya gitu ya. Nah tapi kan saya bicara masalah demokrasi yang Pancasila itu kayak apa sih ya? Maksudnya kan kerakyatan yang adil dan beradab. Itu kan permusyawaratan, perwakilan dan hikmat kebijaksanaan kan di situ ya, dan ada perwakilan di situ gitu kan.
0: Iya.
1: Kerakyatan maksudnya dalam permusyawaratan garis ini perwakilan ya. Nah itu kan begitulah apa adanya. Tapi benar Mas Sabil juga mengatakan betul, zaman Pak Harto gitu kan. Itu kan dia melegitimasi kekuasaan sampai situ lebih dari 30 tahun gitu kan. Nah, kemudian juga waktu itu kan harapannya begitu diganti menjadi demokrasi yang dipilih langsung, maka tidak ada lagi namanya KKN kan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi faktanya kan sekarang juga tepat saja mas, gitu kan? Kita dipertontonkan tadi kan ada apa namanya dari Mas Agung dari Jakarta ya tadi mengatakan bahwa ya kita dipertontonkan dengan hal-hal yang kita coba basmi dengan reformasi, tapi sama juga itu terjadi juga gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara sistem itu perubahan ada selalu ada dua hal yang penting ya, sistemnya dirubah atau orangnya juga perlu dirubah mas Adil ya. Nah ini yang kita lihat kalau kita bicara sistem ya, kita bicara sistem Pancasila ya, kita bicara Pancasila gitu. Nah, tapi lebih penting lagi memang bagaimana merubah karakter orang Indonesia atau pemimpinnya berkuasa gitu kan, supaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat gitu kan. Nah, tadi saya menyoroti memang bahwa sistem demokrasi yang kita anut sekarang jadi lebih sulit untuk mendapatkan pemimpin yang bijaksana gitu ya, karena tadi itu banyak di sistemnya itu memang dibuat kayak campaign manager, dibuat advertising, dibuat dipoles-poles jadi bagus gitu. Jadi akibatnya kita dapat pemimpin yang quote-unquote kurang bijaksana gitu ya gitu. Jadi gitu kalau saya ngeliatnya sih ya, selalu dua hal, sistem dan orangnya juga harusnya juga baik gitu ya. Itu Mas Abil.
0: Dan dengan dipilih langsung oleh rakyat di mana one man one vote, Anda melihatnya kesalahannya ada di mana nih? Apakah memang masyarakat kita secara individu by individunya ini belum matang, belum dewasa untuk bisa memilih calon pemimpin yang baik dan benar? Masih gampang dikasih 50 ribu milih dia gitu, Pak Eko. Ini masalahnya sebenarnya di mana, Pak Eko?
1: masalahnya tadi yang saya sebutkan, Mas. Kalau kita ngelihat one man one food, mungkin kan di barat nggak ada tuh serangan fajar kan?
0: Iya.
1: Kebetulan yang siaran bukan Mas Fajar lagi kan? Jadi aman.
0: Aduh, kalau di luar-luar nggak ada serangan fajar, nggak ada ngasih amplop ke warga 50-100 untuk milih dia.
1: Sepengetahuan saya kok nggak kelihatan ya, nggak tahu dengan cara yang lain ya Mas ya.
0: Nah, ini di negara maju ya contohnya.
1: Ya betul. Nah, tapi kan kita lihat sebenarnya, kembali saya ceritakan tadi, seorang pemimpin yang dipilih oleh partai atau golongan gitu kan, itu bisa dipoles gitu loh Mas, yang nggak bagus nggak ditutupi, yang bagus-bagus digede-gedein gitu kan. Jadi dipilih oleh rakyat itu adalah ya orang-orang yang tidak otentik gitu ya, karena memang polesan-polesan dari sistem marketing, yang punya uang itu bisa membuat orang itu, kalau misalnya ditunjukkan wajah seorang calon presiden tiap detik, tiap jam di TV, pasti akan nyoblosnya itu Mas gitu, secara tidak sadar dia akan nyoblos itu, karena kuat dari dana yang diberikan untuk mensupport kampanyenya misalnya gitu ya. Jadi yang namanya one man one vote bukan tanpa kelemahan. Tadi saya cerita kan tujuannya adalah Vox Populi Vox Dei, jadi suara rakyat suara Tuhan kan. Tapi kan dalam pelaksanaannya suara rakyat itu bisa dibiaskan, bisa dibelokkan oleh sebuah sistem yang yaitu sistem marketing gitu ya, kemudian sistem serangan fajar gitu, atau sistem-sistem lain yang memoles public relation yang baik gitu kan, itu menghasilkan pemimpin yang nggak otentik. Yang pemimpin tersebut yang tadinya mungkin otentik, tapi karena sudah harus membayar hutang-hutangnya, jadinya ya kepentingan yang harus membangun membela rakyat, jadi saya bela dulu nih yang dukung saya. Tadi kan Mas Sabil mengatakan pendukung politiknya atau kampanyenya gitu ya, yang harus dibales dulu gitu kan. Kayak gitu Mas, jadi masalahnya di situ masalahnya.
0: Selain dari peserta pemilu atau calon pejabat apapun itu ya, pilpres ataupun calon wali kota, bupati atau anggota legislatif yang memang menerapkan pencitraan ketika kampanye, tapi juga pertanyaannya ini ke publik lagi, ke masing-masing individu masyarakat kan, kalau memang mereka matang dan juga melakukan riset yang mendalam terhadap calon-calon pemimpin, anggota legislatif, gubernur atau siapapun itu, maka pencitraan yang omong kosong ini bisa mereka lacak. Ah, ini mah pencitraan saja, aslinya track record dia ini begini. Kalau masyarakatnya siap kan, seharusnya mereka bisa memilih dengan bijak, akhirnya terpilihlah pemimpin yang baik dan benar tanpa terhipnotis oleh iklan-iklan itu, Pak Eko ya.
1: Pandangan Mas Sabil ada pandangan yang tidak salah. Kalau saya itu pandangan tidak betul ya, bahwa masyarakat kita masih belum dewasa atau belum punya kematangan dalam berdemokrasi gitu kan. Tapi di lain sisi, kita juga melihat bahwa masyarakat kita dibutakan oleh informasi yang benar. Sekarang kalau kita lihat ya, yang lebih dipilih kan adalah artis atau anggota DPR misalnya kan, dibandingkan dengan mereka yang memang penggiat sosial atau mereka yang memang punya rekam jejak yang lebih bagus gitu kan. Pertanyaannya adalah mereka-mereka ini mungkin tidak didukung oleh partai yang kuat, oleh PR yang kuat gitu kan. Sementara para artis-artis itu punya bohir-bohir, punya uang yang bisa mendrop miliaran gitu kan, untuk masing-masing kantong-kantong suara untuk bisa memiliki ya gitu kan. Jadi tidak melulu karena memang belum dewasa, tapi informasi terhadap mana yang baik, mana yang buruk, itu pun menjadi distorsi dalam tadi itu, bahwa suara rakyat dan suara Tuhan.
0: Ini seperti gayung bersambut dengan adanya literasi atau pemahaman masyarakat yang kurang terhadap calon pemilihnya, yang dia tahu yang populer doang gitu ya, yang memang sudah jadi artis, influencer, atau yang kampanyenya luar biasa, balihonya di mana-mana, kemudian disambut dengan itu tadi, pencitraan dari bohir-bohir yang kemudian akhirnya itu tadi ya, masuk ke pikiran masyarakat, dan akhirnya secara tidak langsung masyarakat memilih dia nih, memilih yang terkenal atau memilih yang paling banyak iklannya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, betul Mas, betul-betul begitu. Jadi sistem demokrasi yang kita harapkan baik dari one man one vote itu terdistorsi. Dan itu sebenarnya nggak hanya di Indonesia Mas, terjadi juga di negara-negara barat ya.
0: Iya. Ini sama seperti strategi marketing sebetulnya. Bahkan ada angka-angkanya tuh, iya. Pak Eko, kalau kita sering melihat ya selentingan berita gitu ya. Kalau mau jadi kades aja, itu kades di sini angkanya sekian kalau mau jadi, bahkan MM-an tuh. Iya. Bayar 2M. Oh, iya. Ini luar biasa, sampai nominal menentukan pemenang ini gimana Pak Eko ya, bisa begitu ya? Luar biasa
1: ya,
0: ini.
1: Ya inilah ya sistem demokrasi itu liberal memungkinkan hal seperti ini. Ya selain selain dia bayar melalui serangan pajak, juga membayar ahli kampanye, ahli marketing yang baik ya untuk mempengaruhi massa. Gitu.
0: Ada konsultan media ya juga.
1: Oh iya, konsultan media, kemudian ada yang buzzer yang negatif gitu kan. Itu kan semua butuh uang Mas gitu kan. Tentunya hanya mereka yang punya backing yang kuat yang bisa melakukan itu gitu. Jadi itu distorsi. Jadi kita takut ya dengan order baru, dengan sistem pemilihan tidak langsung. Tapi kita masuk ke pemilihan langsung yang juga punya distorsi. Jadi ini yang menurut saya kita harus kembalikan ke Pancasila lagi gitu. Pancasila dalam artian orangnya yang harus baik lah gitu ya. Masyarakat itu sedikit pejabat-pejabat kita harus memberikan keteladanan, bukan malah merusak bangsa dan negara ini.
0: Iya, itulah pentingnya Pancasila di segala sektor, termasuk dalam hal berdemokrasi juga kita mesti betul-betul memahami apa yang diinginkan dari Pancasila yang sudah kita sepakati bersama ya Pak Eko ya. Kembali lagi ke Pancasila. Pak Eko, kita undang pendengar lagi untuk sesi kedua ini, boleh ya Pak Eko ya?
1: Silakan.
0: Ada Pak Agus di Jakarta Selatan. Selamat dini hari Pak Agus.
2: Halo
0: Pak Agus. Iya, dengan Pak Eko juga di sini. Iya, silakan Pak Agus.
1: Selamat malam Pak Agus.
2: Selamat malam, selamat pagi nih malah.
0: Yeah.
2: Jadi saya dengar sebagian ya. Saya jadi berpikir out the box nih ya.
0: Gimana tuh?
2: Kita demokrasi Pancasila ini kan sudah merdeka 800 tahun dan gini-gini aja. Artinya kita banyak ketinggalan lah dengan negara-negara lain. Jadi kalau memang kita menuju masyarakat adil dan makmur dengan demokrasi Pancasila ternyata gini-gini aja, kenapa nggak dirubah gitu ya? Ya kan, nggak harus demokrasi dan juga nggak harus Pancasila kan gitu. Kan tadi contoh Rusia, Cina, ya kan, itu kan nggak demokrasi dan juga nggak Pancasila, tapi mereka berhasil gitu. Nah, itu kenapa nggak kita belajar dari mereka, mengadaptasi dari mereka gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga kalau kita lihat saat ini kan negara kita kayaknya dikuasai oleh partai politik ya. Jadi ketua partai lah, pimpinan partai ya. Dulu kan Bambang Pacul juga pernah bilang, kenapa RUU perampasan aset tuh nggak selesai-selesai ya? Karena kalau pimpinan partainya belum bilang tunggu ya nggak jalan itu barang gitu, kan gitu. Dan kita lihat juga di DPR ini kan juga bukan wakil rakyat, mereka wakil partai, ya kan? Coba kalau kita lihat ada yang vokal, dia pasti ditarik lah, dia diganti lah sama yang lain gitu. Jadi artinya kalau kita gini-gini terus ya nggak bakal maju, ya kan? Nah terus juga mungkin hukum kita juga terlalu lemah gitu, ya. Mungkin kita perlu adaptasi apa hukum dari Arab, dari hukum Islam. Ya. Misalkan yang korupsi 1 miliar tuh dipotong ujung jarinya aja gitu, ya kan? Ya kan? Jadi cuma tanda gitu bahwa dia pernah korupsi, jadi bukan tangan lah, ujung jari gitu. Oh. Kalau 5 miliar ya dua inilah, dua ruas jari, jadi kalau telunjuk tuh tinggal sepertiga gitu kira-kira. Ya kan? Tapi saya yakin, kalau ini jalan, orang mikir untuk korupsi.
0: Iya.
2: Kalau sekarang kan korupsi masih ketawa-ketawa tuh, waktu dia dipajang di TV gitu ya, masih bisa senyum. Coba kalau nanti jarinya udah nggak ada gitu. Saya yakin akan berubah gitu. Ya, dan saya pikir Pancasila ini kan bukan kitab suci ya. Jadi bisa diganti gitu. Kecuali kalau dia rukun iman, rukun Islam atau kitab suci ya. Apapun kitab sucinya kita enggak boleh rubah gitu. Tapi kalau ini bikinan manusia bukan apa? Bukan haram kalau kita mengganti gitu.
0: Baik, bagus.
2: Ya, ini out of box dari pemikiran saya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Gus, selamat pagi. Kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari, Pak Pandu.
3: Selamat hari, Mas.
0: Ya, silakan, Pak Pandu. Iya, bersama Pak Eko dari Pusaka Indonesia.
3: Iya, ekonomi. Kalau dulu kan kita pernah menyebut itu Fuller itu Bapak Mubiarto ya, ekonomi Pancasila ya. Nah sekarang demokrasi Pancasila. Nah kalau demokrasi kan bentuk pemerintahannya dari mungkin impor lah gitu ya. Nah kita sempurnakan dengan Pancasila. Pancasila ini kan pandangan hidup negara atau bangsa kita. Saya pikir kalau demokrasi mungkin ya ada ketentuannya, tidak cenderung dia republik kalau nggak salah itu demokrasi ini ya. Republik.
0: Iya, lanjut. Iya, lanjut Pak Bantu.
3: Jadi menurut saya ada pertimbangan-pertimbangan untuk berbuat sesuatu dalam negara demokrasi Pancasila. Mau tidak boleh kalau kita pemimpin tidak boleh memasuk-masukkan, mengajak-ngajak ya, mendorong-dorong keluarga kita untuk berduyun-duyun masuk pemerintahan kan begitu. Saya pikir itu termasuk Pancasila juga itu. Memang kita adil. Adil itu tidak memberi kesempatan peluang untuk nepotisme dalam pemerintahan. Seperti itu Mas. Maksudnya. Jadi berpikir-pikir republik cenderung demokrasi cenderung republik. Ya kan, kembali kepada rakyat, bukan kepada keluarga kan begitu, keluarga sendiri.
0: Baik, itu, Pak Pandu. Terima kasih Pak Pandu.
3: Iya.
0: Tanggapannya.
3: Iya.
0: Ya, Pak Eko izin ada satu lagi dari Makassar ya Pak. Bapak silakan, Wibi, Pak. Selamat dini hari Pak Wibi.
4: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
4: Ya, ini mengenai Pancasila ya.
0: Iya, demokrasi Pancasila.
4: Iya, demokrasi Pancasila. Tapi banyak orang yang memplesetkan ya, seperti ketuanya Yang Maha Esa jadi keuangan Yang Maha Kuasa. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh para koruptor Indonesia. UUD Undang-Undang Dasar ujung-ujungnya duit. KUHP kasih uang habis perkara. BPS Badan Pusat Statistik dirubah jadi Bapak pasti senang. Apalagi saya lihat di media sosial itu ada yang pancang gila. Aduh macam-macam deh. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yubi. Intinya masih banyak yang pada pelaksanaannya belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita harapkan. Pak Eko mungkin bisa ditanggapi dari Pak Agus, Pak Pandu dan juga Pak Yubi tadi. Pak Eko silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Sabil ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi kalau Pak Agus kan
0: Pak Agus nih agak luar biasa
1: agak ini. Ini ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara demokrasi yang malah sesuai dengan UUD 45 itu demokrasi sistem di Cina, Mas. Karena orang Barat kita selalu melihatnya Cina kan bukan demokrasi ya. Tapi sebenarnya mereka punya sistem demokrasi tersendiri ya. Kalau saya pelajari, yang memilih presiden yang otomatis sekjen dari Partai Komunis Cina gitu kan, itu dipilih oleh Partai Komunis Cina gitu, oleh sistem perwakilan, Mas. Cina itu menerapkan sistem perwakilan
0: ya.
1: Demokrasi melalui perwakilan karena dipilih ya, bukan tadi kerajaan misalnya, keturunan ya. Nah, tapi kalau kita bicara masalah bagaimana Cina menerapkan melaksanakan negaranya, kalau di Cina kan malah namanya koruptor kan hukum mati ya Mas.
0: Iya,
1: bukan sistem demokrasinya, tetapi pada saat kita menerapkan memastikan bahwa rakyat tidak korupsi ya, apapun sistemnya bisa diperlakukan gitu kan sebenarnya. Nah, kalau kita bicara Rusia, usia itu kelebihannya cuma satu, bahwa kebetulan memiliki presiden yang sangat kuat gitu ya. Sehingga bisa dipilih terus menerus ya, karena sistemnya sama dengan di Indonesia juga.
0: Rakyat langsung ya.
1: Ada juga presiden dipilih rakyat langsung gitu ya. Jadi hanya memang tadi itu orang yang dipilih itu orang yang tepat ya, sehingga membuat negara itu jadi negara yang makmur lah.
0: Iya, artinya ya, kita diberikan dua contoh secara global di Cina dan di Tiongkok dan juga Rusia, demokrasi langsung maupun tidak langsung itu kembali ke siapa yang terpilih.
1: Iya. Ya, jadi perubahan selalu ada dua, sistem dan orangnya. Nah, kalau orangnya enggak benar, Mas, sistem kayak apa saja itu bisa dicurangi, Mas, gitu kan. Dulu kan kita terkenal ya, supaya tidak terjadi kecurangan kita menggunakan e-procurement atau apa namanya? Sistem supply chain atau sistem rantai pasok ya,
0: rantai pasok
1: yang apa namanya menggunakan elektronik gitu kan, ya kan tinggal orang-orang IT-nya di belakang merubah kan gampang lah, jadi bukan sistemnya, tapi orang-orang di belakang itu kalau nggak dirubah dengan karakter yang baik, ya apapun sistemnya akan jadi berantakan juga. Makanya kan sila dalam Pancasila nggak hanya bicara sistem demokrasi, tapi bicara masalah ketuhanan yang maha esa.
0: Jadi yang betul tuh yang mana yang lebih dulu? Sistem yang kemudian mengubah habit atau budaya orang menjadi lebih baik, atau orangnya yang yang mengubah sistemnya? Gimana?
1: Kalau saya pribadi selalu melihat orangnya.
0: Orangnya dulu.
1: Iya.
0: Caranya gimana nih supaya orangnya bisa lebih dulu baik dibanding sistemnya?
1: Memang tidak mudah menghasilkan seorang pemimpin yang bisa menghasilkan betul-betul seorang Pancasilais sejati. Ya. Nah, makanya di Pusaka Indonesia ini sebuah pergerakan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kami selalu mengingatkan para anggota kita untuk selalu berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan Pancasila, Mas, gitu ya. Jadi kita selalu mengingatkan ya, Pancasila tidak hanya dihafal, tapi juga Pancasila harus menjadi perilaku kita, gitu ya. Kemudian perilaku ini menjadi kebiasaan sehari-hari dan lama-lama jadi gaya hidup dan akan jadi karakter, Mas. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah perubahan karakter seseorang, ya kita mulai dulu dengan pola pikir kita sudah menggunakan Pancasila belum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba dulu pola nalarnya. Kemudian baru kita rubah perilaku kita sesuai nggak? Yang jadi masalah kan sering terjadi, kita sih ngomong Pancasila di depan mulut, di mulut kita gitu ya. Tapi perilaku kita nggak sesuai. Gitu kan? Jadi yang penting adalah bagaimana apa yang kita anggap di dalam Pancasila itu baik, itu dilakukan sehari-hari dan itu akan menjadi kebiasaan yang bagus gitu ya, bilang kita sudah biasa melakukannya, nggak aneh lagi kalau kita jujur gitu ya, nggak aneh lagi bahwa ketuhanan itu yang maha esa, bukan keuangannya maha kuasa gitu kan, itu akan menjadi gaya hidup ya, dan itu akan membentuk karakter yang baik kan. Gitu ya, pembentukan karakter seperti itu selalu prosesnya gitu.
0: Berarti
1: kembali
0: Iya, lanjut Pak Eko.
1: Jadi memang masalahnya adalah bagaimana memang mencari seorang pemimpin yang punya karakter yang bagus, yang bisa kemudian menularkan. Kan memang krisis utama di negara ini kan keteladanan. Bagaimana seorang pemimpin bisa meneladani bahwa perbuatan dia itu menjadi contoh bagi bangsa Indonesia. Kalau saya ambil sejarah gitu ya, bagaimana dulu Bung Karno itu bisa menginspirasi orang untuk menyumbangkan uang pribadinya, gitu ya, untuk negara. Gitu ya. Kita dengar Sultan di Siak ya, yang memberikan mahkotanya untuk pembangunan emas ya, Monas, gitu ya. Kemudian ada lagi rakyat Aceh bantu pesawat RI pertama Selawah, gitu ya, dan banyak lagi. Mereka itu terinspirasi lah keteladanan pemimpin saat itu, gitu ya. Nah ini sekarang semakin kurang, Mas. Pemimpin itu bukan menjadi teladan, malah sering dicemoohkan, mohon maaf ya. Tapi faktanya kan begitu. Jadi memang keteladanan ini sudah semakin kurang di negara kita,
0: Mas. Iya. Bahkan saking apa ya, saking hopelessnya orang-orang gitu, saking suuzonnya dengan dunia politik yang kemudian menghasilkan pimpinan kita, ini menyebut bahwa politik itu kotor. Jadi kalau ada orang bersih nih mau nyemplung ke politik, ya siap ikut-ikutan kotor. Itu saking apa ya, gitu, walaupun itu tidak benar, tapi itu udah candaan masyarakat lah. Baiklah. Yeah. Apakah Anda melihat budaya politik kita dalam menjaring calon pemimpin memang sudah separah itu, Pak Eko? Artinya kita sulit berharap melalui sistem yang ada ini bisa menghasilkan pemimpin Pancasila seperti yang Anda harapkan, kita harapkan tadi, Pak. Perlu diubah semua berarti.
1: Ya, ya tentunya kita nggak usah berubah semuanya ya, Pak. Ya, gitu ya. Tapi memang ya itulah pentingnya kita, ya itu yang kita lakukan di Pusaka Indonesia, Pak. Pusaka Indonesia kita selalu mengingatkan anggota kita untuk mari kita menjadikan diri kita menjadi karakter-karakter di Pancasila ini sejati, gitu ya. Kita kalau ada yang salah kita ingatkan, kita mencoba untuk otentik, pencitraan itu diharamkan dalam organisasi kami, gitu ya. Semua harus lakukan apa adanya, gitu kan. Kemudian kita harus jujur dengan sejujur-jujurnya, gitu kan. Contohnya paling gampang waktu Pusaka Indonesia itu setiap ada kegiatan kita nggak pernah yang namanya sponsor yang kegiatan itu tidak dilakukan karena ada uang, tapi kita bikin dulu uang itu diurunan caranya, Mas. Kita saling berdonasi untuk membuat sebuah kegiatan. Ya, ini adalah sifat bagaimana berdaulat secara ekonomi ya, atau mandiri secara ekonomi atau secara politik juga. Kalau kita sudah mulai dibayar oleh NGO dari luar negeri, dibiayai oleh NGO atau donor-donor ya dari luar negeri, kita nggak bisa independen lagi, nggak bisa berdaulat lagi. Dari Pusaka Indonesia mengajarkan kita nggak akan bisa jadi seorang Pancasilais kalau kita menerima donor dan kita ikutin donor tersebut, gitu ya. Jadi kita selalu mengatakan yuk, mungkin kita menolak sponsor, tapi sponsor yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai Pusaka Indonesia. Gitu, yeah. Jadi itu yang kita lakukan, gitu ya. Jadi betul kata Bosa, orang jujur masuk politik biasanya jadi susah, gitu ya. Kita organisasi yang kecil ini mencoba untuk mendidik, mengkader anggota-anggota yang gitu lebih Pancasilais.
0: Iya, karena kekhawatiran kita itu ada orang yang bersih nih baru masuk, kemudian karena di lingkungannya ini mengajak korupsi misalnya, dia yang bersih ini terpaksa ikut, karena kalau nggak ikut nanti dia jadi public enemy nih, Pak Eko. Itu seringkali orang baik yang terpaksa tidak baik di lingkungan yang seperti itu ya, karena ada ancaman, ada dia berpotensi jadi public enemy, dimusuhin teman-temannya, Pak Eko.
1: Iya.
0: Gimana ngubah itu, mindsetnya itu?
1: Itu fakta. Ya pilihannya orang itu kan dua, Mas. Ya, tetap setia dengan apa yang dia yakini benar, gitu ya. Jangan atau juga jangan masuk, Mas. Ke situ dulu, gitu ya. Jadi kan pilihannya cuma itu aja. Jadi kalau dia kekeh di situ dan kemudian di public enemy, so what? Kalau memang dia merasa dirinya benar, gitu ya. Menjadi benar itu kan kadang-kadang bukan mayoritas ya, sebuah mayoritas kan bukan selalu kebenaran ya. Jadi disitulah bagaimana seseorang itu digembleng, dididik untuk ya sampaikanlah sebuah kebenaran dan berlakulah atau bertindaklah sesuai dengan kebenaran itu.
0: Iya. Ini mudah diucapkan ya, tapi prakteknya wah sulit sekali dilakukan, Pak Eko nih.
1: Benar, makanya saya tadi sampaikan gitu bahwa kita jadi sulit sekali punya keteladanan di negara ini, dan itu yang kita coba rintis di Pusaka Indonesia, Mas.
0: Jadi Anda melihatnya ini lebih ke kembali ke masing-masing individu dari kita untuk merubah diri, untuk lebih memahami lagi nilai-nilai Pancasila. Artinya dimulai dari keluarga nih, didikan keluarga kepada anaknya, orang tua kepada anaknya ya.
1: Ya, bisa dengan pada anak, ya, bisa juga melalui sistem pendidikan, gitu ya. atau ya seperti kami lakukan gitu, kita bekerja bareng, bekerja bersama secara sukarela gitu ya, membuat nilai-nilai yang kita sepakati bersama dan kita melakukan nilai-nilai menjadi suatu organisasi tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan galu kita gitu ya. Jadi corporate galu atau ya gitu lah mas, jadi intinya semua bisa dimulai dari diri sendiri, bisa kepada keluarga, bisa lewat jalur pendidikan, atau juga tentunya dengan apa yang kita lakukan di pusaka Indonesia.
0: Ada pendapat yang bilang kalau suatu tempat pemimpinnya itu kurang baik, itu adalah akibat dari masyarakat di situ sendiri yang memang ya kurang baik juga. Setuju gak Pak Eko? Jadi pemimpin itu kan dihasilkan dari masyarakat kan?
1: Betul.
0: Jadi masyarakat dulu nih yang harus berbenah ya?
1: Ya, itu juga pendapat yang tidak salah-salah amat. Karena kan seorang pemimpin dari sebuah masyarakat dihasilkan dari nilai-nilai di masyarakat. Kalau nilainya udah salah kan menghasilkan pemimpin yang salah juga ya mas ya. Begitu. Nah tentunya masyarakat kita ini sekarang kan mau nggak mau juga sudah bergeser ya dari ya paling gampang lah misalnya. Paling gampang kita sehari-hari kalau kita ditilang oleh Pak Polisi misalnya itu. Kan pilihannya kan dua, kita bayar di sidang atau kita berdamai gitu kan. Kalau berdamai lebih murah misalnya kan mas. Kan tinggal Mas Sabil pilih yang mana gitu kan. Bayar aja di pengadilan selesai gitu kan, maupun mahal atau berdamai yang kita tahu larinya pasti ke
0: Iya Pak Eko, saya juga mau soroti itu, hampir lupa. Jadi kadang praktek KKN yang dilakukan oleh mereka itu karena kitanya juga yang membuka ruang gitu ya. Mau masuk, betul, misalnya jadi pegawai pemerintah, ada yang nawarin lewat dalam, mau bayar gitu. Kan kita juga yang memberi ruang ya Pak Eko ya. Itu seringkali terjadi di masyarakat kita sendiri yang akhirnya membuat KKN itu ada, diciptakan oleh mereka. Jadi mereka mengeluhkan KKN oleh para pejabat, tapi mereka juga seperti mengizinkan gitu Pak Eko. Gimana ini ya?
1: Iya, bahkan di lingkungan-lingkungan beragama juga terjadi gitu mas ya. Ya itu tadi sebenarnya kan kembali lagi kita ke nilai-nilai Pancasila ya. Seharusnya kita mulai dari diri kita sendiri bahwa kita lakukan yang tadi hikmah kebijaksanaan yang menurut kita benar, ya itu kita lakukan harusnya dan konsisten melakukannya. Tapi kalau kita mulai untuk mengikuti cara yang instan atau cara yang kilat, tapi itu tidak benar gitu ya, ya tentunya itu akan semakin, ya kita berkontribusi terhadap lahirnya pemimpin yang gak benar juga, berkontribusi terhadap sistem yang dirusak oleh kita sendiri kan.
0: Wah luar biasa, ini ujung-ujungnya kita bicara soal demokrasi, sistem untuk menentukan pemimpin-pemimpin kita, tapi kembali pada hakikatnya sebetulnya itu semua tergantung secara fundamental dari sisi masyarakatnya sendiri, tiap individunya apakah sudah baik, apakah sudah Pancasilais. Kalau Anda menginginkan pemimpin Anda itu baik, ya mulai dari kita sendiri. Kalau kita sebagai masyarakatnya baik, insya Allah pemimpin dari kita juga nantinya akan jadi pemimpin yang baik ya Pak Eko ya. Kembali ke individunya Pak Eko ya.
1: Ya, kita mulai dari diri kita sendiri dan masyarakat kita,
0: Mas. Baik, Pak Eko. Terima kasih, Pak Eko, sudah ikut nemenin saya begadang di Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan begadangnya bukan kayak Bang Uma ya. Begadangnya ada artinya nih kalau kita. Berarti boleh nih, Pak Eko, ya. Kita mengedukasi masyarakat untuk lebih memahami dan juga mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Dan topik kita kali ini demokrasi Pancasila. Semoga dengan adanya pencerahan dari Pak Eko dari Pusaka Indonesia ini bisa membuat kita lebih memahami bahwa pemimpin itu tergantung bagaimana yang dipilih, bagaimana kitanya. Kalau kitanya baik, insya Allah nanti Tuhan akan memberikan kita pemimpin yang baik juga yang akan mensejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa dan negara ini ya Pak Eko ya.
1: Amin.
0: Baik, Pak Eko selamat istirahat, sukses dan sehat selalu. Salam untuk Pak Ketua, Pak Setio, dan juga teman-teman di Pusaka Indonesia.
1: Terima kasih Bu Sabil, terima kasih buat pemirsa Kopi Pro 3. Tadi terima kasih Pak Agus ya, yeah. Pak Pandu, Pak Wibi juga terima kasih semuanya pemirsa yang telah mendengarkan komentar dan obrolan kita malam pagi di hari kita. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Iso, selamat dini hari. Ya, pendengar, terima kasih Anda yang sudah mendengarkan dan juga berpartisipasi. Tadi ada yang memberi pertanyaan dan juga menanggapi obrolan kita terkait demokrasi Pancasila bersama Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kita jumpa esok di Kopi Pro 3 dengan tema yang tidak kalah serunya. Saya Dennis Habil, mewakili rekan kerja saja saya yang lain, ada Wisnu Wardana dan juga Bung Angki sebagai operator, pamit undur diri. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kali ini kita awali dari informasi di mana Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat semakin menurun. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi

0: adalah tentu demand yang terbesar adalah our prime middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
1: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
2: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
1: Lebih lanjut, ekonom Helios, Nailul Huda, mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka akses bantuan pompa air bagi petani yang lahannya terdampak kekurangan air. Laporannya disampaikan Delvin Wandi.
1: Petani di Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian ketika menghadapi keterbatasan air. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Provinsi NTT, Simon Panoet, mengatakan bantuan pompa air menjadi salah satu langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami kekeringan. Menurut Simon, petani yang membutuhkan bantuan pompa dapat menyampaikan permohonan melalui penyuluh pertanian lapangan atau PPL di wilayah masing-masing atau di Balai Penyuluh Pertanian atau BPP. Selanjutnya, usulan tersebut akan diverifikasi sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Jadi kalau ada petani-petani yang mengalami kekeringan, segera bisa segera mengajukan permohonan permintaan bantuan mesin pompa. Ini ada di Alsintan di bidang seksi Alsintan untuk bisa membantu dengan mesin pompa. Untuk bisa bagaimana bisa menangani kekeringan pada lahan-lahan sawah yang mengalami petani alami saat ini, tetapi dengan syarat bahwa di situ harus ada air. Ada air. Kalau ada sumber airnya terus mengalami kekeringan karena mungkin air tidak jalan di saluran, ada air di kali, air permukaan kita sebut itu bisa lakukan, petani bisa mengajukan bantuan. Yang pakai mesin pompa.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Asmat Kurniawati Karim, mengingatkan petani agar menyesuaikan waktu dan jenis tanaman dengan kondisi iklim serta ketersediaan air. Ketersediaan air, kata Asmat, tidak hanya menentukan keberhasilan tanaman, tetapi juga berkaitan dengan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan. Penanaman yang tidak serentak akibat keterbatasan air dapat meningkatkan risiko serangan hama tertentu.
3: Kolaborasi dengan PPN untuk terus melakukan pemantauan, identifikasi, dan mengedukasi.

0: jadi apa percepatan tanam, memilih jenis tanaman mana yang pas sehingga tidak berdampak terhadap gagal panen.
1: Petani di Nusa Tenggara Timur diminta tidak menghadapi sendiri persoalan kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Balai Penyuluh Pertanian atau BPP di tingkat kecamatan menjadi salah satu pintu utama yang dapat dimanfaatkan petani.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya berdoa waktu itu, ya Allah, semoga saja saya bisa masuk sekolah yang gratis dan bisa tinggal di sekolah itu. Mungkin ini harap, kayak

0: sistem pembelajaran seperti itu.
1: Yang pernah terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya kan sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, yang luar kota bisa menolongi.
2: WUSU Indonesia resmi ngumum.
3: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa. Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Program Bakom Menyapa, kerjasama RRI dengan Badan Komunikasi Pemerintah RI. Dengan narasumber tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Aditya Laksmana.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
6: Mitigasi dari mana? Dari produksi. Produksi cukup. Kita cadangan beras pemerintah kita tertinggi dalam sejarah, hampir lebih dari 5 juta ton. Pupuk adalah mata rantai pangan juga, mata rantai pertanian yang oleh pemerintah mengintervensi bagaimana semangat pemerintah ini, pupuk ini bisa murah, dan salah satunya adalah bagaimana ini bisa terdistribusi secara cepat. Mendorong bagaimana generasi muda, Gen Z ini untuk melihat sektor pertanian sebagai sektor yang ya memang kekinian.
7: Masih dalam podcast Siniar Pro 3 RRI, kolaborasi dengan Bakom RI. Apri, pada episode kali ini yang tidak kalah spesialnya ya, kita mau membahas soal pangan nih. Tentunya pangan ini memang menjadi salah satu hal yang krusial ya. Karena berulang kali nih ditegaskan oleh Presiden. Kalau salah satu menjadi negara yang mencapai negara yang berdaulat. Itu salah satunya itu di pangan.
8: Betul. Bagaimana sebuah negara bisa memastikan rakyatnya tidak kelaparan begitu, Jo?
7: Secara garis besar memang tidak kelaparan.
8: Tidak kelaparan.
7: Tapi seperti apa kondisi pangan kita hingga saat ini? Ya, itu kita akan membahasnya, teman-teman sobat podcast Bakom Mendengar, bersama dengan tenaga ahli Bakom RI, Mas Aditya Laksmana. Selamat datang kembali, Mas.
6: Terima kasih, Mas Yusuf dan Tri.
7: Kondisi langsung aja, kondisi pangannya, Mas, dari pangan-pangan yang kebutuhan itu udah seperti apa sih sekarang?
6: Pangan siapa? Pangan saya atau pangan tiga?
7: Pangan bangsa ini.
6: Pangan bangsa. Pangan saya.
7: Kalau pangan Mas mau? Pasti ya.
6: Mengenai kondisi pangan ya, tadi sesuai dengan pengantar ya, memang dalam kondisi baik tentunya ya, tapi tentu ada tantangan ya. Dan tadi benar disampaikan Mas Yesua, ini menjadi concern pemerintah, prioritas pemerintah Pak Prabowo selama hampir 2 tahun ini ya, bahwa ketahanan pangan itu adalah salah satu yang utama, karena itu adalah kunci sebuah negara ini kuat begitu. Di samping juga tentu ada ketahanan energi, kalau bisa sampaikan ketahanan air segala macam. Karena itu ketahanan pangan ditempatkan di salah satu asacita. Asacita kedua salah satu adalah swasembada pangan. Jadi itu identik dengan ketahanan pangan. Kalau tadi ditanyakan, memang sampai sekarang ini kita mencatat ya, beberapa komoditas, ada 8 komoditas yang sudah swasembada. Ada beberapa yang belum gitu. Tetapi tentu tidak cukup hanya swasembada gitu. Yang lebih penting lagi dalam konteks ketahanan pangan adalah bagaimana masyarakat itu juga bisa mengakses pangan itu secara mudah, secara murah, kemudian juga bagaimana juga nanti tentu bagaimana dengan gizinya. Dan kita juga harus melihat bahwa persoalan pangan ini tidak semata-mata komoditas yang hadir di meja makan kita, tapi ini adalah bagian dari sebuah mata rantai ekonomi yang sangat-sangat besar. Dan karena itu, kalau kita lihat kebijakan Pak Prabowo kan kebijakan yang sifatnya transformatif ya. Persoalan pangan tidak hanya melulu soal pangan, tetapi ditempatkan menjadi bagian dari satu kebijakan transformatif yang juga memberikan efek yang besar kepada sektor-sektor yang lain, terutama sektor-sektor ekonomi gitu, dari skala kecil sampai dengan skala besar begitu. Jadi kalau dikatakan kondisi pangan kita sekarang ada swasembada, ada 8 komoditas. Tantangan masih ada, apalagi dengan situasi geopolitik dan ekonomi saat ini ya. Tantangannya tentu ada, tekanan-tekanan baik dari eksternal juga ada, dari internal juga ada. Tetapi sejauh ini pemerintah masih mampu untuk mengelola tekanan-tekanan tersebut, terutama di persoalan pangan ini dengan baik. Salah satu indikasinya adalah laju inflasi kita masih terkendali di sampai dengan kemarin itu di 3,19% ya terakhir. Sementara di tarif APBN kan 2,5%± 1%, artinya kan batas atasnya di 3,5%. Kita masih di 3,19, artinya masih dalam range target pemerintah. Gitu. Dan itu mungkin menjadi salah satu indikator ya, bahwa persoalan pangan ini juga mampu dikelola oleh pemerintah dengan baik sampai sejauh ini. Gitu. Meskipun juga tidak menutup mata, ada beberapa hal-hal yang dirasakan masyarakat, kenaikan harga, kemudian mungkin persoalan-persoalan distribusi yang lainnya. Pemerintah juga melakukan upaya-upaya intervensi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Gitu.
8: Ya, karena masih banyak juga masyarakat yang bilang ini kita ada ketahanan pangan gitu, Pak Presiden, tapi kenapa harganya masih mahal gitu ya Pak gitu,
6: karena memang persoalannya kan sekali lagi saya sampaikan tadi, kecukupan pangan dan bagaimana pangan itu sampai di masyarakat kan hal yang berbeda, ada mata rantainya ya, dari sentra produksi, kemudian juga mata rantai logistiknya, bagaimana juga bagaimana soal daya beli masyarakat juga, ini kan katanya di sana gitu.
8: Betul.
6: Sehingga persoalan pangan ini tidak semata-mata produksi yang melimpah, tetapi juga bagaimana biaya produksi itu bisa menjadi efisien. Dan di sisi hilirnya, masyarakat ini juga memiliki daya beli yang kuat. Oleh karena kali itu kalau kita lihat memang, ini saya memberikan gambaran lebih makro lagi ya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat. Memang kondisi menyikapi kondisi real yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat. Seperti contohnya saat ini semester 2 ya, kita masuk semester 2 2026, pemerintah itu ada menggelontorkan stimulasi sekitar 26 triliun dari sejak Juli kemarin itu. Yang itu terdiri dari, diawali dari stimulasi insentif perjalanan untuk libur waktu itu, libur panjang, tujuannya supaya masyarakat terdorong untuk melakukan perjalanan dan ada aktivitas ekonomi di situ, konsumsi di situ dengan insentif transportasi misalnya, berarti ada ruang fiskal rumah tangga untuk bisa melakukan spending. Kemudian juga ada di ujung nanti di Nataru, ini belum Nataru nih, tapi kemudian juga sudah menyiapkan insentif yang sama perjalanan, diharapkan pada momentum itu ada pergerakan ekonomi sehingga ada daya beli juga masyarakat situ. Dan sepanjang ini juga ada insentif pangan yang jumlahnya kalau salah 18 triliun, bagian dari 26 triliun stimulan semester 2 ini. Tujuannya tentu apa? Bagaimana mengamankan kebutuhan pangan masyarakat itu. Sekali lagi adalah menjaga daya beli, kata kuncinya. Gitu, menjaga daya beli. Dan yang paling fundamental dari seluruh ikhtiar menjaga dan menciptakan daya beli adalah sebenarnya penciptaan lapangan kerja juga. Ya, kita lihat juga BPS kemarin kita pengangguran kita juga menurun. Kemudian juga dari realisasi investasi ada sekitar 1,4 juta satu semester ya, ada 1,4 juta penciptaan lapangan kerja gitu. Jadi ini upaya-upaya transformatif yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan persoalan pangan. Jadi tadi saya mencoba menggeser pada lebih hal yang lebih makro lagi, karena pertanyaan Mbak Afri, masyarakat masih merasakan itu. Memang ada hal-hal yang dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga itu tidak dimungkiri oleh pemerintah, dan itu faktornya mungkin tidak semata-mata persoalan ketersediaan, tetapi ada faktor yang lain gitu. Seperti kemarin kan kita sempat juga di sekitar di semester 1 ya, ada persoalan peningkatan harga plastik kan. Padahal kita tahu semua kebutuhan pangan kita itu hampir semuanya itu kemasannya plastik. Mau gak mau karena komponen kemasannya naik, ya ini juga mendongkrak harga pangan kita begitu. Jadi, itulah yang terjadi, dan sekarang ini dimitigasi oleh pemerintah dengan upaya-upaya tadi mempertahankan daya beli masyarakat itu.
7: Oke. Sambil kita berbicara Pak, boleh diminum dulu?
6: Terima kasih.
7: Kita juga nanya ke Mbak Aprinya langsung nih.
6: Oh
7: Pak.
6: Gitu.
7: Karena kan sebagai ibu rumah tangga masyarakat nih, terkait harga nih. Sebenarnya ya, kalau tadi kan Mas Aditya bilang kondisi realnya, berbicara kondisi real. Kalau kondisi realnya, April sendiri belanja bagaimana? Harganya ada kenaikan nggak?
8: Sebenarnya kalau kenaikan variatif ya Pak. Ya, maksudnya ada yang emang juga naik. Terutama sih di beras tuh, Jo.
7: Suara ibu-ibu nih, Pak. Suara mama.
8: Karena sampai ibu mertua saya sendiri pun bilang, Mas, gitu. Ini gimana sih, Afri? Katanya kita swasembada beras, tapi kenapa harga beras kita masih ada yang masih sama, bahkan ada yang biasa mau beli kok malah naik gitu. Begitu ya, ya jadi masih ada dinamika-dinamika ya. Begitu sih
6: memang seperti sampaikan tadi, ini kan situasi ekonomi kita ada tekanan ya, tekanan geoekonomi dari global maupun apa di domestik juga ya. Begitu, tetapi yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana daya beli masyarakat. Begini, kita juga melihat ya, kalau namanya pangan itu adalah nomor satu, katakanlah harga pangan misalnya pun naik, masyarakat pasti akan membeli ya. Karena menyangkut kebutuhan primer. Nah, bayangannya pasti ada kebutuhan yang dikorbankan. Gitu. Nah, pemerintah mengisilah ruang-ruangan ini, gitu. Ruang-ruang bagaimana mengamankan kondisi masyarakat dari tekanan-tekanan harga. Tidak hanya harga pangan, tetapi juga dari yang kebutuhan yang lain, gitu. Misalnya bagaimana mengurangi konsumsi rumah tangga untuk sektor yang lain, sehingga mensubstitusi kenaikan dari kenaikan pengeluaran akibat tekanan harga pangan. Itu misalnya yang dilakukan. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan tadi, contoh-contoh, itu adalah upaya pemerintah. Terapinya tidak harus bagaimana upaya menurunkan harga pangan, karena tentu itu kan juga perlu mitigasi juga. Ini faktornya di mana? Kenapa pangan ini naik? Bisa dari sisi produksi, produksinya kurang, disuplai, di pasar. Bisa dari sisi distribusi, rantai pasoknya. Kenapa rantai pasoknya bisa ini? Sekarang ini memang tidak bisa dihindari, kita menghadapi kekeringan panjang ya, El Nino ya. Dan itu kan salah satu faktor alam yang bisa mempengaruhi, berpotensi mempengaruhi produksi pertanian begitu. Dan biasanya kan memang perilaku ekonomi itu ada namanya ekspektasi kan. Oh ini kayaknya nih gara-gara El Nino ini harga akan naik nih, karena suplai pasti akan berkurang. Biasanya ada perilaku-perilaku yang sifatnya spekulatif gitu, menahan harga, menahan barang, perilaku-perilaku mohon maaf ya di kalangan pedagang-pedagang menahan barang dulu dengan harapan menunggu momentum pada saat apa namanya terjadi kelangkaan misalnya, baru dia mengeluarkan barangnya dengan harga yang tinggi, dia memperoleh margin yang besar ya. Ini kan bagian dari mitigasi juga begitu Bapak. Jadi ancaman El Nino ini juga sekarang yang dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu yang saya lakukan tadi, mitigasi dari mana? Dari produksi. Produksi cukup. Kita cadangan beras pemerintah kita tertinggi dalam sejarah, hampir lebih dari 5 juta ton begitu. Kemudian juga mitigasi, tentu mitigasi yang lain apa? Biaya-biaya transportasi misalnya. Ya. Transportasi pemerintah sudah berkomitmen untuk bahan bakar BBM subsidi sampai dengan akhir tahun tidak akan dinaikkan begitu. Memang yang non subsidi sekarang harganya dinamis mengikuti harga minyak dunia yang kebetulan sedang ada pengaruh atau dampak dari kondisi geopolitik kan di Timur Tengah begitu. Kemudian juga apa namanya mitigasi yang lain. Oh ternyata ada faktor yang sifatnya lokal, daerah begitu. Ya tentu peran-peran apa peran-peran aparat di lokal ini yang diminta untuk membereskan. Tapi sekali lagi keseluruhan ini pendekatannya tidak bisa dengan pendekatan makro tadi yang saya sampaikan. Intinya bagaimana menjaga daya beli. Karena daya beli tadi dengan intervensi pemerintah yang dilakukan pemerintah melalui stimulan-stimulan yang diberikan begitu. Stimulan yang diberikan adalah dengan tadi bantuan pangan 18 triliun, kemudian juga salah satu elemen dari bansos kan bantuan pangan non tunai untuk beberapa kelompok masyarakat. Itu juga masih berjalan sampai sekarang. Artinya bahkan untuk bantuan beras yang harusnya September sudah diperpanjang sampai dengan akhir tahun. Yeah. Itu bagian upaya pemerintah juga untuk melindungi kelompok rentan dari tekanan-tekanan tekanan harga lah seperti itu dalam sisa waktu sampai dengan Desember nanti sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini.
7: Nah, dalam upaya untuk memperkuat ketahanan pangannya itu sendiri, Mas Adit, apa aja sih langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah selain dari contoh impor begitu ya? Ya. Atau operasi pasar begitu?
6: Ya, impor kan salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan ya. Kebutuhan pangan itu bagian dari ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu bagaimana pangan kita cukup.
7: Cukup.
6: Dari mana apa dari manapun sumbernya begitu. Bisa dari produksi sendiri maupun dari impor gitu. Kalau memang kita belum bisa memproduksi dalam jumlah yang cukup begitu. Iya. Upaya pemerintah tentu kalau kita lihat roadmap pemerintah berusaha bagaimana mengurangi kebergantungan terhadap impor itu sendiri. Karena ini bagian dari ketahanan nasional juga. Seperti yang disampaikan Presiden kan, kalau mau negara kuat itu ya pangan, urusan pangan, energi itu kita kalau bisa mandiri begitu. Yeah. Jadi ini yang dilakukan adalah bagaimana mengurangi ketergantungan kita pada apa namanya luar negeri begitu. Oleh karena itu sekarang sudah ada 8 yang swasembada begitu. Yeah. Pemerintah masih mengejar, kalau kemarin kita merujuk di pidato 14 Agustus di DPR pada saat menyampaikan RAPBN 2027, pemerintah masih mengejar ada 4 komoditas lagi yang dikejar gitu, yeah. Seperti kedelai, kemudian juga dari protein ya, daging segala macam itu salah satu yang dikejar pemerintah. Bagaimana ini juga bisa swasembada sehingga kebutuhan paling mendasar esensial kita ini kita sudah bisa mandiri. Khusus itu beras misalnya, itu beras itu kemarin Agustus kita juga sudah komitmen untuk melakukan ekspor ke Malaysia, kalau salah 1.000 ton ya, itu ada sudah ada MOU oleh Menteri Pertanian sendiri.
7: Kita yang ekspor.
6: Kita ekspor.
7: Karena kita udah tidak impor lagi.
6: Impor untuk kebutuhan khusus ada, masih ada tentu beberapa kebutuhan beras khusus ya. Dan yang penting juga disampaikan, FAO sendiri, Organisasi Pangan PBB, sudah menobatkan Indonesia sebagai negara produsen beras terbesar keempat ya, setelah kalau nggak salah setelah China, India dan Bangladesh. Kemudian kita sudah negara produsen beras. Dan ini suatu hal yang tentu positif ya, karena dengan kondisi di mana negara-negara produsen utama beras dunia ini mengalami penurunan. Seperti kalau dulu kan kita ada Thailand, ada Vietnam, kita justru sekarang dinilai oleh FAO, produktivitas kita cukup baik sehingga kita menempati posisi keempat di dunia. Gitu, setelah tadi China, India, dan Bangladesh.
7: Kalau dari potensi pertumbuhan ekonominya sendiri, Mas Adit, dari ketahanan pangan ini sejauh mana Bapak melihat?
6: Kalau kita lihat kan merujuk pengumuman BPS terakhir kemarin ya, itu sektor pertanian juga meningkat karena memang produktivitas juga meningkat di situ. Kenapa ini? Nah, ini saya ingin jelaskan juga kaitannya dengan pertumbuhan BPS tadi. Karena BPS mencatat mengapa ini tumbuh, sektor pertanian tumbuh. Nah, tadi saya di awal menjelaskan bahwa pangan ini sekarang oleh pemerintah tidak diletakkan semata-mata bagian dari sebagai komoditas esensial yang hanya ada di meja makan. Pangan adalah bagian dari rantai ekonomi yang sangat besar. Nah, ini ada kaitannya dengan pertumbuhan, kenapa ini tumbuh. Karena memang ada permintaan yang cukup apa yang meningkat juga. Terlepas dari ini memang harus dibenahi mekanismenya dan dilakukan oleh pemerintah, program MBG itu turut memberikan dampak pada pertumbuhan sektor pertanian pangan, khususnya makanan pangan. Suka tidak suka itu yang dicatat oleh BPS saat ini. Sektor pertanian tumbuh karena ada permintaan, peningkatan permintaan salah satunya melalui program pemerintah MBG. Oleh karena itulah yang saya sampaikan tadi, pangan ini adalah mata rantai. Mata rantai sampai dengan MBG gitu. Jadi pangan itu di situ ada produsen, kalau kita sebut sektor pertanian, di situ ada petani, petani sawah, petani kebun, juga ada peternak juga. Mereka yang menanam padi, membesarkan ternak, kemudian juga ada distributornya, kemudian juga ada mereka yang mengolah menjadi produk pangan, baik skala UMKM maupun skala industri besar, dan juga ada mereka yang menjual, baik skala UMKM juga, pedagang-pedagang warung Madura, peritel-peritel yang ada di sekitar rumah perumahan kita, maupun juga peritel-peritel besar, pengusaha-pengusaha besar. Ini semua adalah mata rantai ekonomi yang memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Kemudian juga bagaimana kaitannya dengan program yang lain, misalnya KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini juga adalah bagian dari mata rantai pasok dari komoditas pangan itu sendiri. Pertanian, kemudian juga peternakan, bahkan juga perikanan, begitu kalau kita melihat ke sana. Karena mereka lah pelaku-pelaku ekonomi yang nantinya akan melalui KDKMP akan memberikan tempat untuk mereka-mereka ini. Inilah yang saya sampaikan, bagian persoalan pangan ini adalah juga salah satu bagian penting dari kebijakan transformatif yang dilakukan Presiden Prabowo, bahwa melalui pangan ini sektor-sektor ekonomi lain juga digerakkan melalui intervensi pemerintah di dalam program-program yang tadi saya sampaikan seperti MBG, KDKMP, gitu.
8: Ini kan Mas, beberapa waktu kemarin itu muncul nih Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu di daerah menemukan beberapa kasus gitu. Pelaksanaan program pemerintah ini di lapangan banyak yang tidak sesuai. Ini bicara dengan Bakom kan tentunya kita berbicara juga mengenai komunikasi dan juga koordinasi gitu. Bagaimana sih sebenarnya situasinya begitu loh Mas?
6: Kalau tadi dicontohkan Pak Amran, memang kalau beberapa yang ramai ya, kalau merujuk dari pertanyaan Mbak Afri tadi kan, salah satunya kan soal pupuk. Pupuk adalah mata rantai pangan juga, mata rantai pertanian yang oleh pemerintah, pemerintah mengintervensi bagaimana semangat pemerintah ini, pupuk ini bisa murah, dan salah satunya adalah bagaimana ini bisa terdistribusi secara cepat. Kalau kita ingat penjelasan Pak Amran, Pak Mentan beberapa waktu yang lalu, mata rantai birokrasinya selama ini sangat panjang untuk penyaluran pupuk bersubsidi begitu. Ada sekian meja, katakanlah sekian tanda tangan lah, seperti itu yang harus dilalui dari pabrik pupuk sampai dengan petani yang menerima pupuk itu nanti. Oleh beliau dipangkas. Dan banyak kasus di lapangan yang tadi sampaikan ditanyakan Mbak Afri, memang ini belum jalan 100% sepenuhnya begitu. Ternyata masih ditemukan penyaluran pupuk ini lamban gitu. Sementara petani butuh untuk kebutuhan musim tanam, apalagi ini menghadapi kekeringan panjang El Nino ini. Inilah yang banyak dilakukan oleh, kalau kita lihat kemarin Pak Amran juga banyak beberapa kali ya, beberapa kasus penertiban pelaksana-pelaksana penyaluran pupuk di lapangan ini yang ditindak oleh beliau, bahkan langsung diganti kata-kata. Siapa penanggung jawabnya, seketika di lapangan dia diganti begitu. Nah, kembali lagi ke persoalan tadi tanyakan, persoalan komunikasi. Memang kalau di Bakom kan sebenarnya komunikasi lebih ke komunikasi publiknya. Kali ini kan komunikasi kebijakan yang di internal pelaksana gitu. Tentu ini tentu kita juga membantu dari sisi supaya melalui komunikasi publik kan pelaksana di lapangan juga melihat, membaca, mendengar gitu kan. Oh iya, ternyata Menteri Amran ini sekarang polosenya di sektor pertanian adalah bagaimana tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menekan harga seefisien mungkin, biaya seefisien mungkin, salah satunya melalui pupuk. Ini dikomunikasikan, harapannya kan mereka juga mendengar, melihat begitu kan. Tetapi ya mungkin ya, karena memang ini kan ya kita juga harus melihat persoalan-persoalan struktural dalam masyarakat ya. Sebenarnya memang banyak hal-hal yang mesti dibenahi juga. Persoalan-persoalan struktural, bagaimana peran-peran middleman, perantara-perantara yang selama ini katakanlah kalau tadi ada sekian banyak tanda tangan, ada sekian banyak meja yang harus dilalui sampai dengan pupuk. Kemudian meja-meja ini harus diangkut, dihilangkan kan tentu. Ya mungkin ada sedikit katakanlah keengganan atau inilah supaya proses ini tetap bagaimana tetap dia bisa, meja itu tetap ada, tanda tangan itu tetap harus ada begitu, tetap dipertahankan, tetapi ya akhirnya ketemu juga begitu. Yeah. Memang persoalan struktural di birokrasi ini ya berjalan paralel dengan persoalan-persoalan besar yang sekarang ini di Indonesia. Dan ini kalau kita lihat memang inilah yang diadres oleh Menteri Pertanian ya, dan ya, kita lihat juga oleh pemerintah lah, secara keseluruhannya bagaimana persoalan-persoalan struktural di pemerintahan itu sendiri juga turut dibereskan, dibenahi, sehingga mendukung upaya besar pemerintah, presiden dalam persoalan pangan itu tadi. Ya.
7: Nah, kalau tadi bilang ada banyak meja lah, banyak meja itu kan tentu mengakibatkan jadi lamban nih mas. Betul, nih, geraknya nih, gerak program ini jadi lamban. Ini faktornya apa karena memang dianya belum tahu, atau bahkan ada ketakutan sendiri ketika menjalankan program itu gitu, atau kurang komunikasi aja nih ke para petani nih?
6: Sebenarnya kalau persoalan komunikasi dengan petani justru dilakukan langsung kan oleh Pak Mentan kan, oleh pemerintah kan, mengecek langsung kunjungan lapangan, diceknya kak petani gimana nih pupuknya, justru dari situlah ada laporan-laporan bahwa kelambanan-kelambanan dalam penyaluran pupuk bersubsidi itu. Kemudian ketemunya masalah, masalahnya ada di tengah-tengah ini. Oleh karena itulah terjadi apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, misalnya tadi mengganti atau mencopot pejabat penanggung jawab di level menengah sampai dengan bawah yang bertanggung jawab itu. Persoalan kenapa itu masih terjadi ya? Ya kita tidak bisa berspekulasi ya kenapa itu terjadi. Tentunya kalau secara logika sih namanya instruksi arahan tentu sudah diberikan oleh menteri yang bersangkutan secara internal dari pusat sampai dengan instansi di daerah sampai dengan instansi pelaksanaan di lapangan. Bahwa itu masih terjadi ya mungkin ya, kita tidak bisa memungkiri juga tadi ada keengganan-keengganan bahwa dia kehilangan wewenang kan musik mungkin seperti itu yang ya kita juga bisa menjadi rahasia umum ya kadang-kadang mata rantai itu juga adalah peluang ya, peluang-peluang yang mungkin pungli atau apa, dan ini kan menimbulkan inefisiensi dari biaya pertanian itu sendiri. Jadi sekarang ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah bagaimana supaya biaya pertanian ini sendiri bisa lebih efisien dan memang benar-benar mencerminkan biaya yang sesungguhnya begitu. Tidak ada lagi biaya-biaya tambahan yang ternyata itu muncul dari panjangnya birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi misalnya dan tentu juga di hal-hal yang lain gitu.
8: Mengingat ini kan juga ini ya, apa kita tinggal tersisa pemerintahan sekarang ini 3 tahun lagi begitu kan ya. Nah, itu kira-kira berbagai persoalan ini di bidang pangan dari daerah, kemudian seberapa yakin pemerintah bisa mengatasi persoalan ini?
7: Pembenahannya.
8: Pembenahannya.
6: Kalau kita melihat kan pemerintah ini kan periode pemerintah memang tiap 5 tahun ya. Tapi kalau kita lihat pemerintah ini kan ya satu gitu. Siapapun adalah pemerintah. Siapapun sekarang Pak Prabowo, di 2029 nanti apakah Pak Prabowo akan melanjutkan yang tahun yang kedua atau ada yang lain, ini tetap saja pemerintah dan persoalannya tetap sama begitu. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah adalah bagaimana pembenahan ini bisa menjadi fundamental siapapun yang diberi mandat oleh masyarakat 3 tahun ke depan ya, di 2029 ini. Intinya ini persoalan pangan ini persoalan yang sangat krusial, elementer begitu. Kita harus sudah bisa memotong persoalan ini saat ini oleh pemerintah gitu. Harap pemerintah itu bahwa nanti akan dilanjutkan oleh pemerintah yang sekarang atau yang baru. Ini adalah mandat, ya. Itu ini adalah mandat kepercayaan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan ini tentu akan menjadi legasi yang bagus juga untuk pemerintahan. Tinggal nanti bagaimana pemerintah ke depan, sekali lagi whoever ya yang memerintah itu, melanjutkan dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi di sisi pertanian begitu.
7: Atau juga ujungnya masyarakat juga. Konstitusinya
6: juga, kan? Dan ujungnya kan pada akhirnya masyarakat juga yang penerima manfaatnya kan. Gitu.
7: Nah, kalau dari berbagai wilayah nih, Bakom sendiri kan tentu berkoordinasi ya dengan berbagai kementerian atau pihak-pihak lembaga terkait lainnya terkait dengan sektor pertanian ini. Dari laporan-laporan atau penilaian Bakom itu, wilayah mana yang paling memang urgent menjadi salah satu untuk diprioritaskan? Ada petanya nggak sih, Mas Aditya?
6: Dari konteks komunikasi kepada masyarakat atau kepada internal
7: baik,
6: institusi?
7: Baik itu dari antar KL, karena kan tentu berkoordinasinya ke KL juga ya?
6: Iya.
7: Karena, dan juga dari publik, masyarakat, menyampaikan di wilayah sini, Bakom tolong di daerah sini, gitu.
6: Ya, kalau Bakom sebenarnya kan kita mengcapture apa yang menjadi kita monitoring dari perbincangan publik ya. Dari situ telah muncul. Dari perbincangan muncul misalnya ada persoalan kelangkaan apa di wilayah apa, begitu. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita.
7: Yeah.
6: Kemudian kita rumuskan menjadi apa, kita juga istilahnya cek fakta.
7: Cek fakta
6: pada KL yang bersangkutan. Kemudian apa lembaga yang bersangkutan, katakanlah pangan, ke Kementerian Pertanian atau ke Bappenas atau ke Bulog kalau terkait dengan distribusi. Ini ada wilayah ini apa sih yang terjadi?
7: Ini ada masyarakat.
6: Ada masyarakat, ada kalau kita lihat di pantauan media, monitoring di media sosial, kok sepertinya ada persoalan ini. Bagaimana faktanya? Kemudian upaya apa yang sudah dilakukan? Nah, itulah yang kita bantu untuk menyampaikan kembali bahwa memang diakui misalnya ada persoalan yang terjadi di satu wilayah misalnya. Kemudian ternyata Bappenas, Bulog, Kementerian Pertanian sudah melakukan hal ini untuk diketahui oleh masyarakat begitu. Jadi polanya seperti itu. Pola bagaimana kita memitigasi persoalan-persoalan yang di masyarakat dari sisi komunikasi ya. Kita mengambil dari sisi komunikasi. Kalau dari pendekatan teknokrat tentu di KL yang bersangkutan. Karena mereka kelangkaan ya, tentu kita bukan wewenang Bakom untuk mengatasi kelangkaannya, tetapi minimal yang menjadi tugas Bakom adalah menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat pada saat itu, kemudian menyampaikan apa yang sudah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya kita lihat dampaknya, ternyata sudah teratasi seperti itu. Jadi kita mengambil posisi dari sisi komunikasinya untuk setiap persoalan yang dihadapi, kemudian kita membantu upaya-upaya mitigasi teknokratik yang dilakukan oleh kementerian lembaga dengan mengkomunikasikan kembali apa kepada masyarakat bahwa hal yang tadi terjadi sekarang sudah diatasi, sedang diatasi gitu. Dengan sumber daya yang dilakukannya ini gitu.
8: Ya, ini kan kita bicara soal pangan juga tentunya banyak pelibatan masyarakat di dalamnya, termasuk juga generasi muda.
7: Ya, tidak lupa itu ya, bonus demografi itu.
8: Betul, bonus demografi kita. Nah, seperti apa sih harapannya agar generasi muda ini, Mas, mau turut serta gitu, ambil bagian?
6: Ya, ini bagian juga dari strategi komunikasi juga
7: ya.
6: Bahwa sektor pertanian ini sudah waktunya dilihat bukan sektor pertanian seperti masa lampau gitu loh. Mohon maaf ya dengan profilingnya ya gitu. Sekarang juga banyak mendorong bagaimana generasi muda Gen Z ini untuk melihat sektor pertanian sebagai sektor yang ya memang kekinian gitu. Ya kita bisa, kalau kita lihat kan kemarin sempat ada ini kan marketplace dengan digitalisasi, generasi muda masuk ke marketplace sektor pangan, sektor pertanian, membuat seperti itu gitu ya. Tentunya sesuai dengan aturan-aturannya, kemudian tidak merugikan petani, tidak ini justru memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian juga bagaimana mendorong entrepreneurship di dalam sektor pertanian itu sendiri. Bahwa sekarang pertanian itu tidak melulu di pedesaan misalnya, yeah. Bisa dilakukan di perkotaan, urban farming misalnya, yeah, dalam skala kecil gitu. Dan ini kan dengan situasi ini, dinamika ekonomi kan kadang-kadang juga masyarakat bingung kan, Gen Z mau kerja apa, lapangan kerja apa sih yang layak? Kemudian ya mungkin mereka mendengar, oh, di sana ada PHK, di sini ada PHK. Cobalah kita masuk ke urban farming. Yeah. Ini kan bagian dari modernisasi pertanian, sektor pertanian pangan ini supaya bisa sesuai dengan karakter generasi muda sekarang ini, sehingga tadi kalau Mbak Afri menanyakan supaya mereka tertarik, ya ini adalah sebenarnya sama gitu, bisa siapapun bisa masuk di sana gitu.
7: Tinggal will-nya ya.
6: Iya, will-nya. Yeah.
7: Tinggal di will-nya. Karena belum tentu juga dia bertani tapi hatinya enggak ini kan.
8: Yeah.
7: Jadi hasilnya kurang maksimal ya. Ya teman-teman kameramen, siapa tahu dia mau jadi fotografer. Ika jadi ya. Ada teman saya namanya Ika, mau dia cita-citanya mau kembali bertani.
6: Petani bunga. Bunga bang.
7: Bunga bang. Untung masih untung bunga bang, bukan bunga-bunga yang lain. Baik, terima kasih Mas Aditya atas penjelasannya mengenai bagaimana kondisi ketahanan pangan kita saat ini ya. Dan juga memang ada satu ini lagi, bagaimana menjamin ketahanan pangan ini kita bisa sustainable itu sampai akhir tahun berkelanjutan juga menghadapi siklus musim yang ada di Indonesia ini ya. Terima kasih.
6: Terima kasih Mas Aditya.
7: Dan juga teman-teman penonton ya. Penonton Pro 3 Siniar.
8: Pemirsa
7: Pro 3 Siniar, podcast Bakom Mendengar, podcast kolaborasi Bakom bersama dengan Pro 3 RRI. Sampai jumpa di kesempatan dan juga episode selanjutnya.
9: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
10: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
11: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
9: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mampu

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Larita,
2: saya dikit, Bu.
3: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
1: Saksi?
3: Ya.
1: Kasus TPPU, Ibu.
3: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepatlah berakhir ya.
1: Ya misalnya,
3: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairudin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
5: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di

0: cepat lo berakhir ya.
1: Ya misalnya,
0: kan saya cuma mantan bupati, oke?
2: Okay? Terima kasih. Tiga korporasi itu ya, Bu?
0: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
2: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
0: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
2: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
0: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
3: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
1: Jadi, Bang.
3: Itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
0: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
4: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herumam Potigerari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Anambru di Vanuatu. Selengkapnya disampaikan Bobby Sabulete.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
2: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
3: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
2: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa? Ya.
3: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
1: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
4: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Anambru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Anambru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
1: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program unggulan pemerintah.
1: Terkait dengan siaran budaya yang saat ini dipegang oleh Radio Republik Indonesia, dan kami berharap siaran budaya yang ada di Pulau Empat Banjarmasin bisa bertahan, memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan Indonesia, khususnya pembangunan budaya, dan menjadi pelopor bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan sebagai pendukung dari aspirasi Presiden Republik Indonesia.
2: Jadi untuk penyiaran tentang budaya itu perlu kita kembangkan lagi, karena kalau sumber asal kebudayaan itu karena sifatnya berubah-ubah, dan kita mempunyai kewajiban untuk tetap terus memelihara dan terus melestarikan budaya dan saling membaur.
3: Sangat mendukung astacita daripada Bapak Presiden tentang budaya. Karena hidup tanpa memiliki budaya, khususnya budaya yang luhur, kehidupan kita hanya sekedar hidup. Kalau hidup cuma hanya mencari kebutuhan hidup tanpa mempunyai nilai-nilai kehidupan yang harus kita kembangkan, berarti hidup hanya kecukupan akan kebutuhan hidup tetapi tidak mempunyai budaya luhur dalam kehidupan. Oleh karena itu, alasan dan dasarnya saya sangat mendukung astacita untuk budaya agar dijaga, dirawat, dan dikembangkan nilai-nilai luhur kehidupan kita berbangsa maupun bermasyarakat.
4: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
5: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
4: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
5: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
4: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
5: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
6: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Nah, jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: DPR dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol, dan kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Asosiasi Garda Indonesia, Pak Igun Wicaksono.
3: Wawancara Pro 3.
4: Setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 resmi diterbitkan, apa tuntutan Garda Indonesia yang sudah terakomodasi dan apa yang belum terakomodasi?
5: Iya. Jadi pertama kami menyampaikan apresiasi dahulu ya,
4: okay,
5: bahwa Perpres akhirnya disampaikan, telah diterbitkan per hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober. Nah, kita melihat bahwa Perpres ini merupakan hal yang sangat ditunggu oleh teman-teman pengemudi ojek online, karena sudah sekian lama legal standing yang lebih rigid, yang lebih bisa mengakomodir dari teman-teman untuk bisa menaikkan pendapatan, ya kita harapkan dari Perpres yang akan diterbitkan ini,
4: yeah,
5: gitu. Nah, kita harapkan tidak hanya diumumkan, tapi langsung dapat diterbitkan, diterima salinannya. Seperti apa, teman-teman ini bisa melihat sendiri bahwa ini Perpres yang memang nantinya diharapkan bisa menaikkan pendapatan teman-teman pengemudi ojek online.
4: Okay.
5: Nah, kita juga menginginkan isi dari Perpres ini sudah mengakomodir mengenai antaran penumpang, lalu antaran barang dan makanan. Karena sewaktu awal Perpres ini juga diumumkan akan diterbitkan, masih mencakup layanan antar penumpang saja, untuk barang dan makanan belum.
4: Oke.
5: Okay. Nah, mengenai status kemitraan pun belum. Nah, namun yang sekarang ini, yang tadi siang atau tadi pagi disampaikan oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad, bahwa Perpres ini diterbitkan sekaligus juga membentuk forum dari tiga kementerian, UMKM, Komdigi, Kementerian Perhubungan dan Komdigi. Ya, ini kami sambut dengan antusias, dengan baik ya. Artinya ada keseriusan dari pemerintah untuk dapat memperbaiki kesejahteraan teman-teman ke depannya. Itu yang kami harapkan. Itu kami harapkan setelah implementasi secara menyeluruh komprehensif Perpres ini, terjadi kenaikan pendapatan. Itu substansinya itu, kenaikan pendapatan. Jadi tidak hanya formal bahwa sudah ada perpres, namun yang diharapkan adalah adanya kenaikan pendapatan teman-teman. Sesuai dari isi perpres yang telah disampaikan ini gitu.
4: Ya. Dalam perpres ini juga kan mencakup jaminan sosial dan ketenaga kerjaan ya, Pak Igun ya. Bagaimana tanggapannya ini, Kang?
5: Ya. Ini salah satu juga yang memang diharapkan bahwa teman-teman juga menginginkan walaupun statusnya sebagai mitra.
4: Iya.
5: Bukan sebagai pekerja formal ya. Namun pihak pemerintah pun memperhatikan mengenai perlindungan sosial bagi para pengemudi ojek online. Nah, ini merupakan langkah maju yang sudah kami nantikan bertahun-tahun. Dari kami itu sudah memperjuangkan bagaimana adanya suatu aturan yang sekiranya menaikkan pendapatan teman-teman ini udah sebelum COVID itu tahun 2018-2019 hingga saat ini.
4: Iya, artinya itu, sudah
5: ini
4: menjawab
5: perjuangan
4: ya.
5: Panjang. Iya, perjuangan panjang yang kami nantikan dan juga perlindungan ini juga menjadi suatu acuan agar pengemudi ojek online ini memang terlindungi secara komprehensif.
4: Oke. Iya. Tadi selain perlindungan, ini juga pemerintah menetapkan biaya platform maksimal 8%. Dan menurut Garda Indonesia, apakah angka 8% ini sudah cukup meningkatkan pendapatan bersih driver? Atau masih ada persoalan lain di luar persentase potongan?
5: Ya. Kalau 8% hanya sebagai potongan aplikasi, namun tidak menaikkan pendapatan, ini harus ada koreksi, harus ada evaluasi.
4: Ya.
5: Apa yang membuat tidak naik? Nah, karena kemarin implementasi 8% waktu awal itu 1 Juli 2026 kemarin, itu 8% memang berlaku. Perusahaan aplikasi memang melakukan potongan 8%, namun dari tarif dasar.
4: Oke.
5: Bukan dari apa yang dibayarkan oleh pihak konsumen, gitu. Nah, sehingga apa yang diterima dari pengemudi, penumpang kepada pengemudi, itu tidak murni 8% akhirnya. Karena perusahaan aplikasi ini menerapkan biaya-biaya, biaya layanan, biaya aplikasi, dan biaya lainnya yang sekiranya pendapatan perusahaan aplikasi malah naik, tapi pengemudi malah turun, gitu.
4: Iya.
5: Ya, kalau terkait dengan plat kaleng berwarna kuning, ini memang yang tidak diinginkan oleh mayoritas seluruh, hampir seluruh ya, dari para pengemudi, baik ojek online maupun taksi online. Karena plat kuning itu ya identik memang angkutan umum ya. Nah, namun angkutan umum yang memang tergabung dalam suatu badan usaha, gitu. Nah, dan kan kendaraan dari teman-teman pengemudi ini rata-rata ini masih kendaraan pribadi, gitu. Jadi mereka tidak menginginkan adanya perubahan warna dari plat itu. Nah, namun tidak mengurangi fungsi dari angkutan umum. Sehingga apa yang diinginkan teman-teman tetap beratnya hitam. Tetap beratnya hitam. Dan diperkuat sebagai angkutan umum dalam bentuk kalau mobil roda 4 itu sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, itu diperbolehkan untuk menjadi angkutan. Namun yang sepeda motor nih yang masih belum nih, belum selesai nih undang-undangnya nih.
4: Iya.
5: Beberapa kali kita mengajukan amandemen revisi belum dikabulkan oleh DPR RI. Gitu. Namun kami tetap masih perjuangkan. Nah, terus yang terkait yang kedua itu mengenai apa tadi itu?
4: Taksi online itu.
5: Roni sampaikan, ya, mengenai si online. Apa ya tadi ya Pak Lukman yang disampaikan Pak Roni?
4: Iya, biar tadi agar memudahkan tadi untuk bisa dilihat
5: identifikasi.
4: Ya, identifikasi.
5: Ya, kan ini kan menggunakan aplikasi, ya, menggunakan teknologi, ya, beda dengan konvensional yang dahulu memang untuk melihat bahwa ini angkutan umum yang dipesan atau apa harus berplat kuning kan.
4: Ya.
5: Nah, sekarang kan sudah bisa dilihat melalui aplikasinya. Oh, ini kendaraan yang dipesan sudah mendekat.
4: Okay.
5: Udah sekian meter. Nah, berarti udah dari aplikasinya sudah teridentifikasi. Sedangkan dari platnya teman-teman tetap menginginkan tidak ada perubahan arus plat menjadi plat kuning, tidak mau, tetap harus di plat hitam. Gitu. Walaupun nanti mekanismenya mungkin dari kementerian terkait ini ada suatu tanda yang sekiranya mungkin dalam bentuk apakah QR code atau barcode atau apa khusus yang memang ini mengidentifikasi bahwa ini merupakan kendaraan untuk angkutan.
4: Dan Perpres 27 ini memang secara spesifik untuk angkutan roda 2 ya mengaturnya ya Pak Igun ya.
5: Perpres 27 untuk roda 2 untuk saat ini.
4: Okay.
5: Untuk saat ini khusus untuk spesifik untuk roda 2 ojek online. Nah, untuk roda 4 kami belum monitor ya. Karena kami fokus di roda 2 di ojek online aja. Iya.
4: Sebelum gitu, adanya Perpres ini ada iuran atau yang harus dibayarkan driver ke aplikator tidak Pak, terkait dengan jaminan kecelakaan kerja ataupun asuransi kesehatan? Pak Igun.
5: Di dalam Permenhub 12 tahun 2019 mengatur tarif, lalu turunannya ada keputusan Menteri Perhubungan nomor yang terakhir ini ya 1001 tahun 2022.
4: Ya.
5: Di situ pengemudi ojek online seharusnya berhak mendapatkan 15%. Perusahaan aplikasi memotong 15%. Namun perusahaan aplikasi meminta tambahan potongan itu menjadi 20%, minta tambahan 5%. Sehingga ada sumbangsih pengemudi ini sebesar 5% dipotong oleh perusahaan aplikasi dengan tujuan salah satunya asuransi atau untuk perlindungan sosial. Namun yang terjadi implementasinya, 5% yang diambil dari para pengemudi ini tidak pernah dikembalikan kepada pengemudi.
4: Oke.
5: Dan hingga saat ini tidak ada audit terhadap angka 5% yang diambil oleh perusahaan aplikasi dari para pengemudinya. Ini jutaan jumlahnya pengemudi. Dari setiap transaksi diambil 5%. Gitu. Jadi itu iurannya
4: ya. Ya.
5: Prosentase 5% diambil oleh pengemudi atas dasar keputusan Menteri Perhubungan Kemenhub tahun 2022. Dan tidak pernah ada audit sampai saat ini.
4: Oke.
5: Okay. Maka itu kami akan melihat dahulu Perpres ini seperti apa. Lalu rubah semua yang sudah pernah diterbitkan ada peraturan sebelumnya.
4: Yeah.
5: Oh iya, tadi Pak Ron juga menyampaikan mengenai peraturan itu agar diperbaiki ya.
4: Yeah.
5: Gitu. Peraturan. Nah, ini yang memang kita butuhkan adalah setelah Perpres keluar akan ada peraturan terkait dari Kementerian Teknis terkait.
4: Oke. Okay. Turunannya
5: yang terbaru
4: gitu ya?
5: Turunannya, betul. Dasarnya nanti akan dijadikan dasar regulasinya adalah Perpres. Lalu setiap kementerian kami harapkan membuat aturan teknis terkait secara detail.
4: Okay.
5: Kementerian Perhubungan untuk mengatur mengenai penumpang. Kementerian Komdigi untuk mengatur regulasi mengenai tarif antaran barang dan makanan. Kementerian UMKM mengatur tentang regulasi kemitraan.
4: Iya.
5: Seperti itu. Jadi ini sudah saling terkait dan memang saya setuju dengan tadi disampaikan akan dibentuk forum antar kementerian, tiga kementerian ini.
4: Iya.
5: Nah, ini akan memperkuat, kami harapkan seperti itu, akan memperkuat perpres maupun regulasi yang akan diterbitkan setelah perpres. Gitu.
4: Nanti akan melibatkan teman-teman dari asosiasi, Pak Igun?
5: Belum ada komunikasi dari pihak pemerintah seperti apa nanti forumnya, apakah para teman-teman pengemudi ini akan dilibatkan atau implementasinya dijalankan dulu, baru nanti aturan turunan juga dibentuk atau bagaimana? Lu memang mengejar perpres ini dulu nih, terbit dulu, gitu.
4: Karena kalau dari data yang kami peroleh, ini pemerintah menargetkan seluruh aturan pelaksanaan dari kementerian terkait tidak tahu aturan turunannya terbit paling lambat 31 Desember 2026. Artinya ini juga kan perlu juga ya melibatkan asosiasi untuk bisa menyerap bagaimana permasalahan antara mitra dan juga aplikator ya, Pak Igun ya.
5: Ya, kami harapkan driver atau pengemudi aktif dilibatkan. Asosiasi-asosiasi terkait juga dilibatkan, gitu. Dan para pelaku dalam ekosistem ini secara komprehensif dilibatkan semua. Penumpang maksudnya ya, penumpang atau dari merchant-merchant atau dari yang pengguna jasa antaran makanan, barang, itu dilibatkan semua. Agar isi dari regulasi, baik itu kementerian teknis terkait nanti untuk layanan penumpang, barang, makanan, maupun di UMKM, itu semua sudah terakomodir di dalam peraturan menteri terkait, teknis terkait, maupun turunannya lagi di bawahnya, itu keputusan menteri teknis terkait. Gitu.
4: Oke. Baik, nanti kita lihat ya bagaimana implementasi dan juga kita tunggu aturan turunannya yang ditargetkan pada paling lambat tanggal 31 Desember 2026 ini. Pak Igun, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3, sehat selalu.
5: Terima kasih Pak Lukman, terima kasih.
4: Pendengar, Ketua Asosiasi Garda Indonesia Igun Wicaksono, kami berbincang bagaimana DPR ini dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol, dan ini tadi disampaikan oleh Igun Wicaksono menyambut baik dan cukup senang ya bagaimana perjuangan selama ini sudah membuahkan hasil, namun juga nanti dilihat bagaimana implementasinya di lapangan terkait dengan pendapatan dan juga perlindungan terhadap driver.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: DPR dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol, dan kali ini kami akan membahas bersama dengan pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM, Pak Nur Hadi, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nur Hadi, kalau bicara dari perspektif pembangunan sosial dan kesejahteraan, bagaimana Bapak melihat lahirnya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, Pak?
2: Terima kasih, Mas Lukman. Mungkin kita bisa potret ya, atau analisis kebijakan ini dari dua level. Yang pertama dari sisi outcome kebijakannya ya. Tentu Perpres ini kan dibuat dengan tujuan khusus ya. Baru yang kedua kemudian nanti di level proses kebijakan. Karena ini kan belum selesai ya. Perpres ini setelah Perpres kan mestinya masih
1: implementasi.
2: Betul. Nah, saya mungkin concern pada outcome-nya dulu ya, karena memang ini yang akan kita cari dalam konteks pembangunan sosial ya. Kebijakan itu kan hanya mekanisme saja untuk mencapai outcome-nya itu ya. Nah, saya mungkin fokus pada tiga hal terkait Perpres ini, yaitu bagaimana Perpres ini nantinya bisa memberikan posisi apa namanya, ini kan ditempatkan sebagai mitra ya, jadi bagaimana bisa menempatkan para ojol ini sebagai mitra yang adil gitu ya. Artinya jangan disebut mitra tapi dia tidak punya kedudukan yang setara, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja terkait dengan pendapatan, itu mestinya nanti dengan Perpres ini menjamin pendapatan mereka bisa secara layak gitu ya, tidak harus kemudian sangat tinggi tapi pendapatan yang layak. Dan yang ketiga ini sebenarnya sudah sering kita diskusikan, itu bagaimana para ojol ini tetap mendapatkan, bisa mendapatkan perlindungan sosial yang efektif ya, terutama dari sisi jaminan sosial ketenagakerjaan dan mungkin juga kesehatan gitu ya. Jadi tiga hal itu menurut saya harus dipastikan Mas Lukman, supaya pertama soal kemitraan adil itu ya, bagaimana sejak awal ojol ini juga dilibatkan dalam apa namanya, menurunkan aturan-aturan dari Perpres itu supaya aturan turunannya memang tidak merugikan mereka ya. Artinya cobalah konsultasi dengan ojol, karena mereka akan mengetahui apa namanya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan yang dianggap kurang gitu ya. Ini soal kemitraan. Kemudian soal pendapatan, ini kan ojol ini kuat dengan algoritma ya. Nah, mestinya para ojol ini juga diajak berdiskusi dan nanti juga ada pemantauan gitu ya, soal algoritma ini supaya tidak betul-betul blank. Jadi aturan mainnya mesti jelas, bagaimana aturan main itu kemudian dituangkan dalam aplikasi gitu ya. Itu mesti dipahami oleh para ojol ini, dan itu memang tadi aturan itu dibuat sejajar gitu ya, menganggap memposisikan para ojol ini sebagai mitra, bukan sebagai
1: tenaga
2: kerja perahan gitu lah. Saya kira itu.
1: Baik.
2: Tiga hal itu.
1: Kalau kita tadi bicarakan memang masih menunggu aturan turunan yang lebih rigid gitu ya, terkait dengan perlindungan tenaga kerjaan dan juga kesehatan ini. Namun kalau kita bahas mengenai pendapatan, ini kan kebijakan pembatasan biaya platform maksimal 8% ini, Pak Nur Hadi. Nah, apakah ini cukup Pak untuk meningkatkan kesejahteraan driver ojol, atau kesejahteraan mereka harus dilihat dari aspek yang jauh lebih luas ini?
2: Nah, ini saya kira kalau analisis ekonominya saya mungkin belum pernah melakukan kajian ya, seberapa yang tepat gitu. Tapi menurut saya begini Mas, soal apa namanya, soal biaya platform ini, jangan sampai kemudian ada apa namanya, ada kesan bahwa kemudian pemilik platform itu justru mendapatkan lebih banyak ya, atau kan sering ya ada diskon-diskon dan sebagainya. Nah itu harus clear. Menurut saya yang penting adalah aturan mainnya itu jelas. Ketika aturan main itu jelas, saya kira teman-teman ojol ini kalau apa namanya kan mengetahui ya, oh dengan seperti itu cukup. Kalau tidak cukup maka perlu ada ruang untuk memberikan masukan ya. Nah di sini saya kira penting tadi ketika ada perwakilan ojol yang duduk ikut mengevaluasi ya, melakukan monitoring ya tentang proses dari aplikasi itu, sehingga dalam konteks tiga kementerian itu nanti perlu didukung ini oleh perwakilan ojol ini, sehingga benar-benar bisa menangkap lapangan gitu ya.
1: Ya harusnya dilibatkan ya asosiasi dari ojol dan juga bagaimana dengan aplikatornya ini, Pak Nur Hadi.
2: Iya, saya kira meskipun mereka berada pada pihak yang kuat ya, tapi karena mitra ya tetap dilibatkan. Saya tidak apa namanya, bukan berarti pembelaan terhadap ojol ini kemudian menegasikan mereka ya, karena kan mitra ya. Tapi dalam konteksnya selama ini kan pemilik aplikasi itu berada pada posisi yang kuat ya, sehingga kemudian perhatian memang lebih banyak diberikan kepada ojol. Tapi definisi kemitraan itu memang menempatkan mereka setara ya, sehingga ya harus masuk menurut saya dari sisi aplikator itu dalam konteks apa namanya implementasi dari Perpres ini.
1: Iya, selama ini kalau bicara ditempatkan sebagai mitra bukan pekerja formal, ini memang masih agak kurang adil begitu ya Pak Nur Hadi ya. Kalau bagaimana model kemitraan ini apakah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja atau driver ojol ini ya Pak Nur Hadi?
2: Betul ya, saya kira karena di situ kan hak-hak sebagai pekerja tidak muncul ya ketika statusnya memang sebagai mitra gitu ya. Itu saya kira catatan pentingnya ya.
1: Nah ini bagaimana kalau kebijakan pemerintah saat ini kan sudah mempertimbangkan kondisi driver yang berbeda-beda. Misalnya driver yang penuh waktu, paruh waktu, dan mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, Pak Nur Hadi.
2: Ya, saya kira apa namanya peraturan itu dibikin kan memang untuk dua, untuk kedua belah pihak ya, bahkan untuk bisa kita sebut tiga, aplikatornya, kemudian ojolnya sendiri dan penumpang ya. Nah, pembagian-pembagian seperti itu saya kira penting supaya memang apa namanya ada implikasi hak yang berbeda ya. Tentu tidak fair juga bagi apa namanya bagi aplikator ketika tidak full time tapi kemudian harus diberikan hak secara full time. Jadi ini saya kira unsur kemitraan itu pentingnya di sini ya. Kita kemudian perlu membedakan bagaimana status para pekerja itu.
1: Iya, gitu. Artinya bisa cukup adil gitu ya untuk mereka yang memang benar-benar menekuni profesi ini dengan mereka yang mungkin hanya sebatas iseng gitu ataupun yang paruh waktu gitu ya, Pak Nur Hadi.
2: Betul. Sampingan ini kan banyak ya.
1: Iya.
2: Kita lihat pulang kantor atau di sela-sela. Yang seperti itu.
1: Pak Nur Hadi, kalau kita bicara dari perspektif pembangunan sosial, nah pekerjaan ojol ini sebaiknya dipandang sebagai solusi sementara terhadap pengangguran atau memang justru sebagai bagian permanen dari struktur pasar kerja Indonesia, Pak Nur Hadi?
2: Kalau saya melihat begini Mas, kalau di pembangunan sosial itu sekarang kan di kami ya ada mata kuliah namanya Future of Work gitu ya, kerja masa depan. Ini kebetulan kami punya joint course dengan University of Melbourne tentang Future of Work nih. Kita melihat bahwa ini memang tren pekerjaan ke depan ya. Artinya kalau saya melihat ini bukan kok sekedar apa namanya ada kesempatan atau apa. Ini memang tren, dan kalau kita lihat kan penggunaannya memang semakin apa semakin tinggi ya. Orang misalnya memperhitungkan apakah akan beli mobil atau cukup ojol tiap hari gitu. Itu sudah banyak yang seperti itu, sehingga sebagai pekerjaan ini saya kira layak ya. Nah di situ kemudian regulasi pemerintah itu perlu masuk secara detail. Nah ini kalau kita bicara yang kedua masukkan soal di proses ya, saya kira kemudian penting ini memastikan bahwa yang pertama tentang forum komunikasi tiga menteri itu memang harus punya tanggung jawab pelaksanaan yang jelas. Karena ini kan macam-macam ya. Komplainnya itu misalnya ketika hak pengemudi yang dirugikan harus lari kemana, siapa yang wajib menyelesaikan, berapa lama, bagaimana keputusan itu ditegakkan. Jangan sampai juga misalnya nanti lari ke kementerian satu dilempar ke kementerian dua, itu saya kira forum ini perlu lebih jelas gitu ya, dalam konteks menurunkan perpres menjadi aturan yang lebih detail ya. Kemudian yang lain saya kira ini kan ojol ini memang pekerjaan yang melibatkan banyak pihak, banyak bidang, banyak sektor gitu ya. Nah kalau saya melihat misalnya akan hanya fokus tiga kementerian ini kok kurang ya. Misalnya contohnya begini, kalau tadi saya sampaikan soal tiga concern kita itu adalah soal penghasilan yang layak, kemudian mitra yang sejajar, dan perlindungan sosial gitu ya. Nah di aspek perlindungan sosial saya kira perlu itu BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan itu masuk gitu ya. Meskipun sudah ada Kementerian Ketenagakerjaan itu ya BPJS tetap masuk, karena di sana ya muara perlindungan sosial itu kalau dalam konteks ojol itu saya kira demikian. Beberapa memang mereka bersandar pada skema perlindungan sosial yang diciptakan komunitas, tapi itu tidak cukup ya. Saya pernah membimbing dua atau tiga mahasiswa saya yang riset tentang perlindungan sosial ojol ini ya, itu ya kurang memenuhi harapan gitu ya. Ketika katakanlah ada yang kecelakaan atau apa, berbeda dengan misalnya memang secara resmi mendaftar ke BPJS ketenagakerjaan ya. Dan itu kadang kan willingness to pay-nya itu kadang kurang ya di teman-teman ojol ini, menganggap bahwa risiko itu jauh gitu ya. Udah terbiasa sehari-hari di jalan, risiko itu enggak ada gitu gampangnya begitu. Nah itu saya kira perlu menjadi kesadaran juga di kalangan ojol gitu nanti.
1: Nah itu terkait dengan tadi untuk perlindungan ini, artinya juga harus ada pembeda untuk keberlangsungan aplikator tadi ya, untuk menghindari juga mungkin kerugian yang ditimbulkan. Ini juga harus ada pembeda driver penuh waktu, paruh waktu, dan juga mereka yang memang tadi ya secara penuh waktu menjalankan profesi ojol ini ya, Pak Nur Hadi.
2: Iya saya kira demikian untuk yang paruh waktu, untuk yang full time ini saya kira ya betul. Satu dari sisi pendapatan saya kira menjanjikan ya, tapi yang kedua dari sisi perlindungan kemudian menjadi sangat penting ketika ketika ojol ini menjadi tumpuan mereka gitu ya.
1: Ya, harusnya kan ada pembeda gitu ya untuk bisa mendapatkan perlindungan ini ya, Pak Nur Hadi ya, untuk mereka yang tadi hanya sekedar sampingan atau yang memang benar-benar fokus terhadap atau profesi ini, Pak Nur Hadi.
2: Iya,
1: betul. Baik, Pak Nur Hadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 yang sehat dan sukses selalu, Pak Nur Hadi.
2: Terima kasih, Mas Lukman.
1: Pendengar, pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM, Nur Hadi, PhD.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak

Selamat pagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Dari Bnetapan NKRI dan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau, 95.3 MHz, kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini di ruang dengar Anda semuanya, dan bagi para pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat bergabung bersama dengan My Now dan sepanjang hari ini edisi 9 Oktober 2026. RM My Now akan mengudara di ruang dengar Anda semuanya hingga di pukul 24 malam nanti, dan menyapa juga untuk pendengar yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya serta yang mengakses program siaran RM My Now ya di frekuensi 95.3 MHz ataupun mendengarkan lewat aplikasi Air Digital dimanapun Anda berada. Pagi hari pendengar, akan kita awali semua rangkaian acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya dengan sesi siraman rohani dalam program Mutiara Religi Islami Pagi. Kami akan hadirkan sajian lagu religi islami, pembacaan ayat suci Al-Quran, serta ceramah agama di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Dan akan hadir juga informasi dari Kabupaten Malinau nantinya dalam Warta Intimu Pagi. Jadi pastikan para pendengar untuk tetap stay bersama dengan RM My Now di 95.3 MHz. Kita awali sesi siaran rohani dalam program Mutiara Religi Islami Pagi, lagu dari Opik, Istighfar. Selamat mendengarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad itu manusia unggul, manusia yang benar-benar dalam hidup yang sebentar 63 tahun memiliki prestasi yang sangat unggul, menjadi jalan perubahan peradaban masyarakat.
1: Istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ada yang nanya, kenapa mengucapkan salam pakai merem-merem segala, supaya lebih khusyuk? Sebab salam itu doa. Jadi sayang kalau mengucapkan salam hanya lisan, dan Allah tahu hati kita. Jadi merem-merem tuh ceritanya menjiwai. Assalamualaikum. Hati itu, ya Allah selamatkan semua saudara. Warahmatullahi. Harapan di hati, ya Allah curahkan kasih sayang. Wabarakatuh, dan limpahi keberkahan. Itu saudara menjawabnya tidak usah ikut merem juga, tapi jawabnya juga sing pakai hati. Sama, kenapa nyebut hamdallah rada merem? Itu teh lagi benar-benar berusaha. Segala puji bagimu ya Allah. Enak. Mari kita perbaiki salam kita ya. Jangan hanya, apalagi diringkas, lekum, kurang bijaksana. Dan kalau bisa sempurnakan salam itu. Siapa tahu yang tadinya mau celaka, berkah salam kita diselamatkan oleh Allah. Yang tadinya akan kehilangan dompet, dengan doa kita nemu uang, kembalikan ya. Oh iya, siapa tahu yang lagi susah urusannya dengan salam kita ditolong, kan dirahmati Allah. Keluarga yang tadinya lagi bertengkar, dengan salam kita diijabah, jadi akur. Makanya kalau bisa mengucapkan salam tidak menjadi sebuah kebiasaan lisan, tapi menjadi sebuah kebaikan yang dari hati. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis surur. Surat Al-Mulk ayat, ayo, mau engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, Allah Maha tahu isi hati. Ada yang sempat nonton tadi di TV One? Ya, tidak apa-apa nonton bagus, nggak nonton bagus. Yang penting mas soleh ya. Tegang nggak menghadapi tanggal 4? Saya kombinasi ya. Ada tegangnya, ada cemasnya, ada senangnya. Karena kalau orang sudah jumlah banyak, tidak semudah sedikit mengendalikannya. Dan belum tentu lagi semua orang punya niat yang sama. Tapi mau dicegah juga susah, dan sudah pada bertekad. Ada yang nanya, kenapa A'agim ikutan? Padahal jarang sekali dilihat A'agim ada di jalan. Sebetulnya saya sering di jalan kalau mau ke masjid, ke pasar. Satu, lengkap ya, diberitahukan di mana poskonya. Semua akan pakai bed, tanda BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Kemudian dilengkapi dengan sapu lidi dan kantong kresek untuk tempat sampah. Memang kurang keren ya, kurang gagah, tapi nggak apa-apalah. Saya juga akan bawa yang sama. Nah, ini mah bukan perang, hadir. Perang melawan sampah. Bagaimana muatan sudah penuh? Baik. Kita bahas yang kemarin. Ya, Ustaz. Pengulangan dulu satu yang lalu, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 97 pasal ke 120. Mata ja'alaka fil zahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini istislama li qahrihi. Waqad a'dhamal minnata 'alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Tuhan memberi kepadamu sebesar-besar nikmat karunia-Nya.
1: Jika Allah memberikan kepada kita nikmat-Nya patuh, ya, sholat nikmat, menjaga lisan nikmat, pokoknya apa yang Allah perintahkan kita patuh. Oh, itu udah nikmat besar. Apalagi diberi nikmat lahirnya patuh, hatinya pasrah. Ini paling lezat. Hadirin, kalau mendengar kata pasrah, ya, jangan membayangkan orang yang tidak berdaya. Orang yang pasrah itu bayangkan orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Karena dituntun, mikirnya dituntun, lisannya dituntun, geraknya dituntun. Nah, itulah orang pasrah. Orang pasrah itu adalah orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Mengapa? Karena dituntun oleh yang maha tahu, dituntun oleh yang maha memiliki, dituntun oleh yang maha menuntun. Jadi efisien sekali. Jadi kalau orang tidak pakai pasrah kepada Allah, seperti orang yang masuk hutan tidak ada yang nuntun. Memang berjuang, tapi kebayang letihnya, sengsaranya, dan tidak efisien. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari segenap persoalan yang ada. Bukan satu persoalan ya, persoalan apapun yang dia hadapi. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, dan spektrum rezeki itu luas sekali. Dan barang siapa yang pasrah kepada Allah dengan tawakal, Allah cukupi. Dicukupi informasi, dicukupi ilmunya, dicukupi keterampilannya, dicukupi mentalnya, dicukupi rezekinya. Wah, enak. Karena tidak penting bagi kita kaya, yang penting cukup. Selop banyak, tidak ada yang cukup, tetap saja nyeker, ya. Jadi kalau mau iri sama yang ini nih, yang diberikan kepatuhan dan kepasrahan. Orang yang pasrah mah tenang. Kita agak salah kalau ngebayangkan pasrah tuh ya, sepertinya ngegeletek begitu, lemes. Tidak, dalam bayangan saya pasrah tuh orang yang tertuntun, terpandu di dalam menyikapi apapun. Profesional lah, bagus.
3: itulah pasrah. Jadi bahagia, bahagia. Bayangkan saudara cari alamat, lalu ada yang memandu, apalagi dijamin oleh pemandunya, keamanannya, kenikmatannya, kesenangannya, enak benar tuh. Di tempat yang sama sulitnya, pasti beda hasilnya, yang dipandu dan yang tidak dipandu. Nah, yang dipandu itu adalah yang tawakal kepada Allah. Tawakal tuh di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal, di tengah, dan di akhir. Kapan kita bisa lepas dari Allah? Kan? Makanya mau pergi, bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu belum berangkat tuh. Sudah tawakal. Di jalan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nanti sudahnya juga ada peluang jadi ujub, riya, takabur, berlindung ke Allah. Seperti doa Sayyidul Istighfar, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Hamba berlindung padamu ya Allah dari keburukan-keburukan. Nah, boleh iri sama yang begitu. Kalau yang iri sama yang cakep, enggak usah iri, dah enggak bisa pindah wajahnya ke wajah kita. Syukuri yang ada ya. Jangan iri sama dunia, enggak ada apa-apanya, udah dibagikan dan enggak ada harganya. Ini dikasih pangkat ini gelar ini udah enggak apa-apa. Itu mah urusan Allah yang ngebagi-bagi. Kita mah enggak usah iri. Dan iri juga enggak akan merubah apapun. Apalagi dengki, SMS, syusya, melihat orang senang dan senang melihat orang susah ya. Saudarin. Jangankan segini, seibu sebapa aja beda-beda takdirnya. Ya. Ya. Kalau mau iri, irilah dengan orang yang diberi nikmat patuh dan diberikan hati pasrah. Selanjutnya, saya akan melewat beberapa nomor ya. 121 lewat. 122 lewat. Kenapa dilewat? Susah menjelaskannya ya. Yang gampang-gampang aja, yang kira-kira saya mampu dengan izin Allah. Silakan.
2: Halaman 99 pasal ke 123. Urudul imdadi bihasabil isti'adadi wa syurukul anwari ala hasabis sofa'il asrar. Datangnya karunia bantuan Allah itu menurut persiapan, dan terbitnya nur cahaya ilahi menurut bersihnya jernihnya hati.
3: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebetulnya kita tidak usah ragu dengan pertolongan Allah ya. Selama ini aja kita ngaco ditolong oleh Allah, benar? Jawab batu hadirin. Kalau sholat kita, Allah tahu sholat kita khusyuk tidak? Khusyuk tidak? Tidak. Ada yang khusyuknya 100%? 90, 80, 70%, ada 60, masih bertahan, 50. Mau ngacung cuma gak yakin ya, dan sepertinya gak ada yang percaya lagi. Kalau mau jujur mah aduh repot, ibadah kita mah gak ada nilainya lah, benar? Apalagi sholat di samping yang disegenin, udah lebih kalem karena dia. Nah, ibu bapak, jadi jangan risau dengan pertolongan Allah, karena janji Allah itu pasti. Tapi risaulah kita enggak pantas ditolong oleh Allah. Jangan merasa, kenapa ya pertolongan Allah telat. Terbalik, kenapa saya telat tobatnya? Kenapa saya telat taatnya? Jadi kalau kebaikan Allah kepada kita, udah gak ada ragu. Jadi kalau kita merasa, kenapa pertolongan Allah telat atau kapan ya? Bukan itu yang ditanya. Tapi, apa yang salah pada diri saya, penghalang apa yang saya lakukan sehingga pertolongan Allah tidak hadir, belum hadir. Nah, jadi kenapa hati saya ini ke Allahnya belum akrab, belum yakin? Nah, kalau menurut Imam Ibnu Athaillah, ya seperti pesawat itu mau mendarat kalau ada landasan. Kalau bikin landasan dari tanah, pasti pesawatnya juga yang cocok buat landasan tanah, benar? Sekarang pakai batu atau Cessna, aspal, beton, nanti pesawat besar. Jadi kita mah fokus aja sekarang membangun diri dengan apa yang Allah sukai. Dah, serius aja ke sana. Lakukan apa yang Allah sukai. Sebetulnya mah perkara pahala enggak akan kemana-mana, benar? Halo? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah enggak ngasih pahala? Atau ketukar karena agak deketan salatnya? Mungkin tidak. Tenanglah, ya. Dan kalau ingin, kenapa ini hati kurang yakin? Karena tempat hati ini dipenuhi oleh selain Allah. Terlalu senang sama duniawi ini, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghormatan, kekaguman orang, pemberian, cinta. Itu tuh para pencari cinta orang tuh termasuk yang bakal menderita. Serius loh Pak, ada yang belum nikah nih? Ya gak apa-apa, sing sabar ya. Ibu menelantang begitu, alhamdulillah, semoga dapat jodoh ya Bu ya. Nenek tenang, Nek, ya semua ada waktunya, Nek. Ini semangat pisan melampaui semangat pemuda, Nenek ya. Udah, Nek. Nenek, nanti kita juga kalau ada umur kakek dan nenek ya. Sampai di mana tadi? Kan? Cinta. Oh iya. Gak boleh tuh sibuk cari cinta orang. Karena kita gak bisa ngebulak-balik hati orang. Itu bisa bikin kita gak deket dengan Allah, hadirin. Jadi kalau saudara misalkan sudah berumah tangga atau akan berumah tangga gitu ya, itu pendamping hidup itu tidak boleh memenuhi hati, baik dalam kelebihannya maupun kekurangannya. Kelebihannya tidak boleh membuat kita terikat seakan-akan tanpa dia kita tuh gak berdaya, gak boleh. Ya Allah yang memberikan karunia. Atau keburukannya membuat kita jengkel sehari-hari, padahal keburukan istri, suami boleh jadi itu ladang bagi suami atau pendamping hidupnya untuk bisa memperbaiki diri. Ayo periksa. Penyakit tengil masih ingat? Masih ingat tidak? Jawab hadirin, kalau ingat, ingat. Kalau tidak, tidak. Jadi saya akan menjelaskan. Maaf, saya lagi emosional nih hadirin. Ingat tanggal 4. Perasaan tanggal tanggal angka 4 semua sekarang. Gak mau ada kerusuhan, Pak. Gak mau. Jadi, tengil. Kalau dengar ini udah sering diceramahkan. Tidak boleh mikirin orang lain, ya. T-nya takabur, ulangi. E-nya egois. N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Disingkat, apa tengil itu singkatan dari takabur, egois, norak, galak, iri, licik. Perlu dijelaskan jangan? Orang yang sombong cirinya dua, batarul haq wa qamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong pasti susah zikir ke Allahnya karena dia lebih memikirkan dirinya. Orang yang sombong pasti enggak nyaman dengan dirinya, dan orang lain pun tidak akan nyaman dekat dengannya. Orang yang sombong tidak bisa memimpin karena gayanya cenderung menyakiti orang, dan orang tidak ada yang mau disakiti. Orang yang sombong tidak pernah mau belajar agama karena agama itu kebenaran. Tidak suka kepada Rasulullah karena Rasul itu contoh kebenaran. Tidak mau baca Quran karena Quran adalah kebenaran. Tidak mau kumpul-kumpul di majelis taklim karena majelis taklim yang dibahas kebenaran. Dia udah merasa benar sendiri, gak mau ngaji. Ya, makanya ngarang perilakunya tuh, sekepikirnya. Dan kalau dikasih masukan cenderung jengkel, marah, dikritik, ngambek dia, musuh, karena dia udah terbelenggu oleh kebodohannya sendiri. Dan orang yang sombong melihat orang lain itu lebih remeh dari dirinya. Kalau orang sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mitqalu daratin min kib, tidak bisa selamat. Ayo, bagaimana mengatasi sombong? Apa yang mau disombongin? Gak ada makanan, jangar. Kemarin saya telat makan, aduh cekot, cekot. Segitu aja udah lemah. Gak bisa mengeluarkan makanan dari perut, lebih nelangsa. 8 juta disedot tadi. Susah nafas, sengsara. Enggak bisa ngeluarin angin dari tubuh. Pernah tahu angin duduk nyelekitnya seperti apa? Aduh itu Pak. Diundang naik mobil mewah, angin duduk begini duduknya Pak. Tiap goyang lek-lek begitu. Itu mah kentut tuh menjadi sesuatu yang diidam-idamkan Pak. Coba itu Pak. Enggak bisa minum, sengsara. Gak bisa pipis, nelangsa. Itu manusia, mana mau gaya. Susah tidur, coba gak tidur sehari, babak belur badan ini. Ya, janganlah, jangan sibuk dengan merasa diri lebih. Ya, mau tahu rahasianya supaya tawadu, mau tahu? Sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang dosa dan maksiat kita. So, ayo siapa yang mau sombong? Mau dibuka aibnya oleh Allah. Kenapa jadi pada nunduk begini Pak? Dah itu weh tiap hari. Aduh, Allah tuh tahu maksiat mata, maksiat otak saya. Allah tahu, udah itu aja pikirkan, remuk. Allah tahu saya bodoh, ibadah gak benar, ngaji gak bisa, aduh mata dekat ke zina, aduh itu aja yang pikirin, langsung mengkerut hati kita. Hormat, Allah tahu saya gak pantas di jumatan lewat Allah, paling komandan yang tawadu gitu. Hormat, senjata, aduh ya Allah ampun, ampun. Harusnya gitu komandan, meremuk hatinya. Saya dihormat orang ya Allah. Ya Allah astagfirullah. Mungkin gitu hormat. Gak usah gitu-gitu amat hadirin. Ayo jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Lihat yang masih muda gini. Aduh ini muda-muda dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang tua, nah ini nih sudah tua nih ha, berarti pahalanya lebih banyak gitu. Jangan kebalik, lihat yang tua, aki-aki pasti loba dosa. Salah hadirin, lihat yang punya dosa, boleh jadi dia berbuat dosa gak tahu ilmunya. Kan ada yang belum tahu ilmunya, benar? Kita berbuat dosa udah tahu ilmunya. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, siapa tahu dosa ini yang mengantarkan dia tobat nasuha. Jadi kita kan gak tahu rencana Allah kepada setiap orang, benar? Itulah lebih nyaman di hati. Egois. Ego normal, egois abnormal. Keluar dari sini cari sendal masing-masing, normal. Keluar dari sini ngumpulin sendal orang, maling hadirin. Penyakit itu egois. Oleh Allah ditanamkan orang yang egois itu tidak pernah tenang. Justru orang yang senang mengalah untuk kebersamaan, kebaikan itu. Ini contoh yang klasik, saya mohon maaf belum nyari contoh lain. Di bis, di kereta, sedang duduk, datang ibu-ibu hamil. Lihat. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Sedang hamil ya? Iya deh. Ibu, silahkan duduk. Gimana perasaannya? Enak atau enek? Seneng atau sebel? Untuk membuat suasana enak, untuk disukai orang, gak usah banyak omong. Tinggal mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Tuh? Bandingkan dengan yang satu ini. Maaf ya. Assalamualaikum Ibu. Salam deh. Maaf Ibu sedang hamil ya. Emang segede gini bawa apa deh. Ibu gede banget hamilnya. Berapa bulan Bu? 8,5 bulan, Masya Allah. Jangan-jangan kembar ya Bu. Ya tergantung takdir deh. Ibu seberat ini teh, berat gak? Oh berat banget teh, bukan main. Tapi maaf loh Bu, kalau saya perhatikan Ibu kuat deh ya. Ya gimana lagi deh, ya dikuat-kuatin aja. Ngomong-ngomong Ibu pengen gak punya anak yang kuat? Ya pasti pengen dong deh. Bu maaf ya Bu ya, anak kuat biasanya lahir dari ibu yang kuat berdiri loh Bu. Bagaimana perasaannya? Senang atau sebel? Enak atau enek? Apa yang salah? Segitu ramah, benar? Senyum, salam, sapa, sopan. Kurang apa itu kata-kata? Meni ramah. Kenapa semuanya enak? Tahu? Tahu apa sebabnya? Sebab mulutnya dan hatinya beda. Itu aja. Jadi kalau orang mulutnya dibagus-bagusin tapi hatinya mempertahankan korsi, itu ketahuan. Makanya tidak perlu kursus berbicara indah kalau tidak diawali berhati indah. Berkata bagus tuh gak ngepek Pak, kalau hatinya tidak bagus. Barusan aja kebaca semuanya. Mau saya contohin lagi perkataan yang bagus tapi gak ngepek nih, contoh. Maaf ini contohnya yang lama ya. Seorang bos datang, itu karyawan yang bagian nyiapin air. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Bos, puasa gak hari ini? Dede, saum itu ada saum sunnah, ada saum wajib. Wajib itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa, dosa. Tapi kalau sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, itu hukumnya. Dan Senin Kemis itu sunnah deh, paham? Paham bos. Tapi saya tidak nanya hukum saum. Saya nanya bos puasa enggak hari ini. Ya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, perhatikan kesibukan saya. Saya selaku presiden direktur di perusahaan ini, kesibukan saya sangat padat deh. Kegiatan saya dari waktu ke waktu, tenaga terkuras, pikiran tersita. Coba pahami. Ya Allah bos, saya tidak nanya kesibukan bos. Saya nanya bos puasa enggak hari ini. Masya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, bahwa wama bikum min ni'matin fa minallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Orang bisa saum, itu hanya dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya kelihatannya lagi enggak diberikan taufik untuk saum. Oh, jadi maksudnya bos teh enggak saum. Saya mau bikin air, tunggu dulu ya. Sebetulnya sudah niat saya. Gimana rasanya hadirin? Cari perkataan yang salah. Bagus semua, benar? Dalil. Tapi dan niatnya beda. Niatnya mah enggak mau ketahuan, enggak saum. Ibu niatnya apa ketawa gitu, Bu? Ayo ah, kita simpelkan ya. Masih ingat tentang tukang dagang itu, jeruk? Masih ingat, Bu? Ah, Ibu cerita, ayo Bu, cepetan ceritain. Saya istirahat. Saya lagi belum ngarang lagi nih. Tukang jeruk, harganya 8.000. Yang pertama beli berapa harganya? 8. 3.000 ya. Aduh, enggak mungkin. Modalnya aja 6.000. Nah, kalau gitu 6.000. Harga 8.000 dibeli 6.000. Silakanlah, Bu, penglaris daripada saya sengsara buang celaka doraka. Silakan, Ibu. Yang kedua, harga 8.000. Yang kedua beli berapa harganya nih, Bu? 8.000. Oke, saya beli sekilo, Bu. Alhamdulillah. Harga 8.000, bayar 8.000. Yang ketiga, berapa harganya, Bu? 8.000. Saya beli sekilo, Bu. Bayar 10.000. Ini kembaliannya, Dek. Enggak usah, buat Ibu aja. Nambah-nambah anak, maaf cuman dikit. Pusing berkah ya, Bu, usahanya. Amin. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang dirasakan paling bahagia hidupnya? Satu, dua, atau tiga? Yang mantap? Yakin? Tuh, kita enggak lihat, enggak dengar, tapi bisa kerasa orang bahagia tuh. Tidak egois. Di antara tiga orang ini, mana yang banyak didoakan kebaikan tukang dagang? Satu, dua, atau tiga? Tiga. Ya Allah, si ibu teh wajahnya wajah bokeh, tapi baik. Aduh, kerudungnya juga mirip taplak, tapi hatinya dermawan. Padahal itu teh jilbaber, hadirin. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang paling disukai Allah? Satu, dua, tiga. Tuh, semua bulat. Kalau orang suka berbuat lebih tuh begitu. Di antara tiga orang ini, mana yang paling disebelin tukang dagang? Satu. Di antara tiga orang ini, ibu, bapak, yang mana? Kenapa ketawa, hadirin? Nah, ini. Kan bapak bisa membedakan, ya. Tiga, tiga, tiga, satu. Ibu, bapak, mana? Ketawa. Siapa yang nyuruh ketawa, hadirin? Oh, ngomong tiga, asal nggak ada yang percaya. Nggak, enggak, ya. Ngomong dua asa jarang, ngomong satu gak berani, jadi jatuhnya ketawa gitu. Nah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa yang mau berbuat lebih lah ya. Kan gini, kalau harga 8.000 bayar 8.000 adil namanya. Kalau harga 8.000 bayar 10.000 ihsan namanya. Kalau harga 8.000 dibayar 6.000, zolim namanya, hadirin. Oh, jadi tara regang begini, aduh tukang dagang happy. Tiga, apa tiga? Nora, orang Nora itu orang yang show off, orang yang ingin dilihat. Orang Nora tuh pokoknya Tuhannya tuh penilaian orang. Dia selalu berusaha agar orang menilai dirinya lebih dari kenyataan. Capek hidup kayak gini, Teh, Bu. Ingin kelihatan awet muda tuh capek, hadirin. Ingin kelihatan lebih putih juga direndam semalam. Ingin kelihatan tinggi, kepaksa jempol ngegedein dah jinjit terus. Ingin kelihatan langsing, tahan napas seharian. Sampai migrain, kekurangan oksigen. Demi tetek terus. Pak, Bu, just the way you are. Ya Allah, sekalinya saya bahasa Inggris nih gempar. Cik, atuh jaga perasaan saya, hadirin. Jarang saya ngeluarin bahasa Inggris. Alhamdulillah. Nah, hidup mah singkonaah aja, ya. Jangan kemaruk. Ya, koruptor-koruptor itu teh udah kaya, Pak. Cuman jiwanya yang miskin. Sehingga enggak ada puasnya. Maling we terus. Padahal make enggak, lihat enggak, megang tidak. Punya tanah juga pakai nama orang lain, enggak takut ketahuan. Punya mobil disimpan di kampung, ditutupin, Pak. Pakai jerami supaya enggak ketahuan. Punya villa yang make pembantu dengan istrinya si Mamang teh yang salah leger. Tak berenang tiap hari mereka. Hari itu yang korupsi punya apa? Niksa diri ya. Punya dosa dan kesengsaraan lahir batin. Udahlah, hidup mah biasa-biasa ajalah ya. Saya pernah lihat di medsos, Bu, ibu-ibu. Oh, bukan medsos. Di jalan, gerimis hujan. Ada yang berhenti sembunyi. Tapi ibu-ibu mah tenang. Gini, tiba-tiba dibuka tasnya. Serap ke sini. Udah, pasti tas murah, Bu, ya enggak? Kantong keresek, kalem, mek. Sep. Aduh, yang tasnya mahal, gugup, Pak. Hujan teh lebih baik kulit kepala basah daripada kulit tas yang basah. Udahlah, gak usah pengen dipuji orang, ya. Dah, tiap orang beda-beda. Luqman Hakim bawa keledai itu. Yang pertama naik, bapak sampai ketemu orang. Bapak zolim, masa dia naik anak nuntun? Salah. Akhirnya anak yang naik, bapak nuntun. Sampai bukit yang kedua, anak enggak tahu sopan santun. Salah. Akhirnya naik berdua. Sampai bukit ketiga, ketemu lagi sekelompok. Mari kita tutup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang menciptakan kami, yang setiap saat memberikan nikmat tiada bertepi, wahai yang menyaksikan apapun yang kami lakukan siang dan malam, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Kau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Kau tahu lumuran maksiat yang menyelimuti tubuh ini. Engkau tahu aib-aib yang kami sembunyikan. Engkau saksikan maksiat demi maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, Engkau janji majlis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Rabb, ampuni kami ya Allah. Wahai Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni ya Allah, selama ini kami banyak sekali melupakan, jarang ingat padamu. Ampuni semua kemunafikan kami. Ya Allah, ampuni maksiat demi maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni siapapun yang mendekati zina, yang matanya kotor, yang pikirannya kotor. Ampuni ya Allah, sekotor apapun tubuh kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Kau tahu apa yang kami lakukan. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Berikan kesempatan kami membahagiakan orang tua ya Allah. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami, berkahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan keduanya ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, ustaz yang menuntut kami mengenalmu, yang membimbing kami menapaki jalanmu. Ampuni ya Allah, hamba-hamba yang Engkau pilih, yang menjadi jalan kami kembali padamu. Berkahi sisa umurnya, berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik, belum amanah terhadap keluarga, belum bisa mengurus keluarga dan keturunan di jalan yang Engkau sukai. Jangan biarkan anak-anak kami sengsara dan tersesat karena kelalaian kami ya Allah. Golongkan kami menjadi orang tua yang penuh barokah, yang menjadi contoh kebaikan, yang menjadi jalan rezeki yang halal barokah, yang menjadi jalan keturunan mulia dunia akhirat ya Allah. Berikan kepada kami pendamping hidup yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Berikan kepada kami keturunan yang soleh soleha, hafiz hafizah ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Apa yang bisa kami lakukan tanpa pertolonganmu ya Allah? Kami hanya makhluk lemah, bodoh, tidak berdaya dan berlumur dosa. Hanya kemurahanmu lah ya Allah yang dapat menjadi penolong kami.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Doalah masing-masing hadirin, Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Amin ya Allah. Amin. Doalah hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah, selamatkan sisa umur kami. Istiqomahkan kami dalam kebaikan. Selamatkan umatmu ini ya Allah. Selamatkan negeri kami ini karim. Berikan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, yang dekat denganmu, yang dapat membimbing kami dekat denganmu. Kami berlindung ya Allah dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit di antara jamaah ini ya Allah. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Bukakan rezeki yang halal barokah. Ya Goni, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Ya Allah, jamu jamaah ini di baitullahmu. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, sa'yan mashkura, wa dhanban maghfur, wa amalan salihan maqbul. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Inilah kata bijak toko dunia. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Pitagoras.

0: Jogging ah.
1: Eh, mau kemana nih? Ana nih.
0: Biasa, mau jogging. Olahraga dikit lah biar sehat. Ikut nggak?
1: Enggak, lagi mager nih.
0: Ya udah kalau gitu, lain kali ikut ya.
2: Olahraga menjadi hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Ayo rajin olahraga.

0: Pria dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini akan kita ikuti dan dengarkan bersama dalam jelang informasi tergabung untuk informasi berita kaltara bersama dengan Pro 1 Etarkan. Selamat mendengarkan.
1: Tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: program sadar bernuansa. Jadi mengambil contohan pembayaran
1: beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara itu, kita mengupayakan bahwa harus
2: ketomidit ini dapat dikatakan narkoba jenis baru ya, karena baru diatur juga di
3: pendengar dan juga pemirsa. Itulah berita utama Kaltara pagi hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rita Bayu dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara menargetkan penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 70% saat proyek strategis nasional beroperasi penuh. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
1: Beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara itu, kita mengupayakan bahwa harus memprioritaskan tenaga lokal atau tenaga daerah, orang daerah itu sendiri.
4: Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di proyek strategis nasional PSN. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltara Komarudin menargetkan penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 70% saat industri beroperasi penuh.
1: Nah, kemudian yang untuk tenaga kerja, karena banyak investasi dari luar Provinsi Kalimantan Utara, yang mana kondisi hari ini beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara itu, kita mengupayakan bahwa harus memprioritaskan tenaga lokal atau tenaga daerah, orang daerah itu sendiri. Ada beberapa proyek strategis nasional di Provinsi Kalimantan Utara, ada KIPI, ada PLTA dan lain sebagainya, terutama untuk di PSN, itu kan nanti kalau sudah berjalan efektif dan produktif, itu nanti 70% penyerapan tenaga kerja lokal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberdayakan masyarakat daerah itu sendiri.
4: Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi keahlian sesuai spesifikasi industri. Warga daerah diharapkan mampu bersaing dalam skala nasional. Anda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Etomidet masuk daftar narkotika. Polres Tarakan menegaskan penyalahgunaan etomidet bisa dipenjara hingga 15 tahun.
2: Etomidet ini dapat dikatakan narkoba jenis baru ya, karena baru diatur juga di Permenkes.
5: Etomidet yang digunakan dokter di ruang gawat darurat dan ruang operasi sebagai obat bius, kini saat ini disalahgunakan dengan mencampurkannya ke liquid vape. Status etomidet naik dari hanya berstatus obat keras menjadi narkotika golongan 2. Kasatres Narkoba Polres Tarakan Ibtu Hendra Trisusilo menjelaskan, dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 menetapkan etomidet sebagai narkotika golongan 2.
2: Etomidet ini dapat dikatakan narkoba jenis baru ya, karena baru diatur juga di Permenkes nomor 15 tahun 2025 yang mana cairan etomidet ini termasuk dalam narkotika golongan 2.
5: Ia juga menjelaskan

0: penerapan pajak kendaraan di atas air di Indonesia. Inovasi ini ditinjau langsung oleh tim dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala melalui program Sadar Bermuatan.
1: Melalui program Sadar Bermuatan, jadi mengambil contohan pembayaran pajak kendaraan di atas air.
2: Kedatangan tim dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala disambut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kelas A Tarakan, Syaiful Adri dan jajaran Kamis 8 Oktober kemarin di Tarakan. Dalam dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala mencari tahu seputar penerapan aturan tersebut yang telah diterapkan setahun terakhir. Kepala UPTD Bapenda Kelas A Tarakan, Syaiful Adri menjelaskan bahwa Kaltara merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memberlakukan pemungutan pajak moda transportasi air seperti speedboat reguler dan kapal angkutan barang.
1: Hari ini kita kedatangan tamu dari Kementerian Keuangan melalui DJPK, Masnya, kemudian tim Skala. Tim Skala melalui program Sadar Bermuanta, jadi mengambil contohan pembayaran pajak kendaraan di atas air. Yaitu seperti speedboat, kapal nelayan, maupun kapal barang. Itu yang pertama. Kebetulan Provinsi Kalimantan Utara menjadi percontohan untuk pembayaran pajak kendaraan di atas air. Di Indonesia ini baru pertama kali. Nah, jadi di sini tim Skala ingin mengetahui alur pembayarannya, proses pembayarannya seperti apa, persyaratannya seperti apa dalam pelayanan pembayarannya.
2: Saat ini UPTD Bapenda Kelas A Tarakan terus mendata potensi armada laut di wilayahnya. Hingga kini tercatat sudah ada 13 unit kendaraan air yang terdata dan melakukan pembayaran pajak secara berkala setiap tahun. Meski belum dibebankan target pendapatan, namun pajak ini dinilai punya potensi memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah Provinsi Kaltara karena banyaknya armada laut yang beroperasi di Kaltara. Sementara itu, tim Kementerian Keuangan dan tim Skala juga meninjau pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB bagi penyandang disabilitas di kantor Samsat Tarakan. Hal ini lantaran Pemprov Kaltara berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dengan memberikan kebijakan khusus berupa potongan pajak sebesar 50% bagi wajib pajak disabilitas. Saiful menegaskan bahwa kemudahan dan keringanan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian daerah dalam merangkul kaum rentan, lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas.
1: Untuk kaum disabilitas, kita memberikan prioritas bukan hanya kepada wajib pajak yang biasa atau normal biasa, tetapi kita memberikan pemberian keringanan. Ada keringanan untuk kaum disabilitas dalam bayar pajak sebesar 50%.
2: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Penerapan sistem distribusi air bergilir oleh PDAM membuat sebagian masyarakat di kawasan perbukitan kota Tarakan memilih memesan air bersih dari penjual air profil.
3: Tinggal-tinggal di atas gunung kan itu PDAM-nya susah naiknya kan.
4: Iya, betul.
3: Jadi ya kadang-kadang ada orang pesan.
5: Penjual air keliling kebanjiran pesanan di wilayah distribusi PDAM terganggu. Penerapan sistem distribusi air bergilir oleh PDAM membuat sebagian masyarakat di kawasan perbukitan kota Tarakan memilih memesan air bersih dari penjual air. Kondisi ini terutama dirasakan warga yang tinggal di wilayah ketinggian karena aliran air PDAM dinilai lebih sulit menjangkau kawasan tersebut. Salah seorang penjual, Gaspar, mengatakan, permintaan air datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan, seperti arah Kampung Bugis, Gunung Bata, dan sejumlah wilayah di sekitar kawasan tinggi.
3: Ya lumayan lah yang arah-arah gunung, ya kan, yang tinggal-tinggal di atas gunung kan itu PDAM-nya susah naiknya kan.
4: Iya,
3: jadi ya kadang-kadang ada orang pesan, ya kita ngantar.

0: Gaspar menyebut usaha penjualan air yang dijalankan masih tergolong baru, sehingga belum memiliki banyak pelanggan tetap. Meski demikian, ia mengaku siap memenuhi kebutuhan warga selama masih terdapat permintaan air bersih. Sementara untuk harga jual, Gaspar menyebut tidak mengalami perubahan, meski distribusi air PDAM saat ini masih dilakukan secara bergilir. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju Kabupaten Bulungan, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan pemerintah harus terus berubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dituntut lebih cepat, mudah, dan responsif agar masyarakat tidak lagi menghadapi birokrasi yang berbelit.
2: Berkaitan dengan PR-PR ini, ya tentu hal yang kita laksanakan tentu rutinitas tahunan kita masih pasti akan menuntaskan sampai di desa.
3: Momentum HUT Kabupaten Bulungan ke-66 dan Kota Tanjung Sor ke-236 menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah daerah untuk membenahi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan perubahan zaman menuntut pemerintah tidak lagi bekerja dengan pola lama. Birokrasi harus adaptif, inovatif, dan responsif agar pelayanan publik tidak tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Bulungan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Bulungan ke-66 dan Kota Tanjung Sor ke-236 pada Kamis 8 Oktober 2020. Syarwani menilai pembenahan pemerintahan harus menyentuh cara kerja birokrasi. Digitalisasi tidak boleh berhenti sebagai program, tetapi harus mampu memangkas proses pelayanan yang lambat dan membuka akses informasi yang lebih transparan bagi masyarakat.
2: Berkaitan dengan PR-PR ini, ya tentu hal yang kita laksanakan tentu rutinitas tahunan kita masih pasti akan menuntaskan sampai di Desember 2026 ini terhadap seluruh program-program yang sudah diputuskan di dalam APBD Kabupaten Bulungan tahun 2026.
3: Menurutnya, pemerintah harus meninggalkan pola perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan dan sasaran yang jelas. Setiap kebijakan harus memiliki dasar data yang kuat sehingga program pembangunan benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar memenuhi target administrasi. Syarwani juga menyoroti pemerataan pembangunan antar kawasan. Menurutnya, kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian pembangunan di pusat daerah, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan infrastruktur dan pelayanan dasar hingga ke wilayah yang membutuhkan. Bupati menegaskan pembangunan harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya membangun infrastruktur, tetapi juga harus memastikan pelayanan publik semakin mudah, lingkungan tetap terjaga, dan masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam pembangunan. Bupati menekankan peringatan HUT Bulungan dan Kota Tanjung Sor harus menjadi momentum untuk melihat kembali apa yang telah dikerjakan pemerintah, apa yang belum tercapai, dan apa yang harus disegera dibenahi. Pemerintah dituntut memastikan setiap kebijakan dan pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kota Tanjung Sor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Kabupaten Malinau, Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia mendorong agar proses transisi di sektor pertambangan Kabupaten Malinau memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan.
4: Ketika nanti ada penyesuaian bahwa tambang ditutup, tentu ada pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan ini, apakah mereka mendapat hak-hak kompensasi atau tidak?
5: Federasi Pertambangan dan Energi, FPE, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBSI, mendorong agar proses transisi di sektor pertambangan Kabupaten Malinau tidak hanya berfokus pada perubahan kebijakan energi, tapi juga memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan. Ketua Dewan Pengurus Pusat FPE KSBSI Nika Siginting mengatakan isu transisi tersebut berkaitan dengan komitmen global dalam pengendalian perubahan iklim yang salah satunya diwujudkan melalui Paris Agreement pada tahun 2015. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di sela kegiatan Training of Trainer Transisi Berkeadilan di Sektor Pertambangan dan Masyarakat Sekitar di Malinau pada Kamis 8 Oktober 2026. Perubahan menuju pembangunan rendah emisi pada akhirnya dapat berdampak terhadap sektor pertambangan batu bara, sehingga pekerja dan masyarakat sekitar perlu dipersiapkan agar tidak menjadi pihak yang tertinggal.
4: Nah, sekarang inilah saatnya kita mencoba bagaimana melihat dengan kondisi yang ada di Kabupaten Malinau ini, bagaimana karena banyak tambang-tambang yang sudah ditutup ini, apakah no one left behind atau jangan ada yang tertinggal ini benar-benar dilaksanakan atau tidak. Nah, jadi dari pemaparan tadi juga mungkin ada reklamasi yang tidak diolah kembali dan seterusnya. Apa yang bisa kita kerjakan bersama supaya wilayah masyarakat sekitar terdampak daripada closing project yang tidak diperbaharui tambang-tambang yang ada itu. Nah, itu sekarang kehadiran kita di sini itu yang di seputar masyarakat sekitar seputar tambang. Tapi yang di dalam perusahaan itu kita mewujudkan klausul ataupun pasal dalam perjanjian kerja bersama mewujudkan just transisi klausul yang ada di sana. Apa yang dimaksud di situ? Ketika nanti ada penyesuaian bahwa tambang ditutup, tentu ada pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan ini apakah mereka mendapat hak-hak kompensasi atau tidak?
5: Persoalan transisi menurutnya tidak berhenti pada pekerja di dalam perusahaan. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan juga perlu mendapat perhatian karena berpotensi kehilangan sumber penghasilan ketika aktivitas tambang berkurang atau berhenti. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dinilai perlu memetakan diversifikasi ekonomi yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pasar, termasuk kemungkinan pengembangan UMKM maupun sektor ekonomi lainnya. Melalui program transisi berkeadilan yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, khususnya Malinau, KSBSI berharap pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja juga masyarakat dapat membangun langkah bersama sejak sebelum aktivitas tambang berakhir. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita. Pemprov dan DPRD Kaltara menargetkan penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 70% saat proyek strategis nasional beroperasi penuh. HUT Kabupaten Bulungan, Bupati Syarwani menegaskan pemerintah harus terus berubah mengikuti kebutuhan masyarakat dan publik dituntut lebih cepat, mudah, dan juga responsif. Wakil tim pemberitaan bertugas, saya Rigita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Sekian berita Kaltara.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Beri liku mahwa project dengan saat kau milikku. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama berita Kaltara. Informasi selanjutnya mendengar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan mendorong generasi muda memahami hukum sejak dini untuk memperkuat kesadaran hukum di tengah pembaruan pidana. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi hukum yang dekat dengan kehidupan pelajar, termasuk narkoba, perundungan, berkendara, dan juga media sosial. Sekretaris Deputi Kemenko Kumham IMIPAS Nur Azizah Rahmanawati menyebut edukasi hukum bagi pelajar harus dilakukan secara berkelanjutan. Puncaknya digelar melalui penyuluhan hukum Hari Bakti Kemenko 20 Oktober 2006 di Politeknik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, materi penyuluhan hukum dan akan mengangkat persoalan yang dekat dengan kehidupan pelajar, termasuk bahaya narkoba dan perundungan. Selain itu, edukasi mencakup penggunaan media sosial secara bijak agar pelajar memahami resiko serta konsekuensi hukum. Yang menilai pelajar merupakan calon penerus bangsa yang perlu dibekali fondasi kesadaran hukum sejak dini. Terlebih, pelajaran berada pada fase remaja untuk kedewasaan yang membutuhkan pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nur Azizah mengatakan edukasi hukum semakin relevan pada 2026. Seiring Indonesia masuki momentum pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru dan KUHAP. Kedua regulasi tersebut menjadi momentum memperkuat pemahaman hukum masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: That's what she said.
1: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pendengar Pro, Satu akan kenal informasi dan inspirasi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pelaku usaha memadukan produk kriya Indonesia dengan teknologi. Perpaduan kearifan lokal dan teknologi dinilai dapat meningkatkan daya saing kriya Indonesia di tengah perubahan perdagangan global. Budi menyampaikan hal tersebut saat membuka The Jakarta International Handicraft Trade Fair Volume 5 Oktober 2006 Youthpreneurs. Kegiatan itu berlangsung di Jakarta International Convention Center Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2006. Budi menyebut kekuatan kriya Indonesia terletak pada perpaduan akar budaya Nusantara dengan perkembangan teknologi. Ia menyebut modernisasi pola pikir, digitalisasi rantai pasok, penguatan inovasi penting agar produk kriya Indonesia menguasai pasar global. Konsumen global kini menuntut aspek keberlanjutan, ketelusuran bahan baku, dan praktik bisnis yang etis dari produk kriya. Perubahan geopolitik, transisi menuju ekonomi hijau, serta perkembangan kecerdasan artifisial dan otomatisasi menuntut pelaku usaha kriya terus beradaptasi. Produk berbasis kearifan lokal seperti anyaman rotan dan ornamen kayu menjadi bagian dari kekuatan kriya Indonesia. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas, inovasi, dan kemampuan pelaku usaha memenuhi standar pasar internasional. Kinerja ekspor kriya dan dekorasi rumah Indonesia tercatat konsisten di atas 1 miliar US dollar sejak 2022. Nilai ekspor komunitas tersebut mencapai 1,26 miliar US dollar pada 2025. Pada awal 2026, ekspor kriya dan dekorasi rumah telah mencapai 821 juta US dollar atau tumbuh 6,8%. Amerika Serikat dan Eropa menjadi pasar utama, sementara penetrasi produk Indonesia di kawasan Asia juga menunjukkan perkembangan positif. Ekspor ke Thailand tumbuh 81,8%, sedangkan Jepang meningkat 28,5%. Penetrasi produk kriya Indonesia di kawasan Asia juga menunjukkan perkembangan positif. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tanaman putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Dengar dimanapun Anda berada, kan kita ikuti bersama penyampaian warta berita bersama dengan program 3 RRI di pagi hari tepat pukul 8.